0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah, dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak, karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Tarif Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem, jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, ya termasuk itu adanya pemasangan ARD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
12: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
11: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
13: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
11: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
14: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
11: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
15: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji, untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
11: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidan Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara, sekali di udara.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, terima kasih sampai saat ini bersama Pro 1 RRI Mamuju Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Hafid di studio masih menjadi teman setia Anda. Sekarang 35 menit dari pukul 8. Anda mungkin saat sekarang ini sudah mulai berhadapan dengan aktivitas masing-masing ya. Kami masih mengawal Anda dengan beragam pilihan musik dan juga informasi-informasi menarik di ruang dengar Anda. Bagaimana cuaca di wilayah Sulawesi Barat sepanjang hari ini? Adakah yang perlu diwaspadai? Kami segera update informasinya bersama rekan-rekan dari BMKG Tanpa Padang dalam informasi cuaca hari ini. Saya sudah terhubung bersama Prakirawan Adis dari BMKG Tanpa Padang. Adis, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar?
0: Cukup jelas, Adis. Kabar sehat, Adis, pagi ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Semoga Kak Fit di studio juga dalam keadaan baik dan semua para pendengar juga dalam keadaan sehat.
0: Baik, kalau cuacanya sendiri gimana nih kondisinya sepanjang hari ini? Adakah yang perlu diwaspadai? Ada peringatan dini dari BMKG kah?
1: Ya, untuk cuaca hari ini diperkirakan cuaca cukup aman ya, cerah berawan dengan potensi hujan ringan dan tidak ada potensi untuk cuaca ekstrim.
0: Untuk kondisi perairan kita seperti apa?
1: Ya, untuk kondisi perairan arah angin cenderung dari arah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Dan untuk ketinggian gelombang sendiri masih dalam kategori rendah.
0: Masih aman untuk para nelayan beraktivitas. Silakan informasi cuaca selengkapnya, Adis.
1: Ya, terima kasih rekan Hafid. Di sini saya Adis akan membawakan perkiraan cuaca pada hari ini di wilayah Sulawesi Barat, di mana pada tanggal 26 Mei 2026, tepatnya pada hari Selasa ini, pada pagi hari diperkirakan cuaca umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat. Dan untuk siang sore hari nanti diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, Kecamatan Boneau, Kalumpang, Tomo, Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Karosa, Tobadak, Topoyo, dan di Kabupaten Pasangkayu, Kecamatan Dapurang, Doripoku, dan Bulutaba. Untuk malam hari diperkirakan cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat, dan untuk dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, Kecamatan Bambaira, Bambalamotu, Lariang, Pasangkayu, Pedongga, Sarjo, dan Tikeraya. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 70 hingga 95%. Dan untuk angin diperkirakan berembus dari Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Untuk peringatan dini pada hari ini cukup aman, tidak ada yang perlu diwaspadai. Dan sekian perkiraan cuaca pada hari ini dari BMKG Tanpa Padang Mamuju. Terus pantau informasi tentang cuaca pada hari ini dan esok hari di sosial media BMKG Tanpa Padang. Terima kasih, saya kembalikan ke rekan Hafid di studio.
0: Terima kasih, Hadis dari BMKG Tanpa Padang untuk informasi cuaca hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

Ya, selamat pagi, kami menyapa Anda kembali, pendengar yang baru bergabung, baru saja mendengarkan siaran RRI Mamuju. Di manapun sempat Anda bisa memantau siaran kami di 6 kabupaten di Sulawesi Barat dengan beberapa frekuensi-frekuensi yang berbeda. Untuk Anda yang di Mamuju, Mamuju Tengah dan sebagian Pasangkayu dan juga Mamasa bisa mendengarkan kami di frekuensi 96 MHz. Sementara Anda di Macene mendengarkan melalui frekuensi 100,2. Sementara Anda yang berada di wilayah Polman dan sekitarnya memantau kami melalui frekuensi 97,6. Dan Anda di luar Sulbar, di luar Indonesia, mendengarkan kami di streaming melalui website kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pagi ini pendengar, kami agendakan untuk berbincang dalam program Jaksa Menyapa dengan tema yang diangkat pagi hari ini adalah lawan disinformasi, cegah fitnah dan ujaran kebencian, bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Mamuju. Ya, pendengar, bicara mengenai era digital, ya. Jadi di era digital saat ini informasi bergerak begitu cepat. Hanya dalam hitungan detik saja sebuah berita bisa tersebar luas melalui media sosial, grup percakapan, sampai kepada berbagai platform digital lainnya. Tapi sayangnya pendengar, tidak semua informasi yang beredar ini adalah fakta. Banyak diantaranya berupa disinformasi, fitnah, bahkan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik dan juga merusak hubungan sosial di tengah masyarakat. Tanpa kita sadari, terkadang seseorang ikut menyebarkan informasi hanya karena membaca judul saja, tanpa kemudian mengecek kebenaran isi berita tersebut. Ada yang dengan mudah menuliskan komentar bernada kasar, menghina atau menyerang pihak-pihak tertentu di media sosial dengan alasan kebebasan berpendapat. Padahal jejak digital ini memiliki konsekuensi, baik secara sosial maupun hukum. Nah, tentu fenomena ini menjadi perhatian serius karena dampaknya sangat nyata. Disinformasi dapat menimbulkan memecah persatuan, bahkan merusak nama baik seseorang. Ujaran kebencian juga bisa memicu permusuhan antara individu maupun kelompok. Karena itu, tentu masyarakat perlu semakin bijak dalam menggunakan media sosial dan memahami batas antara kebebasan berekspresi dengan pelanggaran hukum. Lalu pendengar, bagaimana kita membedakan informasi benar atau hoax? Apa yang harus dilakukan sebelum membagikan sebuah informasi? Dan sejauh mana ujaran di media sosial ini bisa berujung pada proses hukum? Dan bagaimana pula juga ke peran masyarakat ya, dalam menciptakan ruang-ruang digital yang sehat dan damai? Nah, pendengar, kami juga ingin mendengarkan pandangan Anda, komentar Anda mengenai ini. Apakah Anda juga pernah menemukan atau bahkan menjadi korban hoax, fitnah atau ujaran kebencian di media sosial? Dan menurut saudara, apa yang paling efektif untuk bisa mencegah penyebaran informasi, disinformasi di lingkungan masyarakat? Punya komentar? Silakan, saya tunggu Anda di 0426-2322-443. Sambil kami menanti juga rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Mamuju untuk kita berbincang lebih jauh terkait hal ini. 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sesaat lagi kita ikuti Dialog Interaktif. Jaksa menyapa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Senang sekali kita ketemu lagi pagi hari ini di segmen bincang-bincang di Jaksa Menyapa. Jaksa Sahabat Masyarakat. Dan senang sekali pagi ini sudah bersama kami teman-teman dari Kejaksaan Negeri Mamuju. Kita akan membahas satu tema yaitu lawan disinformasi, cegah fitnah dan ujaran kebencian. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang ya perkembangan media sosial, memang ini banyak memberikan kemudahan-kemudahan di dalam memperoleh dan juga menyebarkan informasi. Tapi di sisi lain juga tentu kita diperhadapkan pada tantangan besar berupa penyebaran berita bohong, fitnah, provokasi hingga ujaran kebencian yang dapat memecah persatuan dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, pendengar, literasi digital dan kesadaran hukum ini tentu menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat lebih bijak di dalam menggunakan media sosial dan tidak terjerat persoalan hukum akibat informasi yang belum tentu benar. Kita akan bincangkan ini dan sudah hadir tiga narasumber kami di studio. Yang pertama yang di tengah dulu nih, senior.
1: Siap.
0: Ada Pak Antonius SHMH, beliau adalah Kepala Seksi Intelijen Kejari Mamuju. Selamat pagi,
1: Pak Anton. Selamat pagi, jumpa kembali ya. Untuk kesekian-sekian kalinya.
0: Tetap semangat, Pak Anton.
1: Tetap semangat.
0: Baik, juga didampingi dua, apa ini istilahnya, darah muda.
1: Genjet ya.
0: Ya, calon jaksa ya. Pak Yusuf B. Esa dan juga Bang Rio Ramadan Arifin Esa. Betul ya?
2: Betul, betul.
0: Kabar sehat, Pak ya?
2: Alhamdulillah. Rio, sehat. Pak. Tetap semangat, tetap semangat.
0: Tetap semangat harus itu. Calon jaksa berarti sebentar lagi jadi jaksa gitu ya?
2: Iya, harus mengikuti pendidikan jaksa dulu.
0: Jadi prosesnya sekarang berjalan?
2: Prosesnya nanti ada di Badiklat. Nanti dipanggil ke Badiklat, baru kita mendapatkan pendidikan selama 6 bulan, baru bisa dilantik menjadi jaksa. Gitu.
0: Jadi peran-perannya sekarang ini calon jaksa seperti apa kalau di kejaksaan?
2: Kalau sekarang kami belajar tentunya per divisi, baik itu dari intelijen, pidana umum, pidana khusus, yang mana dari pembelajaran itu mempersiapkan kami di Badiklat nantinya.
0: Oh, ya. baik. Kita akan juga melibatkan nanti pendengar di rumah, dimanapun mendengarkan siaran kami ataupun juga menyaksikan melalui YouTube dan Facebook RRI. Nanti ada ruang kami buka juga untuk Anda yang ingin berinteraksi, ada pertanyaan ataupun juga komentar kaitannya dengan topik kita. Anda bisa nanti masuk di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Saya ke Pak Anton dulu nih, mengapa Kejari fokus untuk mengangkat topik ini di Jaksa Menyapa kali ini, Pak Anton?
1: Ya, baik. Karena kita tahu sendiri ya, zaman sekarang itu IT, teknologi yang canggih, apalagi dengan menggunakan media elektronik, handphone, media sosial, TikTok, IG, dan sebagainya itu. Sekarang bukan hanya orang tertentu, tapi siapapun, masyarakat kalangan apapun, muda, tua, dan siapapun, dia sudah bisa menggunakan teknologi tersebut untuk menyebarkan berita apapun. Nah, ini yang harus kami jelaskan kepada masyarakat tentang bahayanya disinformasi, fitnah, dan kebencian. Karena dari disinformasi, fitnah, dan kebencian ini ada undang-undang yang mengatur. Jangan sampai masyarakat, kebanyakan sekarang kan orang-orang bercanda, tiba-tiba share, kemudian ada foto apa bercanda, nah kemudian yang menjadi objek itu tidak terima, kemudian melaporkan hal tersebut. Nah, itu yang harus kita cegah, karena kalau dilihat dari sudut pandang hukum, merupakan bentuk perbuatan atau penyebaran informasi yang dapat merugikan individu, kelompok, maupun kepentingan umum, karena mengandung unsur ketidakbenaran, pencemaran nama baik, atau provokasi kebencian yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat dan persatuan bangsa.
0: Ya, ya. Itu. Jangan sampai karena jari kita, akhirnya kita masuk bui.
1: Nah, itu dia. Kita harus melatih jari kita untuk menahan emosi kita untuk menahan ini kita supaya jangan sampai karena jari kita malah kita yang rugi untuk berhadapan dengan hukum.
0: Yeah.
1: Karena kita ketahui sendiri sekarang apalagi dengan adanya teknologi AI seperti itu ya. Dulu mungkin kalau ingin berpose dengan artis juga sangat sulit ya. Sekarang mungkin saya mau pose pelukan dengan Luna Maya, dengan pelukan dengan Amanda Manopo juga kan bisa kan. Dan ketika kita melihat hanya sepintas itu seperti nyata, seperti betul gitu kan gitu. Mungkin hanya orang-orang orang-orang tertentu, orang-orang yang memiliki keahlian tertentu yang bisa melihat atau menilai apakah itu asli atau tidak.
0: Betul,
1: ini yang sangat berbahaya sehingga masyarakat juga akan sulit melihat apakah itu benar, berita itu benar atau hanya hoax dan sebagainya seperti itu.
0: Kalau dari perspektif hukum dulu ini kita edukasi kepada masyarakat dulu sebenarnya apa disinformasi, kemudian fitnah dan ujaran kebencian menurut perspektif hukum ini.
1: Oke, disinformasi itu merupakan penyebaran informasi yang tidak benar pastinya atau menyesatkan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, yang dapat menimbulkan keresahan, kerugian atau kegangguan terhadap masyarakat dalam konteks hukum Indonesia ya. Disinformasi ini sering dikaitkan juga dengan penyebaran berita bohong atau hoax, terutama melalui media elektronik dan media sosial seperti yang saya sampaikan tadi. Sedangkan kemudian fitnah itu yaitu merupakan perbuatan menuduhkan sesuatu kepada seseorang yang diketahui tidak benar dengan tujuan menjatuhkan kehormatan atau nama baik orang tersebut. Dalam hukum pidana, fitnah termasuk bentuk pencemaran nama baik. Itu hati-hati. Yang memiliki unsur kesengajaan untuk menyerang atau kehormatan seseorang seperti itu. Kemudian kebencian, hate speech atau ujaran kebencian itu dalam perspektif hukum merujuk pada pernyataan, tulisan atau tindakan yang mengandung penghinaan, provokasi atau hasutan terhadap individu maupun kelompok berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan yaitu sebut sara atau identitas tertentu. Perbuatan ini dipandang berbahaya karena dapat memicu konflik sosial, diskriminasi, bahkan kekerasan.
0: Baik, saya ke Mas Rio dulu ya. Tadi pesannya Pak Anton lebih banyak porsinya Bang Rio sama Bang Yusuf.
1: Oh, iya. Karena ya terus terang IT ini zamannya bukan zaman saya kan, gitu. Zaman Gen mereka Z, ini
0: lah. Udah berasa tua berarti.
1: Ya udah Gen Z, kalau saya Gen kan Z, sudah Gen Y ya.
0: Iya. Baik, saya ke Pak Rio dulu ini. Siap. Sebenarnya kalau kita lihat dampak yang paling sering muncul akibat penyebar luasan hoax dan ujaran kebencian ini.
2: Yap, jadi sebelum kita lebih jauh, sebenarnya kita lihat dulu apa historical background isunya. Kenapa kita membahas ini? Kenapa kita membahas BFK? Karena sebagaimana yang telah dikatakan Pak Anton tadi, bahwa per hari ini tidak ada orang yang tidak menggunakan media sosial. Hampir semua kita menggunakan gadget. Kita terhubung dengan sosial media. Dan dengan daripada itu, mungkin kalau kita ambil langkah positifnya, berita tersebar dengan cepat. Namun kalau kita melihat dari sisi negatifnya, apakah berita itu baik atau tidak? Gitu. Kemudian dampak-dampaknya, kalau semisal untuk secara personal, mungkin orang lebih mudah untuk menyerang secara personal. Pertama, semisal kita tidak suka dengan orang lain, kita bisa menggunakan media sosial, apalagi sekarang kita kenal banyak akun-akun fake, akun-akun bodong. Kita dengan mudah bisa menyerang martabat seseorang di situ. Itu sudah bisa masuk ke dalam penyebaran nama baik. Bahkan untuk skala yang lebih luasnya, itu bisa mengganggu kestabilan negara. Bayangkan saja ketika ada kebijakan dari pemerintah, kemudian ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab membelokkan informasi tersebut, dilempar ke masyarakat. Masyarakat yang awalnya terima-terima saja karena mereka mungkin belum bisa membedakan mana berita yang benar, mana berita yang bohong, hingga mereka makan mentah-mentah saja. Akhirnya timbullah kemarahan di masyarakat. Akhirnya ada semisal perlawanan yang mana sebenarnya itu berasal dari berita bohong. Nah seperti itu. Jadi dampak daripada disinformasi, kebencian dan fitnah ini itu sangat besar, bukan hanya ke person saja, bukan hanya personal saja, tapi itu bisa menyangkut kepada kestabilan negara.
0: Ke Bang Yusuf nih. Ini masyarakat tentu harus cerdas, cerdas mengenali, itu yang penting dulu ya. Sebelum share satu informasi harus kita mengenali terlebih dahulu, ini masuk kategori hoax dan lain sebagainya. Bagaimana masyarakat awam bisa mengenali itu? sebelum men-share sebuah evaluasi.
3: Ya, baik. Jadi kalau ditanyakan cara agar masyarakat bisa memastikan informasi yang disebar itu benar atau tidak, tentu pertama memvalidasi sumber dari sumber informasi yang diterima. Nah, apalagi di zaman sekarang ini kita soalnya sudah bisa membedakan mana media-media yang betul-betul berkredibilitas, yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa media ini akan menyampaikan informasi yang mereka pertanggungjawabkan. Jadi ketika media itu sudah memiliki kredibilitas yang baik, maka yakin dan percaya informasi yang disebarkan pun itu bisa dijamin kebenarannya. Nah, ini yang kadang masyarakat juga perlu lebih bijak, perlu lebih teliti dalam memilah mana media-media yang patut untuk dijadikan acuan informasi yang diterima. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu, Pak, persoalan ini.
0: Jadi memerlukan kejelian, kecerdasan juga seperti yang dikatakan Pak Anton tadi. Kalau Pak Anton lagi berpose sama Luna Maya, apa benar gitu? Ya, kan, itu ya. Jadi karena kecerdasan buatan tadi ini yang memang
2: AI,
0: ya, AI ini yang memang kita agak kesulitan ya. Ini benar apa enggak ini? Ya, kita ingin melibatkan pendengar juga di 0426232443 dan juga di 0822-9609-0996 bisa juga masuk melalui pesan di atau komentar di Facebook ataupun YouTube RRI. Silakan Anda bisa komentar di sana karena kami juga live di sana. Saya ke Pak Anton dulu, kalau bicara kasus, apakah ada kasus yang pernah ditangani ya dalam hal terkait dengan penyebaran informasi palsu atau ujaran kebencian kalau di wilayah hukum Kejari Mamuju ini?
1: Kalau Kejari Mamuju sendiri sampai saat ini kami belum menerima SPDP ya dari yang penyidik kepolisian untuk penyebaran ujian kebencian ini. Cuman beberapa waktu lalu kita pernah mendengar adanya kasus di Mamuju yang cukup heboh juga, yaitu mengenai gelar adat Uwe. Di Mamuju yang itu sebetulnya bermula dari beredarnya tangkapan layar, percakapan WhatsApp yang diduga ditulis oleh salah satu anggota Dewan Mamuju itu. Dalam percakapan tersebut terdapat kalimat berbahasa Mamuju yang diartikan sebagai suatu saat nanti kucing pun akan dibeli gelar Uwe. Seperti itu kan, itu sempat heboh waktu itu, sempat viral, sempat ramai, yang kemudian dianggap merendahkan gelar kebangsawanan Uwe, kan seperti itu, yang secara adat hanya disematkan kepada keturunan raja atau bangsawan Melayu. Kemudian pernyataan tersebut sempat viral di media sosial dan memicu reaksi keras dari tokoh adat, keluarga bangsawan serta masyarakat di adat Mamuju. Kemudian bersama waktu itu Pak Al-Malik Pak Babari ya, bersama dengan sejumlah tokoh adat, kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polda sebetulnya waktu itu. Nah, perkara ini sempat ditangani unit cybercrime dan menjadi perhatian publik karena dinilai menyangkut penghormatan terhadap budaya dan identitas adat lokal. Dalam perkembangannya, sebagian pihak menyatakan perkara berakhir damai. Akhirnya waktu itu sempat diadakan musyawarah akhirnya damai sehingga pendekatan kekeluargaan, dan akhirnya si orang yang menyebarkan tersebut melakukan permintaan maaf. Dan dari pihak penggugat tadi atau yang melaporkan tadi tidak melanjutkan perkara seperti itu.
0: Karena ini masuk apa istilahnya, delik aduan ya atau apa istilahnya?
1: Ya, jadi bukan delik aduan, tetapi memang sudah ada perdamaian ya, antara kedua belah pihak. Akhirnya dari pihak penyidik pun juga mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perkara tersebut karena sudah ada perdamaian di antara kedua belah pihak tersebut.
0: Karena kasus-kasus ujaran kebencian, komentar-komentar yang menyerang seseorang di media sosial itu kan banyak kita jumpai sebenarnya. Tetapi dalam hal ini itu tidak bisa masuk ke ranah hukum ketika tidak ada yang mengadukan atau seperti apa gitu ya?
1: Selama yang dibicarakan itu tidak merasa ya seperti tadi pencemaran nama baik, sebagainya. Selama dia tidak merasa nama dia tidak dicemarkan, dia merasa baik-baik saja, tidak masalah ya. Berbeda dengan mungkin dari pornografi dan sebagainya, itu ya lain ya, konteksnya berbeda seperti itu.
0: Jadi banyak masyarakat itu karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan bahwa sebenarnya ini ya bagian daripada perbuatan pidana ya. Jadi menganggap itu biasa-biasa saja. Nah, kapan sebuah katakan menjadi unggahan di media sosial itu kemudian bisa masuk ke ranah hukum sebenarnya?
1: Ya, ketika unggahan tersebut dikatakan masuk ke ranah hukum, ketika dia mengunggah sesuatu berita atau apapun itu yang bisa dilihat oleh orang banyak, bisa dibaca oleh orang banyak, seperti itu. Misalkan ketika kita menulis di status IG, TikTok, dan dia tidak mengunci ya, tidak mengunci ya, sebut kemudian dengan mudah diakses oleh orang banyak dan sebagainya. Nah itu kan bisa langsung seperti itu, sehingga orang bisa dengan mudah mendapatkan informasi atau hak terhadap informasi tersebut, seperti itu. Kemudian juga dari WA yang disebarkan, seperti itu juga, sehingga berita tersebut menyebar, kan seperti itu. Ya, ada juga beberapa kasus juga yang dari DFK ini, yang kalau secara nasional itu pernah ada yang dikatakan oleh pidatonya Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan, pada saat itu yang mengatakan guru adalah beban negara. Itu juga kan sempat viral juga kan, seperti itu. Namun itu kan ketika diusut kasusnya, ternyata apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani pada saat itu bukan itu, tetapi itu kan hanya video editan. Seperti itu. Jadi kan yang awalnya memicu kemarahan publik kan, yang khususnya kalangan tenaga pendidik kan, setelah lama diperbincangkan, ternyata Kementerian Keuangan juga memberikan klarifikasi pada saat itu ya, bahwa video tersebut merupakan hasil editan dan manipulasi deepfake ya, yang dipotong dari pidato asli dalam forum Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia di ITB. Waktu itu kejadiannya pada tahun 2020 bulan Agustus ya. Nah itu kan hal-hal seperti itu kan yang masuk ke dalam ranah hukum ya. Seperti itu.
0: Ada mungkin contoh-contoh kasus lain yang menjadi Seka Bang Rio dulu yang mungkin jadi perhatian baik di daerah ataupun juga secara nasional mungkin kita lihat.
2: Kalau secara nasional kita kilas balik ke belakang, ada beberapa yang dapat kita soroti. Salah satunya mungkin pada saat COVID. Pada saat COVID kan ada dua kubu itu. Ada kubu yang percaya, ada kubu yang tidak percaya ya kan. Nah salah satunya mungkin kalau kita ingat ada drummer dari Superman Is Dead, Jering. Nah itu kan dia sempat keras di sosial media. Bahkan dia mengabah bahwa ini adalah teori, dia ini adalah konspirasi dan sebagainya. Yang pada akhirnya disidangkan, diperkerakan dan dinyatakan bersalah dengan divonis 1 tahun 2 bulan penjara serta denda 10 juta subsidi 1 bulan kurungan. Nah itu adalah salah satu bentuk contoh yang paling keras, karena ya pada saat itu siapa yang tidak panik pada saat COVID. Dengan adanya dua kubu ini yang salah satunya makin memperkeruh,
0: yang satu ini teori konspirasi,
2: teori konspirasi dapat memperburuk suasana. Baik. Dan dapat mengganggu kestabilan negara. Bagaimana kalau misalnya ada orang-orang yang percaya dengan itu keluar tidak pakai masker, tidak pakai hand sanitizer, tidak social distancing, itu kan tanpa memperburuk gitu. Jadi itu salah satu bentuk mengapa disinformasi itu sangat berbahaya.
0: Iya, berbahayanya karena ini kan mempengaruhi orang lain ya, gitu ya.
2: Betul.
0: Baik. Kita akan libatkan Anda pendengar yang ingin bergabung pagi ini di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Kalau kita bicara mengenai aturan hukumnya nih, ya, jadi apa saja aturan hukum yang mengatur tentang penyebaran hoax dan ujaran kebencian ini? Saya ke Bang Yusuf dulu deh ya.
3: Ya, jadi untuk aturan hukum perundang-undangannya itu sebenarnya sudah sangat diakomodir aturan perundang-undangan kita di Indonesia. Nah, ada dua undang-undang yang mengatur, Pak. Pertama, di KUHP nasional yang terbaru ini itu sudah diatur terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Tepatnya di pasal 433 KUHP nasional. Nah, di situ diatur tentang pencemaran nama baik. Nah, terkait dengan fitnah itu di pasal selanjutnya, pasal 434 KUHP nasional yang mengatur tentang bagaimana ketika seseorang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik lantas dipersidangkan, terus hakim meminta untuk membuktikan bahwa apa yang dilaporkan itu benar atau tidak, ketika pelaku pencemaran nama baik ini tidak dapat membuktikan ucapannya, maka dia dikenakan pasal berlapis. Ya, di pasal 434 ya, fitnah. Tentang fitnah. Nah itu dasar hukum di KUHP nasional. Nah berbeda lagi dengan di undang-undang ITE pas undang-undang nomor 1 tahun 2024. Nah di situ dijelaskan bahwa untuk pasal dasar hukum fitnah itu diatur dalam pasal 27A undang-undang ITE yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk elektronik maupun dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, ini sudah diatur dengan jelas. Nah, berbeda halnya dengan pasal 28 ayat 2. Di situ diatur tentang bagaimana ujaran kebencian ketika merambah ke masyarakat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, maka itu dapat dikenakan delik pasal 28 ini. Nah, dan terakhir pasal 28 ayat 3. Jadi di situ dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum bentuk dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem umum yang menyangkut paut dengan warna kulit, agama, kepercayaan dan lain sebagainya, itu dapat dikenakan ancaman pidana. Dan ancaman pidananya mulai dari 9 bulan sampai maksimal 1 tahun 6 bulan. Kurang lebih seperti itu.
0: Jadi dari sisi regulasi ancaman pidananya ini
2: sudah jelas.
0: Jelas ya. Dan ya, apakah ini kemudian tidak menimbulkan efek jera atau bagaimana kemudian sehingga ini masih marak kemudian kita jumpai ini, Banton?
4: Ini kalau mengenai efek jera atau apa
0: lebih dekat, Banton, lebih dekat mic-nya.
4: Sebenarnya juga undang-undang sangat sudah mengatur ya sedemikian rupa dan juga sudah memberikan efek hukuman sebetulnya yang membuat efek jera ya. Tetapi ya mungkin kita kembalikan lagi karena ini gatalnya jari. Gatalnya ini mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman saya Gen Z ini, gimana mereka ini kalau update status posting-posting ini gimana ini?
0: Ada keinginan bahwa kita ingin selalu yang terdepan membagikan informasi.
4: Ya betul. Mereka kadang-kadang kan anak-anak sekarang butuh pengakuan seperti itu ya. Seharusnya saya yakin kalau mereka sudah terjerat hukum, harusnya mereka ada efek jera ya untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Karena jelas itu juga akan merugikan mereka kan begitu.
0: Iya. Kita jeda dulu sebelum menerima pendengar yang ingin bergabung. Sebentar lagi pendengar, kami buka ruang di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Kami kembali sesaat lagi.
5: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
6: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
5: Baiklah, akan aku kabulkan.
6: Wah.
5: Permintaan kedua,
6: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
5: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
6: Peri kecil, bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian dan enggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
7: Stop bullying.
8: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
9: Kenapa sih?
8: Kesel saya lihat anak baru tuh, bergaya sekali.
9: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
8: Awas aja ya.
9: Terus? Mau diapain?
8: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
9: Itu bullying namanya.
8: Apa?
9: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
8: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
9: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
8: Heboh.
9: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
8: Udah, masuk kelas yuk.
9: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
8: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
10: Okay, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
11: Sabar, Fit.
10: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini. Terus, kamu udah lapor ke polisi? Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut. Iya, supaya pelakunya jera. Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Baik, kita teruskan kembali bersama kita di Dialog Interaktif. Halo, di Jaksa Menyapa pagi hari ini bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Mamuju, lawan disinformasi, tegah fitnah dan ujaran kebencian. Nah, tadi yang mencoba gabung, saya undang Anda kembali bisa bergabung bersama kami di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Selamat pagi, Assalamualaikum. Oke, terputus. Lewat panggilan WhatsApp juga bisa, atau masuk melalui kanal YouTube dan Facebook RRI, Anda boleh menyampaikan komentar ataupun juga pertanyaan Anda di sana. Selamat pagi, bagaimana cara membedakan kritik terhadap pemerintah dengan ujaran kebencian? Wah, ini dari pendengar kita nih. Antara ujaran kebencian ataupun itu kritik terhadap pemerintah. Oke, saya mulai dari Bang Yusuf dulu deh.
3: Ya. Baik, baik. Ya. Nah, ini memang pertanyaan yang memang perlu kami berikan penjelasan konkret kepada masyarakat, karena kadang masyarakat itu tidak bisa membedakan antara mengkritik pemerintah dengan mengkritik personal pejabat pemerintah. Nah, ini yang harus diberi garis besar, bahwa ketika kita mengkritik pemerintah itu jelas dilindungi oleh undang-undang. Artinya itu sah secara undang-undang, karena terlebih lagi sudah dijelaskan di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105 tahun 2024, di situ mengatakan bahwa ketika masyarakat melakukan kritik terhadap pemerintah, pemerintah itu tidak baik atas nama lembaga ataupun jabatan, itu tidak bisa melaporkan atas nama pencemaran nama baik atau melaporkan si pengkritik dengan dasar hukum fitnah dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Artinya masyarakat diberikan kebebasan

0: penjelasan putusan Mahkamah Konstitusi 105 tahun 2024 itu dikatakan ujaran kebencian dapat dipidana ketika ujaran kebencian tersebut itu sudah berdampak pada kerusuhan fisik di masyarakat. Nah, artinya ketika ujaran kebencian tersebut hanya menciptakan perdebatan di sosial media, maka itu tidak bisa dipidana.
1: Oh iya. Yeah.
0: Itu tidak bisa dipidana, itu berdasarkan dalam putusan MK. Tapi ketika ujaran kebencian tersebut ditujukan kepada personal, lantas personal tersebut merasa diturunkan harkat dan martabatnya, maka personal itu dapat melakukan aduan ke pihak berwajib. Nah itu di situ letak bedanya. Artinya sederhananya seperti ini. Kritik terhadap pemerintah itu sah, dilindungi oleh undang-undang. Namun fitnah atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada personal itu dapat dikenakan delik aduan. Tapi yang dapat melaporkan itu hanya personal orang tersebut yang merasa harga martabatnya direndahkan. Tapi ke atas nama jabatan dan pemerintah itu tidak bisa melaporkan pengkritik tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak.
1: Beda. Kalau dia menyerat secara personal, ya. Pak Anton ada tambahan.
2: Ya. Jadi tadi kalau secara ini sudah dijelaskan
1: lebih dekat, Pak Anton,
2: dengan gamblang ya, artinya bahwa kritik terhadap pemerintah, institusi atau kelompok tertentu tidak bisa dipidanakan memang ya, dengan dalih pencemaran nama baik. Hal ini untuk menjamin kebebasan berekspresi dan mencegah kriminalisasi seperti itu. Salah satu contohnya misalkan kritik terhadap pemerintah atau badan atau lembaga dengan personal, misalkan seperti ini. Ketika masyarakat mengkritik, saya bawa tas saya ya, mohon izin. Misalkan Kejaksaan Negeri Mamuju lambat dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap dugaan penyimpangan di desa A. Nah, itu terhadap lembaga. Berbeda ketika masyarakat nanti menyampaikan, kasih intel tidak mau menangani perkara desa A dikarenakan menerima sesuatu, sedangkan itu tidak terbukti. Nah, itu kan bisa dibedakan ya, mana yang masuk kritik, mana yang termasuk dalam fitnah. Seperti fitnah apa tadi, seperti yang saya jelaskan dari awal, itu merupakan perbuatan menuduhkan sesuatu kepada seseorang. Nah, itu kan tadi sudah menunjukkan kepada saya bahwa dikira saya tidak menangani perkara karena menerima sesuatu, kan seperti itu sudah fitnah yang diketahui tidak benar dengan tujuan menjatuhkan kehormatan. Itu jelas.
1: Kita tahan dulu, Pak Anton, ada penelpon. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sulbar.
1: Iya, dengan siapa, Pak?
3: Ya, Pak Salman di Polman
1: Galang. Pak Salman, Polewali Mandar. Kita bersama teman-teman dari Kejari Mamuju nih, Pak Salman, silakan.
3: Assalamualaikum, Pak Kejari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dengan Pak Kasih Intel dan Jalon Jaksa ini, bukan Pak Kajarinya.
5: Tapi ya saya aminkan dulu, Pak. Pak Salman, terima kasih, saya aminkan ini.
1: Sehat-sehat. Ya.
3: Menarik perbincangan pagi hari ini sekaitan dengan hukum. Nah, ketika kita masuk apa yang disampaikan tadi tentang ada tentu ada delik aduan, ada delik umum, kemudian tadi sekaitan dengan fitnah dan penyebaran nama baik. Ketika kita masuk sama fitnah, berarti fitnah itu menyampaikan sesuatu berita bohong yang tidak sesuai dengan fakta. Sementara ketika kita menyampaikan fakta, kita masuk pada delik aduan yang dikatakan penyebaran nama baik. Kalau fakta, nah kendati pun fakta, kalau kita ekspos ke ruang publik, itu dijadikan juga sebuah gaya tujukan untuk mengadukan. Nah, persoalannya kemudian nanti bisa diberatakan fakta kalau penyelesaian ada kekuatan hukum, kekuatan hukum tetap dalam kurun inkrah. Nah, ketika masih itu berarti masih ada bahasa praduga, diduga. Nah, persoalan hukum hari ini tujuannya adalah hukum dibuat itu antara menegakkan keadilan. Nah, sejauh mana keadilan hari ini? Ya, dalam tanda kutip ya masih tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya masih ada di situ the abuse of power.
1: Baik.
3: Nah, artinya hukum terkadang itu terlalu dibawa ke masyarakat kecil. Jadi pelaku-pelaku yang sekarang ini yang betul-betul ya mungkin ada dalam posisi yang kuat itu sulit tersentuh. Ada beberapa kata, tapi salah tidak usahlah kita sampaikan hal ini.
1: Baik.
3: Tapi sekaitan dia ada lagi perubahan, ada yang dikatakan lagi RJ. Restoratif justice. Nah, di situ sebetulnya ruang-ruang seperti itu yang perlu pengawasan yang sangat ketat. Karena kenapa? Dalam RJ itu jangan sampai di situ ada transaksi. Nah, pertanyaannya

0: muda, apakah RJ itu, apakah delik umum yang bisa di RJ atau apakah delik umum atau delik aduan. Nah itu kemudian RJ dalam hal ini itu kemudian ada undang-undang baru yang disahkan kalau tidak salah per Januari ya, bahwa pemidanaan itu dihindari. Ada, mudah-mudahan saya yakin pihak-pihak kita ini sementingnya saudara-saudara kita yang ada di kejaksaan betul-betul itu ya melakukan tindakan-tindakan hubungan. Dilan itu bukan berarti ada pada tempat-tempat ruang terbuka, ruang tertutup. Nah, semua ruang harus ada.
1: Baik, baik.
0: Saya rasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman di Polewali Mandar. Siapa nih yang merespon dulu? Kan? Bang Rio?
2: Oh, boleh, Bang. Jadi betul ya, jadi tentunya itu merupakan satu, itu merupakan salah satu kritik. Nah, itu contoh salah satu kritik terkait kepada aparat penegak hukum terkait dengan RJ, karena memang kalau kita melihat secara gamblang itu berpotensi besar untuk terjadi ada transaksi di sana. Tapi sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa kami kejaksaan juga tetap mengedepankan profesionalitas dalam bekerja, tentunya dalam hal restoratif justice ataupun ada hukuman sosial, tidak ada transaksi di dalamnya, tidak akan ada ruang di transaksi di sana, seperti itu.
3: Ya, jadi saya tambahkan juga terkait restoratif justice ini, kalau ditanyakan tadi apakah delik umum atau delik aduan yang mana yang bisa di RJ, jadi kedua-duanya bisa. Ya, kedua-duanya bisa. Jadi tergantung bagaimana proses hukum ini berjalan, proses peradilannya berjalan. Entah itu saat penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan, itu di tahap itu pun itu tetap bisa dilaksanakan RJ. Nah, jadi dua delik ini itu bisa dilaksanakan RJ. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana terkait dengan potensi transaksi dan lain sebagainya. Nah, tentu disinilah kalau kami di kejaksaan dan saya rasa di semua aparat penegak hukum di institusi manapun pasti memiliki komitmen yang sama bahwa integritas pasti akan dikedepankan. Nah, lantas kita lihat dulu paradigma KUHP nasional kita ini sudah bergeser, Pak.
1: Kalau
3: dulu itu sedikit-sedikit langsung dipidana, pidana itu sekarang sudah bergeser paradigmanya. Sekarang itu pidana itu kita jadikan ultimum remedium, artinya dia itu pilihan terakhir untuk menyelesaikan perkara. Makanya sekarang itu sudah ada restoratif justice, sudah ada perdamaian dan lain sebagainya, pengakuan bersalah, karena para pemangku kebijakan kita, pembuat undang-undang kita di pusat itu mengedepankan itu tadi, lebih persuasif kita saat ini. Jadi RJ dikedepankan memang untuk bagaimana memastikan keadilan substansi itu bisa terjamin di masyarakat tanpa harus memasuki ruang persidangan yang dalam tanda kutip panas itu. Nah, tapi kalau ditanyakan kritiknya soal transaksi dan sebagainya, kami di Kejari Mamuju tentu berkomitmen untuk menghindari betul hal-hal yang sedemikian rupa. Karena integritas pasti kami akan kedepankan. Mungkin seperti itu, Pak.
1: Jadi restoratif justice, kemudian ada istilah yang disebut tadi Pak Salman,
2: pidana sosial.
1: Ya,
3: pidana sosial.
1: Seperti apa? Mungkin sedikit diulas juga mungkin terkait itu.
3: Nah, pidana sosial ini salah satu putusan yang dikenakan oleh majelis hakim kepada terpidana nantinya, salah satu opsi pidana. Jadi ketika seorang terpidana dikenakan pidana sanksi sosial, maka dia tidak melewati hukuman penjara. Artinya dia entah itu melaksanakan bersih-bersih di lingkungan sekitar dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk pembaharuan hukum kita saat ini.
1: Itu di KUHP baru.
3: Nah, itu di KUHP baru. Nah, itu salah satu opsi yang dimiliki oleh hakim untuk menjatuhkan pidana.
1: Jadi penjara tidak akan terlalu penuh lagi nantinya.
3: Betul. Untuk minimalisir itu juga.
1: Iya, Pak Anton ya. Kita di bagian akhir, tapi ada satu pertanyaan lagi yang masuk. Selamat pagi Bapak-bapak. Jika seseorang hanya ikut berkomentar tanpa membuat postingan utama di media sosial, apakah tetap bisa dikena undang-undang atau diterjerat hukum? Mohon pencerahannya. Gimana tuh?
2: Baik. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa sudah ada putusan MK nomor 105. Jadi kalau dia hanya sebatas perdebatan di sosial media tidak menimbulkan kericuhan, itu tidak apa, kecuali dia sudah

0: menyerang martabat kehormatan seseorang. Jadi sebenarnya begini, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa undang-undang terkait dengan pencemaran nama baik, terkait dengan fitnah, terkait dengan undang-undang ITE itu membatasi kebebasan berpendapat atau hak kita berpendapat. Sebenarnya dalam undang-undang dasar itu sudah dijelaskan bahwa dalam hal menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk dan patuh kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini memang negara memberikan kita hak untuk berekspresi, hak untuk berpendapat, namun kita juga harus melihat ada batasan-batasan di sana, karena jangan sampai hak-hak kita yang tidak dibatasi itu malah menciderai hak-hak orang lain. Contohnya misal ada orang yang menganggap bahwa kita berhak untuk berpendapat, maka sembarang dia bilang. Nah, karena sembarang dia bilang, akhirnya dia mencederai hak-hak orang lain, seperti hak kenyamanan dan sebagainya. Nah, itu perlu kita lihat. Dan juga salah satu penulis terkenal, Pramudia Anantatur, pernah mengatakan bahwa hak yang tidak dibatasi adalah pelanggaran hak itu sendiri. Tentunya kita bebas untuk melakukan bersuara, berserikat, berkumpul, menyuarakan pendapat kita, tapi kita juga harus melihat batasan-batasan dan koridor-koridor mana. Jangan sampai karena kita kebablasan, kita menyerang hak orang lain atau kita mencederai hak orang lain.
1: Tahan dulu ya, karena kita terima satu lagi. Ini sudah menunggu di ujung telepon. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum, kembali.
1: Oh, kembali. Pak Salman lagi. Wah.
2: Ya, tidak benar.
1: Sikat saja, Pak.
2: Perbincangan ini akan menjadi pencerdasan buat kami sebagai masyarakat yang kurang paham tentang hukum. Artinya bukan berarti apa yang kami sampaikan itu adalah bukan menghakimi. Karena saya cuma kami berharap bahwa yang manis jangan langsung ditelan, yang pahit jangan langsung
1: dimakan.
2: Karena yang manis bisa jadi racun, yang pahit bisa jadi obat.
1: Jadi obat.
2: Intinya seperti itu. Alhamdulillah.
1: Baik.
2: Karena ini pencerahan buat kami. Kemudian ada beberapa hal yang undang-undang baru tentang perselingkuhan. Itu perselingkuhan sekarang itu termasuk dia masih delik aduan. Jadi misalnya si orang berselingkuh kan dia ada di ruangan tertutup. Tidak mungkin dia berselingkuh kalau ada istrinya di sampingnya. Artinya kalau dia delik aduan ini kan harus siapa? Di situ juga mengacu apa yang dikatakan siapa yang punya hak untuk mengadukan.
1: Baik.
2: Nah, di situ dibangun dalam hukum itu dikatakan bahwa itu kan ada orang-orang tertentu, orang-orang yang jadi saya minta keterangannya, ini persoalan perselingkuhan ini kan tidak boleh juga ada penangkapan, tidak lagi penggeregelan, itu sudah dilarang dalam undang-undang. Sementara di sisi lain, orang berselingkuh itu tidak mungkin dia di tempat umum, dia tentu di tempat-tempat sembunyi. Masa ada di depan anak-anaknya, dia berjauhan. Nah, ketika ada orang yang lain, itu tidak bisa dijadikan delik. Nah, kecuali kalau misalnya istrinya ada sendiri yang melaporkan itu yang saya minta kira-kira bagaimana.
1: Baik, baik. Makasih Pak Salman. Singkat direspon karena kita di bagian akhir. Saya ke Pak siapa dulu? Pak Yusuf dulu, oke boleh.
3: Baik, terkait dengan perselingkuhan memang di rezim undang-undang sekarang itu memang sudah memberikan batasan yang jelas. Ketika perzinahan, perselingkuhan dilakukan di ruang tertutup, maka itu tidak dapat dilakukan pelaporan kecuali dilakukan oleh keluarga terdekat, entah itu istrinya, anaknya, orang tuanya, itu bisa melakukan delik aduan tadi. Tapi ketika dilakukan di ruang tertutup dan tidak ada yang melaporkan, lantas dilakukan penggerebekan dan sebagainya, itu saya rasa memang sudah tidak ada aturan yang mengatur terkait hal tersebut. Kecuali memang ada dilakukan perselingkuhan dilakukan di ruang terbuka, maka itu bisa karena itu masuknya di ketertiban umum. Nah, di situ letak perbedaannya. Jadi memang betul yang disampaikan Bapak tadi bahwa yang bisa melakukan pelaporan itu aduan ya orang terdekat. Dalam hal ini orang tua, suami ataupun istri dan anak dari si terduga.
1: Baik.
3: Lebih seperti itu, Pak.
1: Aduh, masih ada telepon nih tapi udah waktunya. Udah kayak sepertinya kita harus nanti segmen berikutnya atau di program berikutnya gitu ya.
4: Boleh.
1: Tapi ya, saya ke masing-masing dulu nih kan namanya jangan kita menghindari hal-hal yang seperti yang disampaikan tadi bahwa jangan sampai jari kita kemudian membawa kita masuk ke dalam bui. Ini perlu edukasi kepada masyarakat. Dari peran kejaksaan dalam hal ini seperti apa? Ini saya ke Pak Anton dulu.
5: Ya, peran kejaksaan sampai saat ini ya kami tetap
4: mengedukasi terhadap masyarakat-masyarakat ketika kami melakukan penerangan hukum, penyuluhan hukum. Kami selalu menyampaikan tentang aturan-aturan yang mengenai disinformasi, fitnah, dan kebencian seperti itu ya. Kami tetap mengedukasi kepada masyarakat. Setelah kami beritahu masalah ancaman, hukuman, pidana, dan aturannya, ketika masih masyarakat melakukan hal tersebut, itu adalah pilihan terhadap individu itu sendiri. Itu
1: ya. Edukasi-edukasi yang dilakukan mungkin selama ini kepada masyarakat, Bang Rio.
0: Oke, jadi mungkin ini salah satunya jaksa menyapa ya. Kemudian untuk bidang intelijen sendiri, kami juga masif turun ke sekolah-sekolah, terutama anak-anak SMA, karena mereka sudah terpapar masif terkait dengan sosial media. Kemudian ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah saring sebelum sharing.
1: Saring sebelum sharing.
0: Jadi kalau semisal kita mendapatkan informasi, sekalipun informasi itu membakar hati kita, kita saring dulu. Baik. Sebagaimana yang dikatakan tadi Pak Yusuf, kita lihat sumbernya kredibel atau tidak, kemudian kita bisa bandingkan pembandingan di sini. Misal ada beberapa media, kita bandingkan apakah benar atau tidak. Kalau semisal sudah benar, barulah kita sharing.
1: Gitu. Baik, kata kunci saring sebelum sharing, Bang Yusuf.
3: Kalau dari saya mungkin lebih bijak lagi. Kita jadi masyarakat yang cerdas, dan saya yakin masyarakat Mamuju pun cerdas-cerdas akan lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Karena satu unggahan dapat menjadi manfaat bagi masyarakat, namun juga dapat menjadi awal dalam persoalan hukum.
1: Baik, Pak Anton.
4: Oke, saring sebelum sharing. Jangan biarkan jari kita menjadi perantara lahirnya sejuta kebencian akibat disinformasi, fitnah, dan kebencian. Tetap kenali hukum dan jauhi hukuman.
1: Kenali hukum, jauhi hukuman. Terima kasih Pak Anton, Pak Yusuf, Bang Rio, dan pendengar juga dimanapun berada. Sampai di sini kami menemani Anda di Jaksa Menyapa, Jaksa Sahabat Masyarakat. Saya Hafid bersama tiga narasumber pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

penampilan yang berbeda dan setiap hari dijadikan bahan olokan. Apakah kamu atau orang-orang di sekitar kamu ada yang mengalami hal ini? Jika iya, itu namanya bullying. Bullying bukan sekedar candaan, bukan juga hal yang bisa dianggap remeh dan biasa. Bullying merupakan luka yang tidak selalu kelihatan, tapi selalu membekas. Sebagai bangsa yang berprikemanusiaan dan beradab, sudah seharusnya kita untuk saling menghargai, bukan menyakiti. Stop bullying, jadilah manusia yang beradab. Jangan diam, jangan jadi pelaku. Jangan juga jadi penonton saat kejadian ini terjadi di sekitar kamu.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: Kaya ito ipamarentata yan ni Sanga WFH.
1: Yeah. Work from home.
0: Yeah, work from home. Bekerja dari rumah. Mauan dak yao? Andai malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu tadi emang dia tanggung jawab na saya pegawai saya kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik muak ya kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing. Muak dia disimbor pegawai dia tahu muak dia disimbor. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dia. Loi mak kantor, andan dia doi efisiensi tu. Ya tu. Andai nak lo mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tahu, enggak enggak bagi bergaul main dulu dia, mencari masjid lo lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lo di bir tanggalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Insya Allah hasilnya.
0: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macam mana di pala KMSP jawab tadi? Andan di teruas yang beruang. itu namanya jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwen dia berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa sih banyak mau kata di masyarakat pacar itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruan, malam itu si harga-hargai. Nau ngarek Pak Kepala Dinas Pak iya tu dek ni harap nau ngarek selama hari
2: Pampasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mojo.

0: yang tetorong wala diang doa ini nak apa segala bahkan diang anak nak melok lo lupa mana kena kena lo lupa ia waktu biasa ku silakan ikut ku ia waktu ku STNK sudah tua nakal kembali biasa terdapat tete memang anu memang udah murah jadi sepona sejuk-sejuk mampu bomo ia waktu biasa ku itu maku pengantin baru tu ini waspada tak pun kita mesti tete temuan itu tete waspada tak apa pun nak jarang nemen tu disapo ia ya, tu biasa ku kuah istilahnya ku anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
1: Dengarkan Lego-Lego setiap hari Senin pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih sering lupa bayar iuran? Sekarang nggak perlu khawatir lagi. Bayar iuran BPJS Kesehatan lebih satset dengan auto debit. Praktis, tepat waktu, dan otomatis terbayar setiap bulan. Aktifkan auto debit melalui bank atau aplikasi pembayaran favoritmu sekarang juga. Karena perlindungan kesehatan keluarga, jangan sampai terlewati. Auto debit BPJS Kesehatan, lebih mudah, lebih nyaman, tanpa ribet.

di empat lingkar Kota Mamuju dan sekitarnya, dan di Majene, di Polewali Mandar, di Pasangkayu, di Mamuju Tengah, dimanapun Anda berada. Terima kasih atas pilihan Anda masih menyatu di jalur ini dengan informasi dan juga sajian hiburan musik kami masih hadirkan di ruang dengar Anda. 26 Mei 2026 masih bersibuk-sibuk barangkali untuk ibu-ibu ataupun remaja putri mempersiapkan ya untuk keperluan besok nih, hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Sudah ada yang berada di dekat kompor masak-masak ketupat, buras dan lain sebagainya. Ada yang pakai kayu bakar karena mungkin masih kesulitan untuk mendapatkan gas LPG atau memang juga karena ya lebih terbiasa emang ya pakai kayu bakar. Katanya kalau orang sudah terbiasa itu lebih enak katanya dimakan ya, beda hasilnya. Dan kalau kaitannya dengan gas LPG, ya pemerintah Kabupaten Mamuju sendiri juga punya komitmen untuk memastikan bahwa tidak ada kelangkaan gas, ya. Karena di jelang Idul Kurban, ya kebutuhan masyarakat ini tinggi. Karena itu Pemkab Mamuju juga mulai hari ini dan mulai besok dan Senin dan hari ini ya tepatnya menambah kuota ya untuk gas LPG kepada masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat terpenuhi ya kebutuhannya akan gas LPG. Mudah-mudahan kelangkaan yang mungkin banyak dikeluhkan oleh sebagian masyarakat ini bisa teratasi. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi melanjutkan perjalanan kita menit ke-39 dari pukul 10 pagi hari ini. Ada Leto dengan Sebelum Cahaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, nusantnya ini, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh pecinta bola di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Norin, saya pimpinan Bulog Mamuju. Ya, sebagai pecinta bola, saya sangat menikmati program dan acara, beragam acara yang menyiarkan Piala Dunia bersama RRI. Tentu selain update informasi tentang skor pertandingan, suasana keseruan Piala Dunia juga dihadirkan, membuat saya seperti ikut merasakan dan menikmati momen di lapangan. Nah, yang paling berkesan, saya bisa menikmati bersama keluarga atau teman saat di rumah maupun saat sedang dalam perjalanan. Sukses terus ya untuk RRI Mamuju. Semoga tahun ini tim Brasil bisa menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026. Semangat!

masih menyatu di Pro 1 RRI Mamuju. Pendengar, Pemprov Sulawesi Barat ini menyerahkan sapi kurban kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat sebagai bentuk kepedulian dan upaya mempererat silaturahmi jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan dilakukan hari Senin kemarin. Penyerahan ini berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, diterima langsung oleh pihak Kejati. Ini menjadi bagian daripada komitmen Pemprov Sulawesi Barat dalam memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan juga semangat berbagi kepada masyarakat. Di mana dalam kegiatan ini, perwakilan dari Pemprov menyerahkan sapi kurban sebagai simbol sinergi dan hubungan baik antar instansi di lingkungan Sulawesi Barat. Melalui momentum ini, diharapkan hubungan koordinasi dan juga kerjasama antara pemerintah provinsi dan Kejaksaan Tinggi dapat terus terjalin dengan harmoni serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

0: Трек-фактор.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian mengadakan berbagai program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi itu diunggah pada Mei 2026. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau spoofing yang meminta pengunjung untuk memasukkan nama dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui proposal sesuai dengan Permentan Nomor 41 tahun 2014. Dengan demikian, berita yang beredar melalui media sosial Facebook tersebut adalah kategori berita bohong atau hoax. Nantikan Cek Fakta hanya di RRI Mamuju. Saya Hafidz Majid. Selamat siang.
0: Cek Fakta.

Baik, terima kasih masih bersama Pro 1 dan saatnya saya pamit dari ruang dengan Anda. Ada rekan saya Fitriani Umar yang akan meneruskan menemani Anda dalam beberapa ragam program selanjutnya sampai sore nanti. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: al azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat perut, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak male di tuluni pahadir lan di batang alabe tamau. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar ya.
0: Iya, muak male tu muak pialus silek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya, ya, ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menuju ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu manemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sampayang.
1: Dia entom anu sama sih aku di masih kita tapi di luar jero macerito.
0: Ya we mati mo nalam bi apa juma pa ya apa nama tamari masih ki mau ni khatib ibadallah.
1: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
2: Papasan Melawi setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mawujud.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Kami melakukan survei kepada pegawai-pegawai di kantor, kue apa yang paling dicari saat lebaran. Dan jawabannya adalah...
1: Nastar.
2: Nastar.
3: Kue nastar.
4: Kue nastar.
5: Kue nastar.
4: Nastar.
3: Nastar.
6: Kue nastar.
7: Kue nastar.
0: Memang di setiap hari lebaran rasanya tak lengkap jika tanpa kue nastar. Nastar memang sudah tak asing lagi di lidah sebagian besar orang Indonesia. Bahkan tak jarang, hampir semua kalangan selalu menjadikan nastar sebagai kue pilihan. Selama ini orang-orang sepertinya tak banyak tahu sejarah kue nastar itu sendiri. Lantaran nastar memang hanya perlu dinikmati saja, tanpa perlu tahu hal-hal lain. Tapi akan lebih baik jika kita simak sejarah kue nastar. Nastar merupakan salah satu kue asal Belanda dan namanya pun berasal dari negeri kincir angin tersebut, yakni ananas dan tar atau tar nanas. Lalu gabungan dua kata tersebut akhirnya disingkat pelafalannya menjadi nastar saja. Pada awalnya, resep kue nastar terinspirasi dari kue pie khas Eropa yang biasanya dibuat dalam satu loyang besar yang isinya menggunakan selai stroberi, blueberry, atau apel. Namun karena buah-buah itu sulit didapatkan di Indonesia, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar yang dibuat orang Indonesia memang memiliki bentuk yang lebih kecil ketimbang pie atau kue tar Eropa pada umumnya.
8: Iya, pendengar masih di 99.2 FM di RRI Pro 1 Mamuju di siang hari ini bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda hingga pukul 6 sore nanti dalam berbagai program di RRI Pro 1 Mamuju. Dan ya, pendengar, besok kita akan merayakan Idul Adha bagi umat muslim di Indonesia dan seluruh dunia, pendengar. Nah, untuk Idul Kurban sendiri ini, saya ingin berbagi informasi tentang cara pembagian daging kurban yang benar, yang diajurkan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu sepertiga untuk dimakan pekurban atau sohibul kurban, kemudian sepertiga untuk kerabat atau tetangga sebagai hadiah, dan sepertiga untuk fakir miskin. Nah, mungkin yang masih bingung untuk pengen bagian daging kurban, kalau kita berkurban kan biasanya di masyarakat satu ekor sapi dibagi dengan 7 orang atau 7 keluarga. Jadi setiap satu bagian itu dibagi 3 lagi ke fakir miskin, kemudian ke keluarga, kemudian untuk sahibul kurban atau yang kurban itu sendiri. Dan banyak juga yang mensunahkan untuk bagi pekurban memakan daging kurbannya. Mendengar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

masih di RRI Pro 1 Mamuju di siang hari ini, dan kita tadi membahas mengenai kurban. Dan biasanya untuk kurban, pemakan daging kurban itu dianjurkan dalam keadaan mentah agar penerima bisa memilih untuk mereka memasak maunya seperti apa, berbeda dengan daging akikah yang biasanya dibagikan dalam bentuk yang sudah matang, pendengar.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Izin ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo, Dek. Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: lenyapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Ya benar, Radio 21 Mamuju, dimanapun anda berada, kami akan bergabung ke RRI Pro 3 Pusat Pemberitaan untuk mengikuti dinamika olahraga.
3: Pangan olahan, 4 pembahasan tata kelola perdagangan.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld angeht.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Gagah bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langler tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia, Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi ketika pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi pertandingan luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kebumen. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ketujuh di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ketujuh, lima besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si tahu-tahu dia ya, nasal lu bare mandar di gak di gak di tu mandar di telo di ya Fitri membawa dulu karena sibuk nasangi kasugi sama ibu hasla. Jadi ya Tomelo bergabung malah di nomor 0426232243 atau nomor 0822 9609 0996. Halo, Kak Dega de Tumandar.
1: Halo, Kak Dega de Tumandar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Dari Fadil di Pambusuang Polman, Kak.
0: Oke, Fadil Pambusuang Polman.
1: Iya.
0: Miapa mati karewa di Pambusuang?
1: Alhamdulillah karewa lupaan lo, Kak.
0: Puram kapan api-api uras nare? Oh,
1: sementara nih, Kak.
0: Oh, iya.
1: Ngapain jadi Mamuju, Kak?
0: Alhamdulillah. Yang awan tapi lupa ya lo. Sempat kirimis tadi.
1: Oh,
0: iya. Oke.
1: Mana Marikus lagu, Kak?
0: Malah, lagu apa itu?
1: Guna Dian Arkam.
0: Dian
1: Arkam, Pak Desa Petambeng.
0: Pak Desa Petambeng. Oke.
1: Lanjut nakir.
0: Ostorma. Putus sih rambut. Apa bahasa? Ya, rambut kapan deh. Oke, assalamualaikum. Gak ada di Tumandar.
2: Halo, assalamualaikum. Gak ada di Tumandar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polina.
2: Pole di Kalimamuju, Mbak Fitri.
0: Kalimamuju. Di satu bahasa Mandar, ha?
2: Iya, ente bisa.
0: Ya, rupanya jawab anda ini bisa. Ya, cari. Oh, sico-sico deh.
2: Belajar sih.
0: Oh, iya, sico-sico. Ya, apakah rewa Kalimamuju?

0: di potong tidak.
1: Sola sapina re.
0: Iya.
1: Oke. Kayaknya berapa lagu kalau biasanya nak putar ini kalau enggak ditumandar kayaknya 1-2 ya kayak.
0: Ya, kalau saya kalau tidak bisa nges ikutan saja.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau bisa lagunya Pala.
1: Pala?
0: Pala.
1: Pala. Oh, Pala. Apa bahasa Indonesia Pala? Lagunya Pacar Eko kah?
0: Iya, kayaknya Pacar Eko atau siapa tuh? Jasali siapa?
1: Oh, ya, pokoknya itu antara itu.
0: Iya, ya, pokoknya antara itu yang penting itu judulnya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, kirim salam ada tadi Fadil, terus ada juga Kaines, Bobby, Alessandino, Maulani, terus ada juga Bani Putra, terus ada juga Putra Mandar, ada juga Sriani, Alia, Fadila, terus ada juga Dina, ada juga Mama Nanda, terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, Pak Mahir juga, Pak Cuk Harudin, ada juga Pak Syukur, Pak Rahim, terus ada juga Pak, Pak Salman, Bang Tumis juga, terus ada juga Mbak Tiara, semoga menitur sekarang, terus ada juga Mbak Medi Parma, dan buat semuanya saja tanpa ada yang dikecualikan.
1: Oke.
0: Okay. Mbak Tita ini tugas, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Siapa lagi nih? Halo. Halo, assalamualaikum. Gak deh itu mandar. Oh, salah naikkan ya suaranya.
2: Assalamualaikum. Gak deh itu mandar.
1: Iya, Polina.
2: Boleh, Mbak Imputra di Polman.
1: Mbak Imputra di Polman. Mesu nih. Alhamdulillah, Macua. Marah ngalu, padahal tadi ini sempat gerimis.
2: Marah lu mamanya ada di sini.
1: Semoga sampai besok, supaya orang berkurban juga tidak anu tuh, ande maresa tuh.
2: Iya. Malah dosa ada berlagu dia. Malah dosa itu mau ngerok kita sama aku.
1: Enggak nare ikut-ikut me tau teh.
2: Oh, iya pala.
1: Yang penting kan lagu man, lagu mandar.
2: Iya. Pama biasa nawani pala bahasa mandi. Keren bandar murah.
1: Oh, astagfirullah. Seribu persen mandar tuh tarik di ini. Mandar harga mati ya. Ya
2: mandar harga mati. Ya makanya sana itu belakang pendawai. Yang ingat lagi ibu ini, yaitu ibu dia, ikan, acore, mungga anang, ikibaran, ya Sri Hani, Iran di ini atau di sekarang apa kabar deh mati juga mungkin nggak dia kurang sih ya mana mau lepas mendengar ya sebentar akan beteri dia sekarang tadi anak semua tahu sih dulu ke dulu fitur ini ada ya untuk bagi tidak pas mata riuh mai mata saya tahu anak sampai lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau. Oh, oke, okay. Ini Mori. Halo, assalamualaikum. Gak degak deto mandar.
3: Halo, assalamualaikum. Gak degak deto mandar.
1: Oke, okay. Polina mau Melina.
3: Oh. Boleh di Mamuju tengah, melu minta di RRI Mamuju.
1: Ibu Lia, Mama Mamuju tengah, mateng.
3: Iya.
1: Mau di malam Pak Basa Mandar deh.
3: Ya, nami guru mi tahu Pak Tu Mandar tuan di kapan.
1: Oh ya. Resume atu pe anak buras.
3: Anda pai sebentar ini tu edok diono.
1: Nama baritu kamu tak lalu mari gede.
3: Iya. Mak dia ngina itu ya.

0: Mamaina, masalahnya capu.
1: Tapi marok baitare, mak basare kayak antara Idul Fitri dan Idul Adha mungkin ada sedikit perbedaan biasanya teh. Enggak nah.
0: Ya, mua Idul Adha kan ada kurban. Mua Idul Fitri kan dan yang kurban. Oh, jadi iya, iya. Mungkin bahasa media perbedaan nah. Tapi mua nua bahasa paresu tahu apa ya. Tetap baik si tengah.
1: Oh iya iya.
0: Karena
1: iya.
0: Kan keluar ter, ya termasuk keluarga besar jadi harus oh, iya. Tahu tetap mau pasal dia pasal laos oh. Tupi gogos buras.
1: Oke, siapa-siapa?
0: Anda minta malam anu lagu ah?
1: Dia murid lagu ringin lah.
0: Ya, micoy mah balakan lau di lagu nego murni.
1: Oke.
0: Ya, kiri-kiri salan dia ibu murni nena, dia to'o bayi putra, dia to'i Midi Parma, Gunawang, Sidan, Bobby Acore, dia to'o Mama Nanda, Pak Salman, dia to'o Pangeran Kodo, dia to'i Ibu Nur Madi Babana, Bu Dharma di Pulau Karampuang. Enggak nana mau paperanina, gak dina to mandar. Okay. Mudah-mudahan saya nasa nih tahu. Salam itu matu ibu ras.
1: Yeah.
0: Ya, amin. Buat Mbak Fitri lanjut tugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini randolok lagu Pak Disa Petambeng yang artinya bantal guling ya. Kalau yang tidak bisa bahasa Mandar, requestannya tadi Fadil. Putus sih sebelum meresap orang ya udah kita dengarkan Pak Disa Petambeng.

0: Iya, kembali masih di Gak Little Wonder di siang hari ini. Kita halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Fitri.
0: Mi apa kareva? Gak ada Little Wonder. Oh, lo gak ada sangin lopat. Tapi malu tuh wai, lupa itu supaya malah lamba merundung ma anda naruh lamba ma salat Idul Adha kemudian mangga ma apa ma kurban.
1: Iya, mudah-mudahan malah lamba terlepas.
0: Oke, mi apa mati kareve mati persiapan kurban Idul Adha.
1: Iya, diam baju di lawe.
0: Iya, diam baju.
1: Karena mau penitia dulu masih ini.
0: Masih buras, diam baju mau tiang upiap ya?
1: Namanya mi di lalan di balik kan, iya buras ya.
0: Pamajaga ilok beman ini.
1: Apa ini? Eh? Pak. Gak tadi tuwe tamai.
0: Moyore biasana ah mate el ma epei ha masa sana. Untung ndak tanaya ma papi ya.
1: Iyo.
0: Oke.
1: Ma laura tu ma merau lagu ah.
0: Lagu apa?
1: Ya judulnya Natunda Pandeng.
0: Natunda Pandeng.
1: Yo.
0: Nah tunda pandeng apa murid dok pandeng atau puna pandeng?
1: Ya lama siapa yang penting nah tunda pandeng.
0: Mau itu mandar masalah pak pandeng kayaknya gadis deh, gadis.
1: Ya.
0: Ini ada tuh lagu nah tunda pandeng eh.
1: Iya di mana rambang di palakang.
0: Ya iyalah. Mama sama mandar amang.
1: Aman deh, aman sama.
0: Pandeng.
1: Ya, ya, ya ada masalah-masalah yang tahu lalu pak. Main dulu di pondok.
0: Iyo, kelap-kelip terus sendiri. Eh, mana
1: itu apa nama saya kini?
0: Ya.
1: Masalah-masalah tu kena di, berangi kena di bumbu, ya, bumbu ni, di kuliah, ya di kalimat muda deh. Ya, salah-salah mati. Eh, mulia soalnya bumbu ni dia, malah suban dia mula buras naik.
0: Semoga ya.
1: Ya dia tu di anu di mak di apa dia mata kali dia tama dia bunda ani dia bukan dia aku dia bunda bunda ani jalan jalan pun dia tahu pak an
0: kesutuan si ketua itu apa mak papi aku kosa
1: ya ratu
0: mata nata ape
1: iya dia biasa tu mata tapi dia.
0: Oh ya ya.
1: Ya, ya apalagi ni KMS, aneh bumi. Boleh bapak kalau lombo ye.
0: Okay.
1: Di daerah Pemusuhan ya.
0: Okay.
1: Salah. Tentu dia kipran di kota Kembang ye. Bunga-bunga ye. Aneh kan dia canggu tu di tabunnya hari bang. Ya ya alasan nama Pak Peranina kan dia di Tomandar. Apa di dikecualikan dia ya alasan nama luar ye. Mudah-mudahan. Salah-salah malah sampan di lau. Sementara waktu buras pakai api.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Terima kasih banyak dia, Fitri. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Mama, jamang.
0: Amin.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum. Berkatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Polina Womo. Halo. Gadi-gadi Tumandar.
2: Halo, assalamualaikum kali-kali teman dan
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina ya mutia. Nai dia.
2: Lalu timur ini.
0: Oh. Bisa pakai bahasa Mandar kah? Tahu.
2: Tidak bisa masuk kah? Kalau bahasa.
0: Ah tidak. Kalau misalnya tahu bahasa Mandar, saya pakai bahasa Mandar.
2: Enggak tahu kalau apa kabar itu macua set apa itu macua cua
0: apa kabar apa kareva macua wan macua macua macua kareva macua alhamdulillah mi apa itu ya siapa kebatasan bagaimana dia persiapannya lu timur ini di sana untuk hari raya kurban besok
2: pokoknya sudah sedih, tapi ini sudah sedian.
0: Oh iya iya iya. Yang pasti buras, kalau orang Sulawesi pasti ada burasnya.
2: Iya, yang jelas itu buras. Lontong.
0: Nah, pokoknya tumbu, apa tuh tumbu, tumbu bugis di tumbu. Oke, oke. Lanjut deh.
2: Lanjut saja, lagunya ikutan saja.
0: Oke, ya boleh.
2: Kirim salamnya yang baru lewat pada Pak apa siapa tuh? Maulana.
0: Maulana.
2: Apa kabar? Semoga sehat selalu. Ada Ibu Murni, Ibu Lian. Ada Ibu Dharma, Ibu Norma juga. Ada di Salari ada Gunawan bersama Lain Putra. Alia bersama Triani Jumajene.
0: Ya.
2: Ada Mama Nanda di Parma Bunda Dini, ada Mirnawati di Pasangkayu, ada Purnama Sari yang ada di Pantai Bahari, buat Pandu Rahim di Kutai Kertanegara, ada Pak Sukur juga di sana, ada di Galung Lombok ada Pak Sultan, ada di Galung Tulu, Pak Salman, ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodok, ada Erwin, buat Alex Arino, buat Bobby, Bang Sidan, buat cuman saja tam, tapi sekali buat Adik Fitri.
0: Ya.
2: Terima kasih banyak, jadi selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
2: Halo.
0: Gadi-gadi Tumandar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polinda.
2: Polman.
0: Ini di Polman di eh?
2: Di Tosang.
0: Ini sangan. Ya?
2: Tosang ke Jawa Tengah lu.
0: Iya, ini sangan di eh, ini sangat tak.
2: Mandar. Mandar.
0: Nah?
2: Putra Mandar.
0: Oh. Putus-putus dilambi mai jari saya sangga anu nasau sanggap sapolon nase tangan nasau wiran ni. Oke, me apa kare-kare matin di alu alu re?
2: Iya.
0: Ya umar lamban ni sungan mah lembana.
2: Ya,
0: bunga. Anda pemesung masih bel. Oh. Iya, dia mandi mau teh buras nah.
2: Ya, ya, mampu saya mandi buras.
0: Anda mati mati langka gas ah? Nani?
2: Belum apa hari
0: berakhir. Aiy mak. Mau ambil milih barang atau puasa? Capu mi langka dengan nana mendek turu apa apa apa? Tapi mak di tak apa ngaji mak patuh buras.
2: Iya mulia harus nafirat kita. Masuk hari hari boy.
0: Iya. Oke, lanjut.
2: Mati lo lagu dia.
0: Ah, oke, lagu apa?
2: Lagu na Mandar Mahesta.
0: Mandar Mahesta. Apa judulnya?
2: Notosa.
0: Notong Salili.
2: Yo.
0: Oke. Untuk ini lagu. Oke, silakan.
2: Jendin, ayo mulai. Nah, dari itu dia Rizal. Mudah-mudahan saya nak ketemu saya pun besok.
0: Amin. Amin.
2: Untuk ya, naiknya di pipi ya.
0: Iya.
2: Berarti pipi sudah mengundangkan nantikan ya. Tidak ada besok. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss apa? Di ya ke baru kita mendengarkan lagu. Halo. Assalamualaikum gak dengar itu Mandar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak dengar itu Mandar.
0: Jari
3: Anda Fitri.
0: Jari nama bahasa Mandar Banda tadi deh.
3: Iya mak bahasa Mandar, mi tahu Dinda apa deh nama Nana mak bahasa Mandar ya Dinda Fitri di.
0: Ah, anda tuh mana Nana bu, mana Nana bu.
3: Iya, merasa apa deh, merasa di Rani lo gak tahu ya Dinda Fitri.
0: Ah, dede, merasa di.
3: Mungkin pengaruh anu dia pengaruh lebaran kapan
0: harus turut dai bergembira menyambut
3: Idul Adha. Alhamdulillah.
0: Amin.
3: Alhamdulillah. Malam ini rang ya Rinda Fitri mak bahasa Mandar.
0: Biapa mati karewa ya. Bunga-bunga.
3: Ya, ya alhamdulillah karewa macua karewa marang allo.
0: Ya.
3: Mu anari tare lauri ya alhamdulillah re lauri.
0: London deh.
3: Masyarakat di ni sangit perumbu mi re lawita apinna mapi api de buras.
0: Alhamdulillah.
3: Untuk menyambut hari raya Idul Adha besok. Insyaallah insyaallah.
0: Iya.
3: Iya. Oke. Malam merau lagu dua apa Rinda Fitri ya? Jadi lagu melo na perau anak urini.
0: Malah tu ikut mau lawre di radua ringena.
3: Oh, ya ikut apa mapala kemandam di malam anu mapala ikut tami tahu.
0: Oke.
3: Ya na jadi melo na puisi terolok si colau beberapa keluarga luar lauri eh.
0: Ya boleh. Yeah. Silakan.
3: Pertama ada Ibu Lia di Mateng ya selamat siang Ibu. Ada Ibu Murni juga di Kalimamuju. Ada Ibu Darmawati di Pulau Karangpuan. Terus yang di Kaltim ada Pak Syukur. Terus ada Ani di Boteng, ada Asri di Luwu Timur. Terus Pak Abdul Rahim juga yang ada di Kaltim. Selamat siang Pak. Nah, ada okay. Pak Mahir di Tapalan, ada Anto di Endrek Kanduri. Terus si Fatuo di Pulau Karangpuang kan enggak salah juga ini di si Fatuo. Ada Norma di Babana. Itu aja ya Dinda Fitri.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Oke, selamat siang. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bacakan dulu nih tadi yang sempat terputus Pak Adil. Nah, dia kirim pesan kembali. Assalamualaikum Kak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adil di Pambusuang kembali Kak. Soalnya belum kirim salam terus putus. Iya Kak Sian juga tadi ini. Lagunya buat semua pendengar setia dari Pambusuang Kak Fitri. Terima kasih telah diputarkan lagunya. Dan lanjut Tuaski. Sehat selalu. Oke, makasih Pak Adil. Kita dengarkan lagu Mandar. Apa ini judulnya? Natunda Pandeng. Kemudian kalau Natunda Pandeng, kalau bahasa Indonesianya itu di anu motonane sama Mandar. Natunda Pandeng berarti dibangunkan sama gadis. Kalau apa nih, juga ada lagu Notong Salili. Ini orang terlalu rindu ini. Oke, pendengar tetaplah di gak deh Mandar.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Di 96.6 dan 100.2 FM di RRI Pro 1 Mamuju di siang hari ini di Gak Neto Mandar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak Neto Mandar.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak Neto Mandar.
0: Iya, Polina.
1: Ayo cure.
0: Oh, enggak nare. Apa sana marwah sana di pasar atau memang mah mana rek papi aburas di belakang?
1: Kamu tadi di, mungkin kamu bilang di ini kapiter ya.
0: Ayah, alhamdulillah keluarga besar deh.
1: Iya, dulu di bilang di ini anu ya, mamanya warung tadi ini. Masuk kalau anu untuk gogos ya.
0: Go,
1: Ma bu, kata mama bung gue perianu.
0: Wih, mantap eh.
1: Ma bung gue periputi. Kembali mamanya ya buras.
0: Ma buras berjam-jam nih na api-api.
1: Ma lima sampai mangari apa ya mangari nih.
0: Iyo deh.
1: Iya.
0: Ya apa dong metetel yo manjakain na.
1: Iya, mak gogos kan narai.
0: Iya, mak gogos kan apa resu memang baru na putih baru na tapas aja mito.
1: Iya, na tapas apa?
0: Kalau gogos biasa membantu, tapi kalau buras sekali tidak pernah bikin sih. Kalau buras. Oke.
1: Sangat perlu dapat resu pai gogos pana anak tu ke.
0: Anda cuma tumbuh matu mandara, dari bugis tapak kah biasa?
1: Ya tuan di, tomelo matumbuh, matumelo bapak matumbuh, matumbuh.
0: Oh ya ya ya.
1: Tapi mah di nyawa, anda matumbuh ya usang kah?
0: Mana?
1: Gogos, buras.
0: Tapi.
1: Ya tapi.
0: Tapi dapat pemak di Vega tapi ya jaga-jaga kolesterol malondong.
1: Ain tapi aman dia tu masih ada.
0: Nah.
1: Mai itu meruan dia masih dua riaru kasih trio.
0: Oh ya ya ya ya oke.
1: Okay. Mau pala kasatin dia. paling si talu riwan dia selesai.
0: Tiga ekor.
1: Ya maksudnya ya.
0: Sangat tiga ekor. Bahasa itu no mame.
1: Malah tu panis ya tapi tu apa? Apa nama ngau tendo anu?
0: Oke. lanjut deh.
1: Bagusnya yang dia kata tu dia. Talulot, talulot tambahna.
0: Talulot apa? Talu?
1: Ya talulot tambahna.
0: Lotang, lotong, lotang.
1: Lotang, lotang, talulotang.
0: Iya. Ini murid itu lagu.
1: Maksudnya rumahnya tiga petak ya, maksud dia.
0: Tiga petak rumahnya tuh.
1: Iya.
0: Ya, untuk ini lagu na. Hah?
1: Ya, nama salah nggak dulu siapa eh?
0: Ya, silakan.
1: Ini saya dengar tu pembusuan Pak Ipadil lah.
0: Ipadil.
1: Iya, masa ni Ipadil. Apa nombai gue yang jalan Ipadil?
0: Malondo pade.
1: Ini nak murid itu pembusuan Ipadil apa? Lima sana dia tu kalau mati nggak sangat na kilo lepas oh. Iya. Apa sangana ada tu ikannya Maulana, Ibu Lia, Ani di Woteng, ada Sahara, akhirnya ada tu Pamuka juga mau di tengah ya, apa nak pori Pamuka ngeram mucu-mucu deh.
0: Nai.
1: Nana mau tam Ipamuga.
0: Oh ya ya.
1: Di pasien tak butuh tiga selo gak ada. Tapi ngapain masain terus ada deh. Ipa Salman. Yang nana mau tak kecuali.
0: Amin. Oh ya.
1: Jamu lagu nak apa tiada?
0: Arif Sadewa talulot tang ibu Yana.
1: Ya talulot tang Yana.
0: Dengan apa? Nate kurang na dua. Ya.
1: Salutkan jauh be ya.
0: Ya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fitri.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca pesan masuk dulu. Yang mana lagi nih? Oke. Assalamualaikum, selamat siang. Mandu juga semuanya. Salam ya nasana, salam juga buat LPSD. LPPSD Majene, anggota HIPMI, seluruh petani dan nelayan juga buru-buru yang sementara semangat beraktivitas hari ini di pasar dan dimanapun berada. Sekolah Adat Makayang Banggai. Inar noro ya, Sekolah Adat Makayang. Dan mendengar setia di lingkungan RW 09 Panggalo Kelurahan Pangaliali, lagunya Male Malasuna Beru. Oh, Malasuna Beru. Beru dari Kacuk Mamis di Panggalo. Kacuk Mamis Panggalo. Sulak salah oke. Okay. Selamat Idul Kurban besok Majene. Untuk warga Majene dan semua pendengar RRI Mamuju seharusnya ya. Nah, ini yang mana lagi? Ini gak deh, gak tuh mandar kirim salah sistem mati nyana sana buat pendengar RRI Mamuju dari Topai Polman. Untuk penyiar terima kasih dan RRI semakin jaya di udara. Oke, terima kasih juga. Ah, Narami. Oke, halo. Assalamualaikum, gak deh tuh mandar.
2: Waalaikumsalam, gak deh tuh mandar.
0: Iya ya, Polina.
2: Boteng, Ani.
0: Ani, boteng. Ini bahasa Mandar tadi ya?
2: Ai.
0: Di sang bahasa Mandar.
2: Ya, masih bahasa Mandar. Satu bahasa boteng.
0: Oh, jari bahasa apa dia? Bahasa Indonesia. Ah.
2: Ya bahasa Indonesia.
0: Oke. Ya kalau tahu bahasa Mandar, saya pakai bahasa Mandar. Kalau tidak tahu, saya pakai bahasa Indonesia. Oke. Gitu. Jangan sampai bilang apa ini. Oke. Apa kabar di Boteng? Di Boteng sibuk juga enggak sama burasnya, sama ketupatnya untuk besok?
2: Iya,
0: sementara ini waktu. Oh, iya. Belum dimasak, dia baru dibungkus.
2: Baru dibungkus ini sementara jadi.
0: Berarti sampai tengah malam itu kurasa dimasak.
2: Ya, kalau yang ya diserikis lagi.
0: Lagunya ini sudah ada ini.
2: Oh
0: ya, ini saja. Oke, balik. Satu, apa lagunya?
2: Lagunya Muano, Natu Sedarma.
0: Apa?
2: Lagunya Sigal Sali.
0: Adam dari Sigal Sali.
2: Oh, iya. Kutemi saja.
0: Oke.
2: Kutemi saja tadi yang habis kecurek.
0: Oh, yang apa itu? Telulut Tamboyana.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya, salam juga tadi. Jari ada juga bersyukur di Jari ada juga ikan di Polman, ada juga Erudin, juga Polang, ada juga tadi. Nah, siapa tadi? Karena baru monitor ini. Tidak tahu siapa yang tadi siapa ya. Pokoknya buat semuanya aja kan, dengan menjawab sore. Buat ini dengan siapa ya?
0: Fitri.
2: Iya, Mbak Fitri. Sudah selalu dari diberi umur yang panjang.
0: Amin.
2: Mau Pak Isin. Mau Pak Isin.
0: Amin.
2: Itu aja Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Woteng ya. Selamat matue buras ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Polina.
3: Pole dia di.
0: Adi-adi.
3: Iya.
0: Mamuju lo adi-adi ya?
3: Botem.
0: Oh, boteto ore.
3: Iya, tapi adi-adi dia diurui.
0: Oke, me apa mati sa kareva?
3: Iya, kareva macua.
0: Di anda si butere ma anu ah? Terlalu anu, suara radio tadi mengge ma kesini.
3: Iya.
0: Iya. Dari sibuk mah papia burasa?
3: Iya, mana sementara atau mau pacu adi eh?
0: Ma, anda pernah tuai?
3: Andia apa mana sementara di anu di tuju?
0: Oh, dere, nama-nama saya peti lambi timbong yo.
3: Iya.
0: Oke,
3: ya. Mati bisa ke request lagu?
0: Ayah, anu mi terakhir. Eh, ya. Lagu terakhir eh? Pale?
3: Pajeri Eko.
0: Ya, Pajeri Eko. Apa judulnya? Iya.
3: Pilih kamu kak anunya, lagunya Pajeri Eko.
0: Oh, pokoknya Pajeri Eko deh.
3: Iya.
0: Oke, untuk ini lagu
3: mana? Masalah-salah kita dulu eh. Ya, dia enak, Ani di boteng, apa kabar Ani? Ya, tuh aja Herudi, di Pasada. Ya tu Papa Ulan dia ada salam kenal. Ada juga Papa Arisa Lita Ludu, Papa Nasrul. Ada juga Acorek di Tapalang dan semuanya. Iya, semuanya mau tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Buat Kak Fitri. Lanjut tugas Ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di ngana re dia ya re adite allo dia mau ma pura mau ma sementara mau na tu e buras na datu mau mana tu ya ya re tu mana na tu ya na lambi mirka pembongi ma buras allo na lambi bongi ma tu e buras na. Oke, kita dengarkan lagu Talu Lotang Iboyana. Nah, Ripsa Dewa tadi lah Red Gesan dari Aco Re. Nih, berarti 3 petak rumahnya ya. Kalau untuk yang tidak bisa berbahasa Mandar. Kemudian ini tadi dari Kaco Mamis di Majene apa? Malasuna Beru-Beru. Nggak paham itu ya, Malasuna Beru-Beru. Nama Sari Tamarondol Beru-Beru. Oke.

0: Ya, mendengar dari Pro 1 Mamuju, kita kembali di Gak dia tuh mandar. Dan pendengar sampai ngana dek waktu ma di gak dia tuh mandar di teh halo. Oh, saya angkat satu penelpon saja ini. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mari malata tembuse.
0: Ah, dede. Di hai. Apa di copole apa mana tembus? Cih, astagfirullah si cok.
1: Amun, saya di lawe. Hai. Bangga adinya saya raya rasmi mandar ibu pikir urangnya masa mandar ya.
0: Dede. Mandar tuh tadi ya.
1: Usahanya ya, tanah tuh mandar. Wasa mandar tuh nyalat tuh, wasa doga mandar nah.
0: Ah, deh. Mandar.
1: Indonesia ya, wasa persatuan ya. Ya, mau itu tanah tuh mandar.
0: Ngapa miri, oh, waktu mandar ya.
1: Dari, dari masa mandar yang miro lagu pokoknya.
0: Oh, ternyata ada dingin nak malah ruai apa ya dingin nak mesa skip apa dia mau penyanyi apa lah kan ngaruana anu.
1: Nah, ya, anu lagu dah ya weh. Topan bali walera nih.
0: Ini menurut tu lagu?
1: Ayah, nani Mas Nur. Malah tu nani Mas Nur. Mahelo malah tu nas laun ya. Nani Mas Nur mo.
0: Oh ya ya ya.
1: Topan bali walera.
0: Dah lo ini dia sangat nai.
1: Ay, kami minta meh awan di mae galu dulu eh.
0: Oh. Sultan deh.
1: Iya sultannya.
0: Nah, Sultan Andara.
1: Pamannya nu, mannya murannya wasa mandar ya.
0: Sultan galu dulu. Urasa de lawan ma Toto sapinna na gere de Sultan Andara Sultan dulu.
1: Ay. Yang ber ini panggere sapin lawan kota marunduk pai.
0: Oh iya. Sangin marunduk pada lo sampai 4 hari ke depan berapa? Hari tasrik kan 3 hari juga.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya, masa-masa lah minta pelakan dia, Pak.
0: Duit dicopo sana, Mi.
1: Iya, ya, salam maro lau luare di Padil, di Pambusuan, ya, Sore. Di Bobi, Maulana. Yanto Duri, Asri di Timur. Ya, yang kendara mulau Ibu Murni Palakat tuh kali mau muju ya Ibu dia yang kendara mau petiran ini kali ya di Temandar.
0: Oke.
1: Salah selamat mati selamat tahu menyambut hari raya Idul Kurban. 1447 Hijriah dan untuk Mbak Fitri ya.
0: Nah,
1: Dek Mayori Mandar, ay lampi-lampi wei goyang.
0: Ah, ya insyaallah.
1: Ya selamat sama Mbak Maya mati Mbak Fitri.
0: Oke.
1: Para salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata malang jari malakar ya. Baca rolo di pesan tak kali metama dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore penyiar juga semuanya. Selamat anggota aman majene buat anak Karang Taruna Mambisa Panggalo, Salawose dan Paraelo juga buat Ponpes Hairunisa Hairunas Rusung serta yang nongkrong di rumah makan sore di Tunda Labuang Utara. Mau dengar lagu Pacur Mangga atau Gondrong Carepa? Terima kasih. Wassalam dari area di Kelurahan Panglali, Kecamatan Banggai Majene. Oke. Okay. Mau lagu nande malau putaran nah. Nah, dia tuh dengan lagu na apa apa? Ma apa ringin nade? Malau sunna beru-beru nda tuh pujar putar apa ganti pajar ya eko apa? Pura mama putar lagu na Iis Gasari jari ni Inani Mansur mau di perani deh tu pambali walirang ya. Oke, nganana perani kade tu mandar dia loe ye minta maaf. Mau dia kurang atau dia lak bini. Kemudian selamat menunaikan selamat Idul Kurban merayakan hari raya Idul Kurban untuk ya setahu melo campur mandar anak jadi pusing mak. Maaf. Untuk marondong ingkang nana tu merayakan umat muslim ya, dimanapun anda berada semuanya. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ede teh. Anda pare.

Dari Jalan Marta Dinata Simbolo Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Fitriani Umar.

Jembatan gantung di Sungai Salupataga, lingkungan Tinapu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu kini telah rampung dibangun 100%. Pembangunan jembatan gantung tersebut menghadirkan akses penyeberangan yang lebih aman bagi para santri pondok pesantren Syekh Zainuddin maupun masyarakat sekitar yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Babinsa setempat Fahril mengatakan sebelum jembatan selesai dibangun, para santri dan warga harus berhati-hati saat menyeberangi sungai, terutama saat debit air meningkat maupun kondisi jalur licin. Ia menilai keberadaan jembatan tersebut menjadi solusi penting dalam mendukung aktivitas pendidikan dan mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Pihak Pondok Pesantren Syekh Zainuddin juga menyambut baik rampungnya pembangunan jembatan gantung tersebut karena dinilai mempermudah akses belajar para santri sekaligus membantu kelancaran aktivitas masyarakat termasuk distribusi kebutuhan sehari-hari. Pemkab Mateng kembali raih opini WTP. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Sulawesi Barat atas laporan keuangan pemerintah daerah. Sertifikat opini WTP diserahkan di kantor BPK Perwakilan Sulawesi Barat pada Senin 25 Mei 2026 dan diterima langsung oleh Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras bersama Ketua DPRD Mamuju Tengah Haja Nirmala Sari Aras. Ketua DPRD Mamuju Tengah, Haja Nirmala Sari Aras, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP menjadi indikator adanya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah dan pelayanan pemerintah. Meski demikian, Nirmala Sari mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah terlena. Ia menegaskan opini WTP merupakan tanggung jawab besar yang harus dijaga dan dipertahankan melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia juga mengapresiasi peran seluruh perangkat DPRD dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurutnya sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Gubernur Sulbar salurkan bantuan modal 5 juta rupiah untuk keluarga PKH desil 1 dan 2. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka atau SDK secara simbolis menyerahkan bantuan modal usaha bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH. Bantuan itu diserahkan di ruang kerja Gubernur Sulbar Senin 25 Mei 2026. Program tersebut diperuntukkan bagi warga miskin yang masuk kategori desil 1 dan 2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulbar Darmawati Ansar mengatakan saat ini penerima bantuan PKH tercatat lebih dari 200 orang. Namun yang sudah melalui asesmen baru sekitar 80 orang. Ia menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan langsung melalui kantor pos setelah tahap awal berjalan, jumlah penerima diperkirakan kembali bertambah. Darmawati mengakui proses asesmen masih terkendala keterbatasan tenaga pendamping di lapangan. Menurutnya bantuan modal usaha diberikan agar warga yang sebelumnya tidak memiliki usaha bisa mulai mandiri secara ekonomi. Seperti harapan Gubernur Sulbar Suhardi Duka untuk menekan angka kemiskinan ekstrim di Sulawesi Barat.
Sementara itu, Ketua Tim Provinsi PKH Sulawesi Barat Rudi Hartono menjelaskan bantuan modal usaha senilai 5 juta rupiah diarahkan untuk mendukung usaha kecil warga sesuai bidang yang mereka geluti. Bagi penerima yang bergerak di sektor pertanian, bantuan juga bisa dipakai membeli kebutuhan produksi seperti mulsa hingga benih. Rudi mengatakan para penerima bantuan akan didampingi selama agar modal usaha tidak habis begitu saja. Pendamping PKH nantinya ikut mengawasi perkembangan usaha penerima bantuan di lapangan agar bantuan modal tetap berjalan dan berkembang. Pemprov Sulbar serahkan sapi kurban kepada Kejati. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan sapi kurban kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat sebagai bentuk kepedulian dan upaya mempererat silaturahmi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Senin 25 Mei 2026. Penyerahan hewan kurban tersebut dilaksanakan di kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulbar dan diterima langsung oleh pihak Kejati Sulbar. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar dalam memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, perwakilan pemerintah Provinsi Sulbar menyerahkan sapi kurban sebagai simbol sinergitas dan hubungan baik antar instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Melalui momentum Idul Adha, diharapkan hubungan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulbar dan Kejati Sulbar dapat terus terjalin dengan humanis serta memberi manfaat bagi masyarakat luas. Secara terpisah, Kepala Biro Pemkesra Murdanil menyampaikan bahwa penyerahan hewan kurban ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus supaya mempererat hubungan kelembagaan antar instansi. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjalin momentum untuk memperkuat sinergi, semangat berbagi serta meningkatkan solidaritas dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung dengan penuh keakraban dan dihadiri oleh jajaran pemerintah Provinsi Sulbar serta pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat.

Demikianlah rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RRI Digital, atau melalui rri.co.id. Saya Fitriani mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, nyaris tertipu, hati-hati modus penipuan mengatasnamakan taspen. Nah, untuk Pak Budi, tahan diri. Pak Budi hampir saja mengisi data pribadi, namun beliau teringat satu hal, taspen tidak pernah meminta verifikasi data pribadi, meminta transfer biaya materai, mengirim link mencurigakan untuk isi data. Pak Budi pun memilih untuk hashtag pastikan ke kanal resmi Taspen. Satu pagi, Pak Budi menerima pesan di WhatsApp. Foto profilnya, logo Taspen, pesannya berbunyi, dana Bapak bisa dicairkan lebih cepat. Klik link ini. www.taspenverifikasiakun.net untuk verifikasi data.

Ya, pendengar nyaris tertipu, hati-hati modus penipuan yang mengatasnamakan taspen. Berikut, suatu pagi Pak Budi menerima pesan di WhatsApp, foto profilnya logo taspen. Pesannya berbunyi, dana Bapak bisa dicairkan lebih cepat. Klik link ini, www.taspenverifikasiakun.net untuk verifikasi data. Sekilas sih terlihat resmi ya. Nah, untuk Pak Budi, tahan diri. Pak Budi hampir saja mengisi data pribadi, namun beliau teringat satu hal, taspen tidak pernah meminta verifikasi data pribadi, meminta transfer biaya materai, mengirim link mencurigakan untuk isi data. Pak Budi pun memilih untuk pastikan ke kanal resmi taspen. Nah, ini modus yang sering terjadi, waspadai jika sobat taspen menerima permintaan pembaruan data lewat link asing, kemudian telepon yang mengaku pegawai dan meminta data pribadi, permintaan download aplikasi palsu. Ini yang harus kamu lakukan. Tahan, jangan langsung percaya. Kemudian pastikan verifikasi melalui kanal resmi taspen. Laporkan jika menemukan indikasi penipuan.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus RRI.

0: Ya, pendengar, bayar iuran BPJS Kesehatan sekarang makin gampang. Ada lebih dari 1 juta kanal pembayaran di seluruh Indonesia, mulai dari mobile banking, minimarket, dompet digital, ATM, hingga marketplace favoritmu. Bayar kapan saja, di mana saja, super fleksibel. Yuk, bayar iuran tepat waktu dan nikmati kemudahannya. BPJS Kesehatan, mudah dibayar, mudah digunakan.
1: Dangdut adalah kita.
2: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Persatu Mamuju dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari ini tanggal 26 Mei 2026, dan hari ini bertepatan juga dengan hari Arafah, pendengar. Dan mungkin banyak pendengar kita yang sedang berpuasa ya untuk hari Arafah hari ini. Oke. Nah, saya Fitri akan menemani Anda hingga pukul 14. Enggak salah. Pukul 16 atau pukul jam 4 sore nanti. Yang ingin bergabung di nomor 0426232443 atau di nomor 0822-9090-9996. Oke, kita langsung saja terima penelpon pertama. Halo. Aduh. Kenapa ini? Kayaknya di jaringannya terikat sama buras ini. Halo, assalamualaikum. Halo, Gaden.
1: Dangdut kita.
0: Pro Dangdut. Ya, siapa di mana?
1: Dangdut ada kita.
0: Iya, siapa di mana? Dangdut ada kita. Iya, siapa di mana?
1: Dangdut.
0: Aduh. Halo.
1: Tondeng
0: di Sidra, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Kak, sehat.
0: Ini ada persiapan juga enggak untuk besok?
1: Iya, ada kaitu.
0: Nih.
1: Iya, ada.
0: Nah, oke. Ya, masa mie berasnya? Oke. Ya.
1: Lagi juga lagi puasa.
0: Ya, oke. Semoga puasanya sampai ya, sampai maghrib. Amin. Lagunya apa?
1: Rama.
0: Nah, Rama Irama.
1: Ya.
0: Dengan judul
1: Lebaran.
0: Lebaran, Rumah Irama.
1: Ya.
0: Oke. Lagunya untuk siapa?
1: Untuk teman saja, Kak.
0: Oke.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini kalau penelpon saya agak ini sering bertanya ulang karena telinga saya memang agak-agak ini ya bermasalah. Enggak juga kalau terlalu keras nih. Oke, selanjut. Penelpon selanjutnya, halo. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita, Mbak Fitri.
0: Iya, siapa di mana?
2: Gunawan di Salari.
0: Apa kabar Gunawan di Salari?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, puasa enggak?
2: Panas matahari di sini.
0: Oke. Ini bisa bikin buras enggak Gunawan?
2: Bikin buras masih mau ini
0: dimasak.
2: Dimasak.
0: Biasanya kalau Gunawan bikin buras tak berapa jam dimasak?
2: Sampai malam. Anu Mbak Fitri.
0: 5 jaman mungkin ya, 3. Kalau kakakku biasanya 3 jam ke atas lah ya.
2: Oh iya. Kamu mah bawa tadi Kak Dek ada.
0: Iya. Jadi orang Mandar ki dulu. Ya memang saya orang Mandar sih.
2: Masuk Kak tadi enggak anu sibuk enggak bisa Kak masuk Pak.
0: Iya, ada sekali bunyi-bunyi, bahkan sudah kututup bunyi masih bunyi. Nah, oke.
2: Mau request lagu Fitri?
0: Ya, lagunya apa? Siapa?
2: Lagunya Cita-Cita Tak.
0: Cita-Cita Tak. Apa itu?
2: Perawan atau janda?
0: Perawan atau janda. Oke. Lagunya untuk siapa?
2: Salahnya ada KMS, Maulana, Rudi Luhut Timur, Anto Jan Rekang, Mama Nanda, Bunda Adi, Midi Parma, Pak Salman, tiga Lombok, Pak Kumis, Adorek, Ibu Lia, Ibu Murni, Pak Riani, Jeng Imajene, Alia, Adorek, Pak Kumis, semuanya mau Mbak Fitri tanpa berkecuali.
0: Oke. Oke, Gunawa, selamat Idul Adha.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo.
0: Bro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Nah, siapa mau di mana?
3: Dengan Lia kembali, Mbak Putri.
0: Lia, kayaknya udah mulai lemas-lemas ini. Kayak seperti rumah-rumahnya ini puasa.
3: Ah, baru bangun ini.
0: Oke.
3: Tidur sebentar.
0: Jadi masih mengumpulkan nyawa.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Masih bisa request lagu?
0: Lagunya siapa?
3: Saya mau dengar lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala. Judul
3: Rambut.
0: Rambut. Wow, kok rambut.
3: Iya.
0: Oke. Lanjut.
3: Kirim salam ada tadi Gunawang di Salari. Ada juga Mama Nanda, Pak Salman. Ada Alia Sriani. Ada juga Gibran, Ecore, Bobby Sidan,

0: Siapa lagi? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayey, siapa di mana?
1: Ya, yang tadi lagi nih, penel pot terakhir di gadis dari Tuandar.
0: Siapa kali ini tadi? Oh, yang ayy, boteng kah?
1: Ya, Luka Sultan lagi nih.
0: Oh. Nah, ini sudah matang. Ini yang tadi dimasak kah?
1: Iya, ketemu lagi nih yang kedua kali.
0: Nah, iya, sudah dua kali kita ketemu hari ini ya, tapi di udara enggak deh.
1: Iya, di udara jadi kita ketemu di Delta ini.
0: Nehe, Sultan di Galung tuh.
1: Ya, mudah-mudahan bisa ketemu di Delta nanti.
0: Nah, ya, insya Allah ya. Oke.
1: Iya. Ikutan saja kalau tidak bisa request lagu buat Fitri, ikutan saja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salam-salam Pak Walidi.
0: Nah, silakan.
1: Wah, Pak ada Gunawan, tadi baru lewat itu. Siapa ini tadi baru lewat?
0: Ibu Lia di Mateng.
1: Oh, Ibu Lia di Mateng, Bu Murni, Kalimamuju. Siapa tadi lagi itu? Aji Tonde di Sidrap, Maulana, Anto di Andri Tanduri, Astri di Timur, Pamananda, Pak Salpan di Alun Lombok, Mawati di Pulau Karampuan, Sidan, Pak Enes, Bobi, semuanya saja pendengar Pro Dandut tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Namanya selamat menyambut Hari Idul Kurban.
0: Mm-hmm.
1: 1447 Hijriah. Dan untuk Mbak Fitri, selamat beraktivitas.
0: Oke.
1: Tiba dengan selamat setelah acara sampai di rumah.
0: Oke, amin insyaallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau angkat ini di yang di WA ini. Kenapa jadi susah diangkat? Kenapa mati ya? Kayaknya memang panggilannya yang lain-lain. Oke, kita dengarkan Roma Lebaran. Ini versi Lebaran 1. Yang mana kayak itu?
2: Ada dalam suasana Lebaran. Betul. Oke. Minal aidin wal faizin takabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair.

0: nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, malu dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbeksoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS, seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran. Bukan penghapusan total uang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada Mei 2026. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai Permentan nomor 41 tahun 2014. Cek fakta.

0: dangdut adalah kita. Kita langsung saja terima telepon. Oke, okay, halo.
1: Halo.
0: Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, siapa di mana?
1: Di Ambansi dan di Capela Gempol, Mang Fitri.
0: Oke, okay. Kayaknya tadi ini sibuk. Ini bikin buras ini.
1: Sibuk bikin ketupat.
0: Oke, tupat ya ternyata. Ya memang sih butuh ya. Waktu bikin tempatnya saja berapa iya. Lama.
1: Ya. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Apa kabar Fitri?
0: Alhamdulillah baik.
1: Iya, di sini juga cuaca sangat cerah sekali ini Fitri.
0: Ya, ya semoga sampai besok ya supaya tidak ini becek-becek saat ya salat Idul Adha dan juga potong-potong sapinya.
1: Iya, insyaallah.
0: Amin.
1: Pernahnya bisa request lagu Fitri?
0: Lagunya siapa?
1: Masih bisa kah?
0: Ya, bisa.
1: Siapa ini? Bukan Sandiwara, Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur. Oke, okay. Bukan Sandiwara.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kirim salam buat Sultan di Kalitulu, ada Gunawan di Salari, ada Anton Indrekan Duri, ada Seru Timur, ada Oni, ada Dina, ada Randy, udah ada Pamawati, Mamawati, terus ada Purnama Sari, Amar, kemudian ada Sahara di Gaulengke, Nida di Adi-Adi, terus ada Ani di Boteng, terus ada Sardino Padilai Rowangani, terus ada Bobby KMSA Coro Maulana, terus ada Pak Syukur dan Pak Abdul Hendi Kuta Kartanegara, ada Lia di Bu Lia di Mate, Bu Norma di Babana, si Patuo, Bu Murni, kemudian ada juga Pak Salmang, ada Mama Ananda, ada Bang Kumis, terus ya apa lagi ini Bunda Adi, Ondeng, terus siapa lagi? Bapak Rizal di Boteng, Erwin di Jalan Tama Sapi, pokoknya semuanya saya jalan patar kecuali Fitri.
0: Oke.
1: Okay. Adakah lagunya ada Fitri?
0: Iya, Irfan Mansur, bukan Sandiwara.
1: Iya, yeah. Buat Fitri lanjut waski, sehatki selalu, terima kasih banyak.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya baca dulu ini pesan masuk. Assalamualaikum. Saya Viola di Mamuju mau dengar lagunya Intan judulnya Harta dan Kesetiaan. Kak Fitri, selamat bertugas. Semoga sukses selalu. Kutunggu lagunya, Kak. Oke, okay, tunggu saja ya sebentar. Oke, okay, kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana? Iya, ya. Siapa di mana?
2: Saya di sini di perbatasan Sulsel Bar.
0: Oh, jauh juga naik ya? Atau turun ini naik? Oh, Sulsel Bar sebelah atas. Iya, apa kabar? Siapa di mana? Deh, jangan dulu. Siapa namanya?
2: Lembang Pinrang, Aldi.
0: Aldi Lembang Pinrang. Apa kabar di sana?
2: Alhamdulillah, ini lagi panas kayaknya. Mungkin sebentar lagi bosi di sini.
0: Panas, tapi bagaimana caranya kah?
2: Ya cerah dan panas. Sekarang di sebelah sana itu kayaknya sadar hitam. Mungkin sebentar lagi.
0: Oh iya iya sebentar guys lagi bergeser hujannya di.
2: Iya.
0: Oh iya iya Mamuju juga sementara iya. Cerah tapi ada awan-awan kayaknya ini muncul.
2: Cerah awan.
0: Oke. Okay.
2: Masih bisa.
0: Apa itu?
2: Ketupat.
0: Masih bisa ikat buras bisa Ji.
2: Sementara di belakang itu lagi tak.
0: Nah, iya iya iya iya. Semoga disehatkan sampai besok kita, sampai tahun depan ketemu lagi di dulanya. Amin.
2: Lagunya?
0: Okay. Apa itu?
2: Lagunya enggak bisa, masih bisa ya.
0: Lagunya siapa dan judulnya apa?
2: Pak Tasya.
0: Apa?
2: Dangdut Akademi berapa itu ya?
0: Tasya?
2: Tasya, Tasya.
0: Ya Tasya, judulnya
2: Teman Tapi Nyaman.
0: Teman?
2: Teman tapi nyaman.
0: Oh iya iya iya.
2: Judulnya Dian.
0: Teman tapi nyaman. Oke.
2: Ada ya?
0: Lanjut lagunya untuk siapa?
2: Ya, untuk semuanya sajalah, karena ini sebentar lagi selesai asar ya. Mm-mm. Orang lagi sibuk-sibuk ini. Untuk teman-teman dari Sabang sampai Merauke, seluruhnya dari Mamuju, semoga semuanya pada sehat-sehat.
0: Amin.
2: Kerjaan pada lancar.
0: Amin.
2: Dan selalu kita mendengarkan RRI. Oke.
0: Okay. Oke.
2: Okay. Saya mau dimaafkan dari Pangapara Lembang Pindrang Sulawesi Selatan.
0: Oke, okay. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WA dulu nih. Yang masuk melalui WA. Selamat. Oh, suara saya terdengar di sana ini. Oke. Okay. Prodangdut.
3: Iya, dangdut adalah kita.
0: Bisa enggak dikecilkan dulu suara radionya sampai sini feedback dia?
3: Iya.
0: Oke, siapa di mana?
3: Mida lagi kembali. Mbak Fitri.
0: Mida, apa kabar? Selesai mimu ikat burasmu?
3: Selesai mimu sudah dimasak.
0: Nah deh. Mantap itu. Oke.
3: Okay. Masih bisa karekus lagu?
0: Lagu apa itu?
3: Caca Andika.
0: Judulnya
3: Beker Kemenyang.
0: Ya biasanya kalau kita baca-baca pagar kemenyan, Di.
3: Iya.
0: Biar harum ruangan. Bukan maksud yang lain sih, cuman ya biar ruangannya harum. Oke.
3: Iya, salam-salam dulu. Ada tadi Ban Sidang, ada Asriani, ada juga KMS, ada juga Tahir Ditande, ada juga
0: siapa lagi?
3: Pak Guru juga di Tapalang, ada juga Bapak Rizal di Taludu, Bapak Nasrul, Ani di Botem, Pak Acu Hairuddin, ada juga Bapak Ulan di Taludu, ada juga Ibu Murni, salam kenal semuanya, Ibu Dharma, semuanya deh, tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Kak Fitri, lanjut tugas Ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya baca dulu sebelum kita putarkan lagu kita. Saya baca dulu pesan masuk. Assalamualaikum, dandut adalah kita. Dari Rian di Botem Marokes, lagu Siti Badriah, judulnya Aku Butuh Perawatan Krim. Salam buat semua pendengar setianya RRI. Berkah Fitri, lanjut tugas selalu bersama, selalu bersama keluarga. Rian di Botem. Ya kalau lagunya nanti saya lihat ya, apakah bisa diputar atau bagaimana. Kita dengarkan dulu lagu dari Irfan Mansur, Bukan Sandiwara. Tetaplah bersama kami pendengar di Prodangdut, dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Halo sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus RRI Mamuju.

0: Iya, Tasya DA7 temannya jadi nyaman. Nah, pendengar, kita kembali di Prodangdut dan Dut adalah kita. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Sore Prodangdut dan Dut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
1: April di Lu Timur.
0: Asril di Lu Timur, apa kabar? Masih baik-baik saja?
1: Masih seperti yang ini tadi.
0: Iya, iya. Oke.
1: Cuman bahasanya tadi beda.
0: Oh, iya, iya. Kita ini bahasa universal sekarang.
1: Bahasa persatuan ini.
0: Iya, maksud. NKRI harga mati. Ya. Yeah. Oke. Okay.
1: Masih bisa lagu atau tidak?
0: Apa itu?
1: Masih bisa lagu.
0: Lagu apa?
1: Oh, alhamdulillah masih bisa diem lagunya Inul Daratista.
0: Wow.
1: Mawar putih.
0: Oh iya iya iya. Yeah. Mawar putih. Oke. Okay. Mawar putihnya yeah, untuk siapa?
1: Ya, mawar putihnya untuk siapa ya? Buat semuanya saja pendengarnya RRI Mamuju tanpa terkecuali. Ya, gitulah. Kirim salamnya buat ada Anto di Endre Kang Duri, ada Bayi Putra, ada Bisa Lari, ada Gunawan, ada Pak Mahir, ada Erwin, Pangeran Kodok, ada Bang Sidan, ada Alex Sardina, Bobby, Maulana, Bang Kumi, ada di Galung Gombo, ada siapa lagi, Pak Sultan,
0: Pak Salman,
1: ada, ya Pak Salman di Galung dulu, baru Pak Sultan.
0: Ya.
1: Di Kutai Kartanegara ada Pak Rain juga di sana, ada Pak Syukur, buat Jadi Parma, Bunda Adi, ada Mama Nanda, Padila Ani, yeah, Dina, ada sekarang bersama ada di meja ini Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Dharma, buat di Purnama Sari di Sulawesi Barat, di Pantai Bahari ada Mirnawati di Pasangkayu, buat semuanya saja tempat terjadi. Buat Ade Putri, banyak di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
2: Dari Tepalang, Mbak.
0: Pak Mahir Tapalang, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar panas. Lagi di sampingnya ketupat ini masih di masa ini.
0: Semoga ketupatnya segera masa ya. Karena kalau kena sudah matahari panas, kemudian api panas, ya sudahlah ya.
2: Cepat ini Mbak Fitri, karena panas dari bawah, panas juga dari atas.
0: Iya.
2: Agak cepat ini masa kuliah ini.
0: Ya.
2: Yeah. Tapi okay, belum bergeser di depan radio ini. Masih di Prodangdut.
0: Oke.

0: Family yang sementara menunaikan ibadah haji, sehat selalu.
1: Semoga amal
0: Ada Pak Syukur di Kutai.
1: Mabrur.
0: Ada juga Ayu di Maluku Masohi. Ibu Norma. Ada juga Pak Rektor Pemakaka. Semoga monitor di sore hari ini. Ada dia di Mating, Ibu Murni.
1: Ya.
0: Pak Salman Gibran. Amar. Pak Hado. Pak Ulang. Ada juga Meda di Adi-Adi dan semuanya.
1: Oke.
0: Selamat memasak ketupatnya dan kurasnya.
1: Oke.
0: Untuk Mbak Fitri, selamat Hari Raya Idul
1: Adha.
0: Mohon maaf lahir dan batin.
1: Amin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar RR Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Prodangdut di edisi hari ini. Dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada yang beragama umat muslim, saya mengucapkan selamat Idul Adha untuk esok hari 1447 Hijriah. Semoga kita semua disehatkan dan diberikan umur yang panjang untuk bertemu lagi di Idul Adha mendatang. Amin ya Rabbal Alamin. Lagu terakhir di hari ini, Aku Butuh Perawatan dari Siti Badriah. Kayaknya semua orang butuh perawatan deh, baik laki-laki ataupun perempuan, baik dari segi kesehatan maupun untuk yang lainnya, penampilan.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Iya, pendengar masih di 96.2 FM di RRI Pro 1 Mamuju di sore hari ini. Dan kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda siaran ulang Kentungan dengan tema bencana pinjol terjebak utang demi lebaran. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan tentunya di Radio Republik Indonesia, Anda di Pro 1 bersama kami di Dialog Interaktif Mozaik Ramadan di sore hari ini untuk edisi hari Selasa 3 Maret hari ini ya. Ya, kayaknya sudah dekat di hari Lebaran begitu, dan mungkin Anda juga sedang menunggu bonus ya di akhir Ramadan untuk bisa COCO-an gitu ya. Mendengar COCO-an untuk paket Ramadannya nanti. Dan tentunya yang kita harapkan kalau misalkan materi atau mungkin budgetnya tidak cukup ya, ketika kita melakukan peminjaman di online begitu ya, peminjaman daring. Dan pendengar, sore ini kita akan membahas bagaimana bencana pinjol terjebak utang demi Lebaran kali ini, tema subtemanya begitu. Dan sore ini kita akan bahas bersama dengan asisten manajer Madya OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Bapak M. Darmawan, sudah terhubung di ujung telepon bersama kami via Zoom. Dan langsung saja kita menyapa beliau. Selamat sore, Bapak Darmawan.
1: Sore, Mbak. Baik. Suara saya dengar ya?
0: Jelas sekali suaranya. Dipanggilnya Pak Darmawan nih?
1: Boleh, boleh Awan juga, Mbak.
0: Oke, panggil Bang, Mas gitu.
1: Wah, itu kembali ke masing-masing ya.
0: Iya, baik. Baik, ini sebenarnya rawan nih Pak ya, mungkin karena sekarang sudah di hari ke-13, saya pikirnya tadi masih hari ke-11 ini. Hari ke-13 biasanya sudah ancang-ancang, kita mau COCO-an nih, mau pesan paket Lebaran, apakah itu pakaian dan sebagainya. Dan kemudian mungkin ada yang harus minjem duluan nih. Kalau kita menjadikan ini sebagai salah satu alasan untuk tergoda melakukan peminjaman online, ini masuk akal nggak sih, Pak?
1: Jadi gini, Mbak, sebenarnya pinjaman online itu tidak salah. Jadi ada perspektif di masyarakat kita saat ini yang berpikir bahwa semua pinjaman online itu buruk, negatif, atau lain sebagainya. Padahal kami di Otoritas Jasa Keuangan itu mengatur dan mengawasi sektor yang berkaitan dengan pinjaman online terkait. Nah, berdasarkan data terakhir kita ya, terdapat 93 lembaga jasa keuangan yang bergerak di bidang pinjaman daring atau pinjol. Nah, jadi ada 93 yang legal nih.
0: Sehingga yang legal ya?
1: Yang legal. Sehingga kalau masyarakat kita yang menggunakan fitur ataupun layanan keuangan dari 93 pinjaman online ini, ya tentu selama mereka memahami konsekuensi dari menggunakannya, ya pasti tidak akan ada masalah yang timbul dari penggunaan aplikasi atau layanan jasa keuangan terkait. Namun sayangnya, kenapa perspektif masyarakat sering negatif terkait dengan pinjaman online ya? Sebab yang tadi saya katakan ya, ada 93 yang legal nih. Yang ilegalnya ada berapa saat ini? Berdasarkan data terakhir ya dari tim Satgas Pasti, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, yang ilegal itu jumlahnya itu mencapai 4.933.
0: Wow.
1: Nah, jadi wajar dong orang memiliki perspektif negatif terkait dengan pinjaman online karena yang legal itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan yang ilegal, sehingga ketika dilakukannya pemasaran atau dilakukannya promosi produk, tentu masyarakat itu paling sering terekspos dengan yang ilegal, jarang sekali dengan legal karena masalah kuantitas. Nah, menyambung hal tersebut dengan pertanyaan Mbak, apakah bijak kalau kita meminjam uang untuk kebutuhan-kebutuhan Lebaran atau lain sebagainya ya? Nah, ini kita harus mulai dari perspektif utang, Mbak. Utang tersebut dapat dikatakan bijak. Jadi utang itu bukan hal yang negatif. Bijak tidaknya kita mengajukan itu kembali ke diri kita, bagaimana cara kita mengelola keuangan. Ketika kita meminjam uang di atas ambang pendapatan kita, di atas ambang kemampuan finansial kita, maka pinjaman tersebut langsung kita bisa katakan tidak bijak, terlepas dari apakah itu pinjaman berkaitan dengan usaha atau produktif, atau hanya berkaitan dengan konsumtif kayak atau lain sebagainya. Nah, tapi kalau dipinjam di bawah dari jumlah kemampuan kita, ya itu tidak ada masalah dalam hal tersebut.
0: Oke, mungkin saya mau garis bawahi dulu nih, ternyata ini bukan lagi 100 kali lipat tapi lebih dari itu ya, aplikasi yang berbau ilegal begitu, Pak Darmawan. Dan mungkin permasalahannya di luar sana adalah banyak aplikasi pinjaman ilegal yang menyertakan OJK di aplikasinya. Dan ternyata itu seperti apa ya, tidak ter apa tidak terlegalisir oleh OJK sendiri, tapi ada di situ. Itu gimana nih Pak untuk bisa membedakan antara pinjaman yang legal dan ilegal?
1: Oh, jadi memang sering kali gitu ya, karena jumlahnya sedikit akhirnya yang ilegal pun kadang ngaku-ngaku nih menjadi ilegal demi mendapatkan ini ya masyarakat menggunakan produk mereka. Nah, kami di Otoritas Jasa Keuangan sadar betul akan hal tersebut, sehingga kami tuh memiliki layanan call center, Mbak. Call center kami tuh di 157 kalau via telepon, dan kalau via WhatsApp di 081 157 157 157. Nah, di untuk mengetahui legal tidaknya suatu lembaga jasa keuangan, Mbak, saya sarankan itu menggunakan fitur WhatsApp-nya kami. WhatsApp-nya kami ini sudah fitur komputerisasi. Jadi Mbaknya ini kalau WhatsApp yang 081-1573 kali tersebut, Mbak itu sudah ketik nama perusahaannya. Nanti akan langsung dibalas oleh robotnya kami yang menginformasikan apakah perusahaan itu legal atau ilegal. Kalau ini Mbak mau dapat nih, lihat lewat iklan kan, ada aplikasi ABC. Pinjamnya di ABC, tapi bingung ini legal atau enggak. Nah, sisa kontak OJK lewat WhatsApp itu, ketik namanya PT ABC, nanti langsung ada keluar informasi.
0: Oke, langsung.
1: Kalau aplikasi tersebut mengatakan itu legal, berarti saya sarankan jangan menggunakan.
0: Berarti harus hubungi OJK dulu nih kalau masih ragu ya. Betul, apalagi jumlahnya besar sekali nih.
1: 4.000 lebih yang legal.
0: Iya, oke. Sepertinya memang apa ya, ada apa namanya, ada teknik marketing yang membuat masyarakat kemudian jadi tertarik untuk melakukan pinjaman online, yang bahkan mereka tidak ragu untuk mencet sana mencet sini tanpa peduli ini ilegal atau legal begitu ya. Ini sebenarnya apa ya, faktor ketidaktahuan mungkin Pak Darmawan ya?
1: Faktor ketidaktahuan itu salah satunya, tapi yang paling besar itu sebenarnya kemudahan.
0: Kemudahan ya?
1: Kenapa pinjol itu sangat banyak yang gunakan? Karena adanya penawaran kemudahan penggunaan fitur. Kalau Mbak misalnya, Mbak Hijrah coba pinjam uang di bank, pasti itu membutuhkan waktu paling cepat 1-2 minggu. Itu pun baru proses administrasinya, belum tahu nih approve atau enggak pinjamannya.
0: Iya.
1: Kan? Sedangkan pinjaman online, dia menawarkan itu bahkan dalam hitungan di bawah 4 jam kemungkinan besar uangnya sudah cair. Nah, kemudahan inilah sebenarnya yang ditawarkan oleh pinjaman-pinjaman online, sehingga banyak masyarakat kita yang ingin atau tertarik untuk menggunakan.
0: Oke. Apalagi nah, kepepet ya.
1: Betul. Cuman ada batasan-batasannya. Batasannya itu apa? Inilah yang membedakan legal sama ilegal. Kalau legal, walaupun mereka menawarkan kecepatan proses untuk mengajukan pinjaman atau lain sebagainya, mereka itu ada batasan-batasannya. Seperti misalnya tuh, mereka itu cuman meminta izin untuk mengakses ketika kita download aplikasinya ya. Mereka itu cuma minta izin untuk akses kamera, mikrofon, dan telepon. Jadi itu, mereka itu tujuannya kamera itu untuk kita bisa foto.
0: Itu legal ya?
1: Legal. Jadi ada tiga yang mereka boleh akses gitu. Nah, kamera untuk kita pakai foto, gitu kan? Kemudian mikrofon biar mereka bisa mendengar suara kita, gitu. Yang terakhir itu yang layarnya itu biar bisa kita lihat nih lokasi, biar mereka bisa tahu nih di mana lokasi kita ketika buat pinjaman. Kan nggak asik tuh mereka udah kasih pinjaman ternyata kita ada di Cina, strateginya gitu kan. Nah, jadi cuma tiga hal itu. Nah, yang ilegal kadang minta lebih dari itu, Mbak. Kadang mereka minta akses galeri. Wah, bahaya tuh. Beda tuh galeri sama kamera. Kalau kamera, mereka hanya minta akses biar bisa kita pakai foto selfie. Untuk kebutuhan gitu kan. Tapi kalau mereka udah minta akses galeri, wah. Kan ada tuh banyak foto-foto yang sifatnya ranahnya privasi kan ya.
0: Ranah privasi jadi tidak tertutup lagi ya.
1: Betul. Nah, atau mereka minta akses ke kontak. Wah, ngapain minta kontak? Nah, itu juga bahaya tuh. Padahal yang harusnya mereka bisa akses itu cuma tiga. Kamera, mikrofon, lokasi. Atau kalau dikatanya camilan. Cemilan gitu.
0: Lebih dari itu berarti indikasi ilegal ya?
1: Kemungkinan besar pasti ilegal. Karena apa tujuan mereka mengakses hal-hal tersebut gitu loh. Apa tujuannya akses kontak kan? Perusahaan tidak perlu tahu siapa orang yang kita save nomornya dan siapa yang tidak. Perusahaan nggak perlu tahu apa isi dari galeri fotonya kita gitu. Mereka nggak perlu tahu aplikasi apa yang kita download gitu lain sebagainya.
0: Baik. Jadi masyarakat mulai sekarang kalau sudah bisa lebih aware lagi, kalau misalkan lebih dari tiga yang minta diakses, berarti ada indikasi bahwa pinjaman ini ilegal ya. Hati-hati. Apalagi kalau masuk di ranah privasi, kalau Anda punya foto-foto, misalkan foto mesra di galeri. gitu ya.
1: Wajar kan ya, kalau pasangan suami istri
0: tapi tidak wajarnya ketika itu disebarkan ya akibat dari pinjaman ilegal tadi. Baik, kalau kita berbicara ini udah dekat Lebaran nih Pak, ada nggak sih biasanya peningkatan pengajuan pinjol di setiap menjelang Lebaran ini?
1: Pasti ada ada, karena tadi seperti saya bilang ya, adanya kemudahan dalam mengakses sehingga masyarakat itu pasti lebih prefer untuk mengajukan pinjaman pada pinjol-pinjol yang ada gitu. Selain kemudahan tadi Mbak, mungkin juga masa tenor ya. Gak mungkin dong hanya untuk Lebaran kita mau buat pinjaman yang masanya 4 tahun. Pinjol itu kan salah satu benefitnya itu mereka itu bahkan ada pinjaman yang hanya berlaku 1 bulan. Jadi 3 bulan ini bulan depan udah bayar atau lain sebagainya. Nah, kemudahan-kemudahan itulah yang membuat pasti ketika masuk masa-masa hari raya, raya keagamaan atau lain sebagainya, libur panjang, pasti penggunaan pinjol itu akan meningkat. Hal inilah yang sering dimanfaatkan oleh pinjol ilegal untuk masuk gitu.
0: Oke.
1: Itu kita selalu informasikan lewat edukasi ya dan sosialisasi yang saat ini juga kita lakukan bahwa meminjam itu tidak salah selama pertama kita mengetahui bahwa yang kita tempat minjam itu terdaftar dan berizin oleh otoritas jasa keuangan. Itu yang paling penting. Yang kedua, dalam kita meminjam selalu pastikan jumlah pinjaman kita itu tidak melebihi 40% dari total pendapatan kita.
0: 40%
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi kalau misalnya kayak saya nih per bulan saya punya gaji 1 juta ya, saya nggak boleh tuh jumlah cicilan saya itu nggak boleh di atas 400 ribu atau 300 ribu atau 400 ribu. Karena kalau di atasnya tekor kita.
0: Oke, baik.
1: Jadi bukan total pinjaman ya, tapi total nilai angsuran per bulan.
0: Kalau 2 juta misalkan berarti dia 800 per bulan.
1: Iya, enggak boleh lebih tuh. Kalau lebih batuk-batuk. Malah bisa.
0: Itu kayaknya gede banget sih.
1: Itu ya.
0: Sedangkan itu sudah gede banget sih kayaknya Pak ya.
1: 40. Tapi yang sering itu kan ini Mbak. Kadang kita terlalu fokus sama satu aplikasi, kita lihat nih, oh saya baru 150 ribu nih di Shopee. Ternyata di Tokopedia sudah ada 200 ribu per bulan. Akhirnya kita kaget pas pagi bulanan, ternyata sudah melebihi 30%, 40%. Makanya itu kembali tadi ke yang pertama, bijak dan mengetahui.
0: Baik, kita pengen tahu juga resikonya nih Pak, kalau misalkan masyarakat terjebak dengan pinjol ilegal.
1: Jadi sebenarnya Mbak, resiko kalau kita membahas tentang konsekuensi hukum Mbak ya, kalau kita terjebak pinjol yang ilegal, itu hampir tidak ada sebenarnya konsekuensinya. Karena gini, pencatatan di SLIK OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan ya, atau yang orang-orang sering sebut dulu namanya BI Checking, gitu ya. Pencatatan pada SLIK OJK itu hanya dilakukan terhadap pinjaman yang terdaftar dan dilakukan di lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan berizin oleh otoritas jasa keuangan. Jadi kalau orangnya pinjam uang di bank, di pembiayaan, atau pinjol yang legal, pasti akan tercatat di SLIK. Tapi kalau nggak kecatat, kalau mereka ilegal ya otomatis nggak dicatat dong. Jadi nggak ada istilahnya menunggak di blacklist atau lain sebagainya kalau yang ilegal. Yang kedua, kalau kita membawa ke ranah hukum, gitu kan ya, tidak ada basis hukumnya perusahaan ilegal untuk menuntut kita. Karena mereka pun berdiri tanpa adanya legalitas hukum. Kan ya? Karena dua hal ini, mereka tuh mengetahui mereka tidak punya legalitas hukum, dan mereka tidak bisa memaksakan kita atau mencatatkan kita di laporan SLIK, makanya mereka itu menggunakan metode ancaman. Karena mereka tahu, mereka itu nggak ada kekuatan hukum, ancaman, sebar fitnah, apa gitu, lain sebagainya kan ya. Makanya kalau kita menanyakan resiko, ya resikonya hanya satu sebenarnya, teror.
0: Teror ya?
1: Ya. Tapi kalau kita masa bodoh dengan teror tersebut ya sebenarnya kan ada ini.
0: Tapi nggak dianjurkan deh Pak
1: kayaknya. Betul.
0: Jadi sampai masyarakat merasa bahwa pinjol ilegal itu tidak diawasi oleh OJK dan tidak bisa tidak punya wewenang untuk bisa meminta bantuan ke OJK dan lain-lain. Dan kemudian kayak konsumen merasa kayak lebih legal lah kalau ilegal karena OJK tidak bisa bertindak kalau ada pelanggaran begitu. Tapi tidak dianjurkan juga begitu karena mungkin yang selama ini yang kita lihat penyerangannya itu lebih kepada psikologis kayaknya Pak ya.
1: Betul. Serangan psikis. Makanya tadi saya bilang kan Mbak, kalau kita bisa tahan-tahan aja ya oke-oke aja, tapi ya enggak disarankan juga karena kita enggak tahu nih orang yang memiliki perusahaan pinjol ilegal itu adalah orang yang melanggar hukum. Dan orang yang melanggar hukum itu seringkali melakukan aktivitas-aktivitas yang di luar dari norma ataupun akal pikiran kita. Mungkin mereka hanya melakukan teror. Siapa yang tahu nanti ke depannya mereka melakukan hal-hal yang mencelakakan kita secara fisik, ya kan ya? Kita nggak pernah tahu tuh. Jadi baiknya memang dihindari gitu.
0: Dan hukum juga tidak bisa bertindak ya?
1: Betul, dalam artian hukum itu nggak bisa bertindak dari sisinya ini ya, dari sisinya mereka ya. Kalau mereka betul melakukan tindak pidana kepada kita secara fisik, ya tentu kita bisa lapor ke polisi. Hukum yang kita maksud ini itu lebih ke arah ini, Mbak. Mereka itu pinjol ilegal tidak bisa melaporkan kita kepada pihak kepolisian ataupun menuntut kita ke pengadilan karena kita tidak membayar utang kita ke mereka.
0: Tapi konsumen bisa melaporkan ketika mendapatkan pengancaman begitu?
1: Bisa ke kepolisian.
0: Ke OJK nggak bisa ya?
1: Enggak, karena kita fokus lagi, Mbak. Berdasarkan Undang-Undang P2SK, Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan berizin. Nah, fokusnya situ. Yang terdaftar dan berizin. Jadi kalau dia tidak berizin, berarti masuk ranahnya kepada kepolisian. Tapi kami OJK memiliki satu forum yang disebut sebagai Satgas Pasti. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Satuan tugas ini berisi 16 lembaga pemerintahan. Ada OJK, Bank Indonesia, Kepolisian, BIN, Lembaga Jasa Keuangan, PPATK, dan lain sebagainya. Nah, apa tuh dan kepolisian ya? Tujuannya apa Satgas Pasti ini? Tujuannya untuk memberantas seluruh aktivitas keuangan ilegal. Investasi bodong, judi online, pinjol ilegal, dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu tetap bisa melapor ke kami. Tapi laporan tersebut akan kami teruskan kepada Satgas Pasti untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
0: Baik. Lebih baiknya kalau ada indikasi bukannya minjam tapi lapor begitu, Pak.
1: Betul, lapor. Menghindari adanya korban lain.
0: Kalau mungkin kita mengacu kepada pinjaman legal mungkin, mekanisme penagihan yang wajar begitu Pak, yang harusnya kita dapati sebagai konsumen itu seperti apa agar kita agar kita mungkin bisa lebih mengetahui bahwa ini benar ini pinjaman legal ya, gitu.
1: Jadi mekanisme penagihan itu sebenarnya sudah diatur Mbak di ketentuan KPOJK nomor 22 tahun 2003 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat. Pertama itu dalam hal melakukan penagihan ya, penagihan itu wajib menggunakan surat tugas. Jadi penagih itu ketika melakukan penagihan baik secara online maupun fisik wajib memperkenalkan diri dan memberitahukan mereka itu berasal dari mana. Misalnya saya Awan dari perusahaan ABCD, saya melakukan penagihan begini. Yang kedua, penagihan itu hanya dapat dilakukan terhadap individu yang terikat pada kontrak pembiayaan atau kredit tersebut. Berarti debitur. Gak boleh tuh pergi ke perusahaannya, gak boleh tuh tagih ke anaknya, gak boleh tuh tagih ke orang tuanya atau lain sebagainya, cuman boleh kepada debitur. Dalam hal debitur tidak dapat dihubungi, maka perusahaan dapat menghubungi kontak darurat. Bukan untuk menagih, tapi untuk menginformasikan atau mencari tahu keberadaan dari debitur. Buat pinjaman kan biasanya diminta tuh kontak darurat kan ya. Biasanya kasih suami mungkin, istri mungkin, orang tua atau anak gitu kan ya. Nah kontak darurat ini tujuannya agar kalau debitur tidak bisa dihubungi, maka kontak darurat dihubungi. Bukan untuk ditagi, bukan bilang, kamu yang bayar. Enggak, bukan. Tujuannya untuk mencari tahu di mana lokasi dari debitur. Siapa tahu kan debitur ternyata tidak diminta-minta izin, mungkin meninggal dunia atau lain sebagainya. Kan mungkin bisa diurus proses klaim asuransinya atau lain sebagainya. Makanya ada kontak darurat tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya, penagihan itu tidak boleh dilakukan di luar jam kerja, Mbak. Kecuali diatur sebelumnya. Artinya apa? Kalau dalam kontraknya tidak diatur batas waktu penagihan, maka penagihan itu cuma boleh dilakukan dari hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Kecuali kontrak sudah diatur bahwa debitur sepakat nih untuk ditagih di luar jam gini.
0: Kalau ilegal biasanya nggak kenal waktu nih Pak.
1: Oh iya betul, mereka kantor nggak kenal waktu lah. Jadi sebenarnya ada beberapa batasan-batasannya pasti akan dilaksanakan oleh yang legal gitu.
0: Baik. Nah ini yang juga menjadi kewaspadaan di tengah masyarakat, tapi banyak juga yang mungkin masih masih lalai dengan adanya ancaman ini, misalkan kebocoran data pribadi. Apakah benar ketika kita terjerat pinjol ilegal ada kemungkinan data pribadi kita tersebar begitu atau bocor begitu Pak?
1: Bukan ada kemungkinan lagi Mbak, pasti.
0: Pasti.
1: Kalau ilegal ya. Karena tadi saya bilang, yang legal itu cuma boleh akses 3 hal. Kamera, mikrofon, lokasi. yang ilegal pasti dia mengakses database kita yang lebih daripada itu. Seapes-apesnya kita pasti mungkin ada foto KTP kita mungkin di dalam, atau mungkin ada foto rumahnya kita, atau lain sebagainya. Bagus kalau yang mereka bobol hanya galeri foto. Kalau ternyata mereka bobol ada rekening tabungan kita, lebih apes lagi. Oleh sebab itu menggunakan aplikasi ilegal itu sangat-sangat dilarang, karena tidak akan ada basis hukumnya untuk kita menjerat mereka.
0: Ada kemungkinan nggak sih data-data pribadi seperti mungkin identitas kita di KTP itu diperjualbelikan oleh pinjol-pinjol ilegal ini?
1: Oh, sangat ada, Mbak. Sangat ada kemungkinannya penjualan data pribadi itu. Cuman gini, masyarakat itu harus kami mengedukasi ya, bahwa kita harus berbangga hati sedikit bahwa lembaga jasa keuangan kita tuh sudah sangat-sangat kompeten jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Dahulu, jika data pribadi kita bocor ya, masih ada kemungkinan data pribadi kita itu untuk disalahgunakan untuk mengajukan kredit fiktif di bank atau lain sebagainya. Apesnya kita nggak pernah buat pinjaman, tercatat nih, bakal blacklist mungkin gitu kan ya. Tapi semenjak keluarnya Undang-Undang P2SK, kemudian juga PUJK nomor 22 tahun 2003, ada salah satu pasal yang akhirnya menyatakan seperti ini, Mbak, bahwa seluruh bentuk kerugian yang dihasilkan kepada masyarakat ataupun konsumen yang merupakan akibat dari kelalaian dari POJK itu, baik yang dilakukan oleh direksi, pegawai, bahkan pihak ketiga, maka menjadi tanggung jawab dari POJK. Artinya apa? Misalnya data kita bocor nih, KTP. Kemudian KTP itu digunakan oleh penipu ini untuk ajukan pinjaman di bank ABC. Tembus. Beberapa tahun kemudian, karena ini adalah kredit fiktif kan, akhirnya orangnya pasti macet nih. Baik, ini cetak slik. Wah, kecatat nih, padahal Mbak nggak pernah pinjam. Mbak laporkan ke kami, nanti kami akan minta dokumen-dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu salah satunya pasti tanda tangan, foto dari individu terkait, dan lain sebagainya. Ternyata pas kita lihat dokumen pendukung, mukanya nggak mirip dengan Mbak hijrahnya. Iya, bukan Mbak hijrah ini. Gitu kan? Ini pencurian data pribadi, kok bisa lolos? Nah, dahulu sebelum ada Undang-Undang POJK nomor 22 tahun 2003 dan Undang-Undang P2SK, Mbak bisa mengatakan bahwa, oh iya Pak, kami kebobolan, tapi karena ini adalah kasusnya penipuan dan pemalsuan, mungkin ibu hijrahnya dapat mengurus ke kepolisian. Ujung-ujungnya pidana. Gitu kan? Enggak, ibunya enggak kembali uangnya, gitu kan, tetap disuruh bayar, namanya tetap buruh, dan lain sebagainya. Tapi saat ini, kalau memang hal itu terjadi dan dibuktikan, maka bank itu wajib bertanggung jawab. Mengganti rugi kepada ibu, membersihkan nama ibu, bahkan kalau ibu tuntut ganti rugi dalam bentuk material bisa pun.
0: Dan OJK juga masih membantu dalam ranah ini ya?
1: Iya, karena ini masuk dalam pelanggaran dan di ketentuan pelindungan konsumen.
0: Baik, kalau misalkan kita sudah terlanjur nih terjebak di pinjol ilegal, apa yang harus, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar bisa menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan setelahnya?
1: Mungkin salah satunya pelaporan, Mbak ya. Jadi kalau memang kita terlanjur terjebak dengan aktivitas keuangan ilegal, itu pertama kali itu melaporkan kepada pihak berwajib. Boleh langsung kepada kepolisiannya atau kepada OJK melalui Satgas Pasti. Terkait dengan pembayarannya, jika memang Bapak Ibu tetap ingin membayar gitu kan kepada ilegal, Bapak Ibu tuh hanya berkewajiban untuk membayar pokoknya saja. Jadi misalnya nih, mereka katakan Bapak ini ada pinjaman di pinjol ilegal A 1 juta ya, tapi karena Bapak menunggak bunganya ada 3 juta. Yang 3 juta gak wajib dibayar. Tercakup. Kalau Bapak Ibu pun nggak bayar semuanya pun sebenarnya nggak ada masalah sih, karena kembali lagi tadi saya bilang, mereka tuh nggak memiliki basis hukum. Pinjol ilegal datang ke kepolisian melaporkan ibu hijrah misalnya tidak bayar utangnya, polisi pasti akan tanya, loh Bapak ada izin jadi perusahaan pembiayaan nggak? Iya udah Bapak, yang saya tahan kan kayak gitu. Jadi mereka nggak mungkin laporin kita juga gitu. Makanya saya bilang mereka itu pasti melakukan teror after teror after teror.
0: Baik, teror-teror itu semua harusnya bisa dihindari ya. Kalaupun mungkin pinjol legal ini belum cukup 100 begitu, tapi itu sudah lumayan banyak ya dibandingkan kita harus nyari yang ilegal. Lebih baik untuk menghindari seperti itu ya. Baik, untuk mungkin kita perlu tahu juga sebenarnya syarat apa yang harus dipenuhi oleh aplikasi pinjol legal ini agar bisa beroperasi, itu seperti apa, Pak?
1: Sebenarnya pinjol legal itu, Mbak, mereka itu memiliki banyak persyaratan. Salah satunya mungkin dapat saya sebutkan ya. Sebenarnya ya saya nggak bisa ini karena ini harus permintaan informasi kepada OJK-nya secara
0: ketat. Okay.
1: Kalau saya sabar di sini kan secara umum besarannya nanti yang itu ketat
0: nih. Bila, bikin saya lagi. Saya mau bikin juga.
1: Jadi salah satu caranya itu adalah ambang batas aset, Mbak. Jadi OJK itu bersama dengan asosiasi fintech ya, AFPI, itu telah mengatur berapa jumlah aset atau modal yang diperlukan oleh perusahaan fintech sebelum mereka itu boleh melakukan proses bisnisnya di Indonesia. Jadi ya nominalnya saya nggak bisa sebutkan ya karena mereka harus mengajukan secara lulus, tapi nominalnya itu di atas MM-an lah, bukan M1D, MM-an.
0: MM-an.
1: Apa tujuannya untuk memastikan bahwa perusahaan ini memang memiliki kemampuan finansial untuk melaksanakan proses bisnisnya. Kan nggak masuk akal tuh kalau dengan modal 1 miliar saja orang udah bisa kasih pinjam sana sini sini. Apa bedanya dengan bank emo gitu kan?
0: Betul.
1: Apa bedanya dengan koperasi kecil-kecil gitu lain sebagainya. Nah itulah makanya diperlukan ambang minimum aset. Di sisi lain mereka juga tuh wajib untuk terdaftar di AFPI juga terlebih dahulu, Asosiasi Fintech Indonesia gitu. AFPI gitu kan. Di sisi lain mereka juga tuh wajib berbadan hukum. PT gitu. Nggak bisa tuh mereka CV atau bahkan lain sebagainya, nggak boleh persorang. Ada banyak aspek-aspek legalitas yang harus dipenuhi sebelum mereka bisa melakukan proses bisnis di Indonesia. Di sisi lain, ada satu saja mereka tiba-tiba tidak bisa penuhi ketika mereka berjalan, izinnya bisa dicabut. Jadi dulu sebelum di tahun 2017 yang terdaftar bersih itu ada 103, Mbak. Berkurang.
0: Berkurang ya?
1: Ya karena mereka tidak bisa memenuhi ambang-ambang administrasi setiap tahun yang harus dipenuhi.
0: Ada semacam evaluasi begitu ya setiap tahunnya. Baik, mungkin masyarakat bisa lebih rinci begitu untuk mengenali seperti apa sih pinjol legal dan ilegal itu. Untuk perbedaan bunganya, batas maksimal bunganya mungkin ada ya, Pak?
1: Untuk batas bunga ya ada. Itu sudah. Tapi gini, batas bunga itu ditentukan oleh AFPI, Mbak. Jadi fintech itu, bentar ya. Mereka itu ada koordinasi dengan AFPI, asosiasinya mereka sendiri. Jadi OJK itu tidak mengatur secara spesifik berapa batas bunga yang bisa ditentukan oleh fintech. Cuman ditentukan nih, AFPI menyatakan bahwa kamu itu cuma boleh gini loh per hari, gini loh per hari, gini loh per bulan dan lain sebagainya. Nah, fintech yang legal itu tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh AFPI tersebut. Nah, sebagai contoh, per harinya itu kalau nggak salah ya tidak boleh melebihi 0,3% per hari. Kalau untuk jangka pendek itu kan yang sifatnya bulanan, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu nggak boleh melebihi 0,3% per harinya. Nah di sisi lain kalau yang dia dalam jangka panjang mungkin setahun atau lain sebagainya itu tidak boleh melebihi 12%. Kenapa ada batas bunga ini ditentukan ya, untuk memastikan bahwa PUJK itu tidak semerta-merta memberikan pinjaman tinggi dengan bunga tinggi kepada konsumen masyarakat. Dan perlu diketahui, memang bunga dari fintech itu pasti akan selalu lebih tinggi daripada bunga yang ditawarkan oleh bank. Karena resikonya ditanggung lebih banyak oleh fintech tersebut. Makanya keuntungan bagi mereka adalah dengan memberikan bunga besar. Di bank, ada jaminan yang bisa dijual oleh bank. Jadi biasanya bunganya rendah, karena mereka tahu, ya kalau kamu gagal bayar, saya jual jaminan kamu. Juga kalau pembiayaan kan, gagal bayar mobilnya ditarik, motornya ditarik, tapi kalau fintech nggak ada nih, gagal bayar mereka hanya bisa mencatatkan nama kita di slip. Oleh sebab itu mengkompensasi resikonya itu mereka menaikkan bunganya. Agak terlalu lebih tinggi, tapi ada batas wajarnya.
0: Baik, kalau misalkan kita gagal bayar ini untuk pinjol legal, adakah konsekuensi hukumnya?
1: Konsekuensi hukumnya ada satu, yaitu pencatatan di slip. Pencatatan di slip itu sudah termasuk konsekuensi hukum. Dengan tercatatnya kita di slip sistem layanan informasi keuangan OJK ya, atau dulu dikenal dengan istilah BI checking, maka kita sebagai individu jika tercatat menunggak atau macet tidak akan dapat melakukan pinjaman di sektor jasa keuangan lainnya lagi sebelum fasilitas yang tercatat macet itu dilunaskan. Itu adalah konsekuensi hukum. Saya pernah beberapa kali mendapatkannya, ada individu hanya karena pinjaman yang 3 tahun lalu dengan nominal 6.500, sisanya dia lupa, bukan dia nggak mau bayar, pasti dia bisa bayar, siapa sih nggak bisa bayar 6.500? Ya kan ya, lupa bayar, mengakibatkan dia nggak bisa mengajukan KPR. Gitu. Dan kalau dia udah bayar pun ada masa grace period untuk nama slik itu kembali normal, yaitu buat pun.
0: Oke, baik. Jadi tetap ada, semua ada konsekuensinya ya, begitu, semua meskipun meskipun pinjolnya legal yang kita pakai, tentu kita juga harus memenuhi segala syaratnya dan bertanggung jawab gitu ya, Pak Darmawan. Mungkin kita juga perlu tahu nih, kenapa sebenarnya pinjol ilegal itu kayaknya nggak berkurang begitu, Pak, atau mungkin cenderung bertambah, padahal OJK sendiri bersama dengan beberapa lembaga sudah bekerja sama untuk memberantas pinjol ilegal ini.
1: Sebenarnya ini, Mbak, pinjol itu yang ilegal ya bisa beranak pinang di Indonesia itu karena mereka sadar mental kita orang Indonesia itu sendiri. Pinjol di Cina dengan di Amerika Serikat bahkan di Eropa itu sudah punah, Mbak. Punah. Yang legal aja susah. Apalagi yang ilegal, nggak mau. Karena mereka tahu yang legal aja udah mau hampir punah. Kenapa? Karena tadi saya bilang, Mbak, konsekuensi. Tadi saya bilang, yang ilegal itu mereka tidak ada dasar hukum. Mereka tidak bisa mencatatkan kita di slik dan sebagainya. Jadi sebenarnya secara logika hukum, tidak ada konsekuensi dari kita tidak membayar pinjaman kita yang ilegal. Betul atau tidak?
0: Iya.
1: Tidak ada konsekuensi. Mau dibilang tercatat di slik? Enggak. Mau dibilang kita dilaporkan ke kepolisian? Enggak bisa. Mau kita ditangkap? Nggak ada yang bisa. Karena tidak ada konsekuensi hukumnya di luar negeri itu. Ketika ada orang yang gagal bayar pinjol ilegal, ya mereka sesimpel masa bodoh. Ya kamu apa? Kamu mau catat saya? Mana bisa? Kamu mau lapor? Ya, lapor aja. Nggak ada konsekuensi hukumnya. Tetapi ya, walaupun nggak ada konsekuensi hukumnya, ada satu peluru yang bisa mereka gunakan. Oh, belum itu. Di luar negeri juga kalau ada orangnya, mayoritas, kalau ada foto-foto mesranya tersebar atau lain sebagainya, mereka juga masa bodoh.
0: Iya, betul.
1: Gitu kan? Jadi sangat minim hal-hal yang dapat digunakan oleh ilegal untuk memaksa orang membayar pinjamannya. Maka mereka tuh mengatakan uang gratis, ngapain? Saya ajukan, kamu kasih saya 5 juta, kamu ilegal ya. Berarti saya dapat uang 5 juta cuma-cuma. Enggak usah saya bayar. Gitu lagi kan.
0: Akhirnya merugi ya.
1: Iya, di Indonesia ada satu senjata yang akhirnya membuat para pinjol ilegal ini senang. Apa itu? Agama. Bukan menyalahkan agama. Tapi karena mereka paham orang Indonesia itu merupakan salah satu masyarakat yang memiliki ketaatan agama yang sangat tinggi. Kamu nggak bayar, utang itu ini loh hukumnya di Islam. Utang ini loh hukumnya. Nah selain agama, budaya. Kalau kamu nggak bayar, saya kasih tahu loh tetangga kamu ini, kamu malu gitu lain sebagainya.
0: Iya,
1: faktor-faktor ini yang mengakibatkan mereka itu senang untuk melakukan proses bisnisnya di Indonesia. Nah, misalnya Indonesia, Malaysia, Vietnam, Kamboja itu ramai tuh dengan pinjol ilegal karena mereka bisa menggunakan agama dan budaya. Kalau dia ancam agama, tiba-tiba ternyata misalnya saya nggak percaya agama ya, di agama saya nggak gitu, kok nggak masuk neraka kalau saya nggak bayar utang. Mereka pakai yang normal. Tapi kalau tetangga kamu tahu gimana kira-kira?
0: Malu nggak ya, gitu ya?
1: Malu nggak? Itu yang dia pakai.
0: Baik.
1: Ini yang membuat mereka sangat suka dengan ekosistem di Indonesia.
0: Ya, masyarakat kita sepertinya harus lebih diedukasi ya. Dari OJK sendiri untuk edukasinya seperti apa sih, Pak?
1: Kami edukasi, kami di Otoritas Jasa Keuangan itu sejak tahun 2021 telah memiliki program, beberapa program edukasi ya, seperti Gencarkan, Epix, dan lain sebagainya. Dan kami itu secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat-masyarakat. Tahun lalu saja itu kami telah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sendiri itu kami telah melaksanakan kurang lebih 8.500 kegiatan edukasi. Hampir seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Cuman ya kembali lagi, Mbak, edukasi itu baru efektif dapat kita katakan pelaksanaannya bukan ketika seseorang itu mendengarkan kita berbicara, tapi ketika mereka mengimplementasikan atau informasi tersebut. Nah, saya kembali lagi, kita nggak bisa memaksa orang untuk tidak membuat pinjaman ketika mereka butuh pinjaman tersebut.
0: Betul.
1: Nah, oleh sebab itu, selain melakukan edukasi, kami OJK ini juga selalu berusaha untuk mendorong inklusi keuangan. Memetap para sektor-sektor keuangan yang legal itu untuk dapat mempenetrasi wilayah-wilayah di masyarakat gini. Kenapa seringkali di masyarakat pegunungan atau kepulauan itu yang paling sering terjebak aktivitas keuangan ilegal, investasi bodong atau pinjol ilegal? Karena akses yang legal sulit. Bank cuma ada 3 mungkin di situ. Pembiayaan cuma ada 1, nggak ada opsi lain sebagainya, gini-gini lain sebagainya. Sehingga mereka itu memang selain karena ketidaktahuan, ya dipaksa oleh keadaan. Jadi kami selalu edukasi, kami juga berusaha untuk melakukan inklusi keuangan.
0: Oke, bersama Koperasi Desa Merah Putih mungkin juga salah satu harapannya ya?
1: Mungkin salah satunya, walaupun Koperasi Merah Putih itu bukan di bawah pengawasannya kami ya.
0: Oke.
1: Kementerian Koperasi, tapi mungkin salah satunya. Ya, itu harus salah satu bentuk program pemerintah yang sangat perlu diapresiasi, karena ya dengan kalau Koperasi Merah Putih itu berjalan dengan sukses atau lain sebagainya, tentu pasti akan memberikan dampak ekonomi positif di masyarakat sekitar, karena adanya akses keuangan yang lebih gampang diakses oleh masyarakat.
0: Oke. Kalau Pak Darmawan tadi menyebut bahwa masyarakat di daerah pedalaman misalkan pegunungan itu lebih rentan terjerat pinjol ilegal, berarti ini mungkin masyarakat secara umum ya, atau mungkin ada strata usia yang lebih rentan terjerat pinjol gitu Pak?
1: Betul, ada Mbak. Anda kita tampilkan tayangan ya, pasti bisa kelihatan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi usia, usia yang paling sering terjebak dengan pinjaman online ilegal itu adalah usia dari rentang usia 18 sampai 32 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang paling sering. Untuk background atau latar belakang, itu yang paling tinggi itu adalah guru, kemudian PNS, kemudian pelajar. Terus ya. Tapi ya, ini menggambarkan, dan untuk jenis gender atau kelamin itu paling banyak dari pria, laki-laki.
0: Oh, laki-laki? Nah,
1: betul, laki-laki.
0: Okay.
1: Hari ini menggambarkan bahwa sebenarnya kenapa banyak orang terjebak dengan aktivitas keuangan ilegal itu ada banyak faktor. Kalau kita lihat dari faktor usia, paling sering kena itu adalah usia muda, Mbak. Yang mereka memang belum memiliki pendapatan tetap. Tidak memiliki pendapatan tetap, tapi gaya hidup sudah dikendalikan oleh ekosistem apa ya, oleh masyarakat sekitar, kan akhirnya ingin belanja ini itu gitu loh. Tapi nggak mau. Ya, pinjam uang dipinjol gitu. Tapi namanya jelek di yang legal, ya akhirnya dia coba-coba yang ilegal lain sebagainya. Itu kalau dari segi usia. Nah, kalau dari segi pekerjaan, kenapa guru paling tinggi ya? Gak bisa dipungkiri, guru walaupun mereka adalah pilar dari masyarakat Indonesia itu, mayoritasnya ya sangat disayangkan masih memiliki pendapatan yang di
0: bawah rata.
1: Sehingga seringkali yang mereka mau nggak mau pasti membutuhkan pinjaman tambahan untuk menyelesaikan atau merealisasikan suatu tujuan hidup mereka gitu. Disusul PNS juga, karena kalau PNS ini unik, mereka itu ada pendapatan tinggi, tapi yang saya bilang mereka itu lupa mengkalkulasikan total utang yang mereka miliki.
0: Okay.
1: Utang di bank A pinjaman PNS gitu kan, udah ada nih nilainya, sebenarnya angsurannya sudah 400.000, masih kecil, tapi mereka juga pinjam di koperasi gini, tanpa mereka sadari jumlah angsuran yang kecil-kecil itu kalau ditambah akhirnya lebih dari 40% total pendapatan bulanan mereka. Akhirnya seok-seok. Ketika seok-seok, muncullah ilegal menawarkan lagi.
0: Minjem lagi gitu akhirnya ya.
1: Iya gitu. Nah kalau laki-laki ya mungkin, ya ini dari segi ini ya, populasi di Indonesia kan saat ini memang mayoritas, saat ini kalau berdasarkan data BPS ya, per tahun 2020, mayoritas Indonesia saat ini dominannya adalah gender laki-laki. Kita nggak tahu kalau kedepannya ya, tapi bonus demografi kita itu ada di pria untuk saat ini. Nah mungkin

0: Okay. Ya saya juga agak kaget nih, ternyata Indonesia lebih banyak laki-laki sekarang ya, biasanya lebih banyak perempuan.
1: Itu per tahun 2022 ya. Mungkin oh, okay. Pas 2004 udah kembali lagi kan, tapi kan BPS ambil data itu per 5 tahun populasi.
0: Iya, nih ya. Agak sedikit intermeso, apalagi sekarang ini KUA kayaknya gencar ya marketingnya. Betul, jumlah perempuan kayaknya berkurang karena pernikahan juga berkurang ya.
1: Betul.
0: Apakah harus diimbangi supaya peminjaman online ilegal ini berkurang gitu? Oke, okay. Baik, pendengar, saat ini kami di menit ke-48 menuju ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami juga masih menantikan partisipasi Anda di 0822-96-090-9996 dan 0426-232-2443 untuk panggilan WhatsApp, boleh dibantu oleh operator kami nantinya. Baik, selanjutnya mungkin ada edukasi nggak sih Pak? Edukasi atau tips begitu yang bisa ngebantu kita Bu, agar kita bisa terhindar dari pinjol baik legal maupun ilegal ya. Kayaknya dua-duanya masih harus dihindari sih, terutama yang ilegal ya.
1: Iya betul. Jadi tips kami itu untuk yang sifatnya ilegal ya, selalu pastikan satu, sebelum melakukan pinjaman itu pastikan pinjaman yang kita lakukan itu sifatnya produktif. Sifatnya produktif itu artinya untuk pinjaman usaha atau memang untuk hal-hal yang tidak bisa ditunda pembeliannya atau penggunaannya. Pastikan itu selalu. Kedua, pinjaman itu selalu didasarkan pada pendapatan kita. Pinjaman itu tidak boleh kita asosiasikan dengan penambahan uang. Enggak. Pinjaman itu adalah pengurangan nilai uang kita yang pendapatan kita di masa akan datang. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam penggunaannya. Banyak orang itu selalu berpikir, wah saya pinjam 5 juta, gaji saya 5 juta, berarti uang saya 10 juta dong. Salah.
0: Karena harus dibayar juga ya.
1: Iya, 5 juta yang kamu pinjam itu bukan uang tambahan, itu adalah uang kamu di masa depan yang kamu tarik ke depan. Untuk kamu gunakan saat itu juga, tapi sebenarnya itu mengurangi jumlah pendapat kamu di masa akan datang. Oleh sebab itu kita harus bijak. Bijaknya itu apa? Pastikan nilai angsuran kita itu tidak boleh melebihi 30-40% dari total pendapatan kita. Itu nggak boleh. Karena kalau di atasnya itu akan mempengaruhi hal-hal lainnya. Contohnya membayar kewajiban kita, bayar listrik, uang makan, atau lain sebagainya. Mengganggu perhitungan tabungan kita, yang dimana tabungan itu wajarnya harus besar 20% disisihkan, bukan sisa.
0: Sisihkan.
1: Jadi setiap dapat baliknya 20% langsung dimasukkan ke tabungan. Nah kalau 20% aja udah disisihkan untuk tabungan, total uang kita kan 80%. Dari 80% itu pasti biaya-biaya hidup kita itu pasti jumlahnya itu main di 40-50%.
0: Oke. Kalau 20% kedengarannya kecil saja begitu Pak ya. Tapi kalau misalkan gaji 1-2 juta, ini orang berpikirnya makan aja nggak cukup, gimana nyimpannya gitu.
1: Makanya, itu kalau memang nggak bisa menyimpan ya jangan meminjam.
0: Nah, oke.
1: Okay, lebih baik uang kita habis untuk memenuhi kebutuhan kita daripada kita meminjam. Karena meminjam itu kembali lagi, bukan penambah. Tapi meminjam. Kita memang dapat uang, misalnya kita dapat 2 juta bulan ini jadi 4 juta, tapi kan bulan depan gaji kita tetap 2 juta.
0: Iya, malah berkurang banyak nantinya ya?
1: Malah berkurang banyak jadinya. Kita mau dapat pinjam lagi, makin berkurang lagi. Jangan sampai. Jadi pastikan legalitas dan pastikan setiap pinjaman itu kita mengetahui konsekuensi dari membuat pinjaman. Itu sih Mbak.
0: Oke, baik. Untuk misalkan lagi apa ya, ada kebutuhan mendesak begitu, mungkin Bapak Darmawan sendiri dari OJK ini punya saran begitu untuk masyarakat ya, ketika harus terpaksa melakukan peminjaman, apakah harus mencari yang non-online dulu baru ke online kalau udah nggak dapat gitu?
1: Perbedaannya sebenarnya nggak ada sih Mbak. Yang kembali lagi tadi, online itu menawarkan kecepatan. Jadi kalau memang kita membutuhkan itu sangat urgently needed, sangat-sangat dibutuhkan ya, membuat pinjaman di online itu nggak ada masalah. Cuman pastikan legal.
0: Oke, baik.
1: Satu legal dan terdaftar dan berizin di OJK, maka OJK dapat memberikan perlindungan dalam hal hak-haknya Bapak dan Ibu sebagai konsumen itu dilanggar. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Memang urgently ya, pinjaman itu tidak pernah salah kalau memang diperlukan.
0: Oke. Okay.
1: Yang meminjam tanpa memikirkan konsekuensi atau tujuan dari pinjaman tersebut. Gitu.
0: Oke. Okay. Baik, jadi tidak perlu ada alternatif untuk menghindari pinjol begitu Pak?
1: Kalau untuk pinjol legal nggak ada masalah Mbak, karena pinjol legal itu merupakan alternatif ataupun variasi dari

0: dari suatu produk keuangan yang dihindari itu yang ilegal gitu.
1: Cuma
0: tadi saya bilang ada beberapa poin harus kita pahami. Salah satunya adalah yang legal, yang online ilegal, pinjol legal, pasti mau nggak mau bunganya pasti akan selalu lebih tinggi daripada yang konten yang sepertinya non online gitu loh. Jadi kalau memang kita berpikir saya mau buat pinjaman, ya seperti kata yang Mbak tadi, memang baiknya pinjam dulu yang nggak online karena bunganya pasti teratur. Tapi kalau memang sangat-sangat diperlukan, ya why not? Tapi pastikan legalitasnya dan konsep kita memahami konsekuensi dari membuat pinjaman.
1: Oke, baik. Yang pastinya tetap fokus untuk menghindari yang ilegal ya.
0: Betul.
1: Baik. Baik. Mungkin selama ini OJK sudah melakukan sosialisasi ya sampai ke tengah-tengah masyarakat begitu. Tapi tentunya kesadaran masyarakat ini butuh dibangun ya. Kalaupun kita gencar bersosialisasi dan sudah menyampaikan pemahaman kepada masyarakat, tapi masyarakat sendiri tidak mau membangun rasa sadar diri begitu ya, untuk tidak terjebak dengan pinjol terutama ilegal. Tentunya meskipun melakukan sosialisasi yang begitu intens, tetap saja masyarakat tetap akan bisa memungkinkan terjebak oleh pinjol ini. Nah, mungkin di tengah masyarakat apa sih yang ditekankan? Apakah ada tokoh-tokoh tertentu yang punya peran yang penting untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu, Pak?
0: Ya, tentu kami kalau setiap melakukan edukasi, kami selalu sebisa mungkin ya mengundang orang-orang yang didengar lah bahasanya, sesepuhnya dari. Tapi di sisi lain kami pun memandang setiap individu itu memiliki tingkat pemahaman yang sama. Yang penting itu adalah bagaimana atau di mana lokasi edukasi itu dilakukan. Misalnya nih ya, kalau kami mengedukasi nelayan tentu berbeda dengan pendekatan kami kepada ibu rumah tangga. Gitu loh. Nah, jadi kita harus, kami OJK itu selalu berusaha melakukan edukasi dan sosialisasi keuangan itu sesuai dengan tempat, lokasi, dan kebutuhannya. Serta juga sebisa mungkin ya mengundang orang-orang yang memiliki power atau dalam bisa didengar. Kalau ibu-ibu rumah tangga kan nggak mungkin tuh mereka mau mendengar sesama ibu rumah tangga lainnya. Pasti biasanya mereka mau mendengar influencer. Paling kecil Pak Lurah, Ibu Lurah, dan lain. Kalau kita edukasi di tentara, nggak mungkin dong kami mengundang polisi. Pasti ya kita bawa juga jenderalnya atau pejabatnya lain sebagainya. Dan begitulah sebagainya. Karena ya masyarakat itu pasti lebih mudah mempercayai suatu informasi ketika orang yang mereka jadikan idola atau orang yang mereka anggap lebih tinggi itu juga memahami atau bersedia memahami informasi tersebut. Makanya kami itu setelah melakukan edukasi, kami sebisa mungkin menginformasikan kepada orang-orang pejabat atau lain sebagainya untuk ikut hadir. Karena kalau mereka ikut hadir, pasti masyarakatnya bersedia untuk mendengarkan.
1: Oke. Mungkin tanpa OJK juga tokoh-tokoh masyarakat setempat harusnya bisa aktif juga ya memberikan edukasi kepada masyarakat. Iya.
0: Betul.
1: Karena biasanya kita membapakkan dan mengibukan gitu ya tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita gitu. Oke. Baik, seru sekali perbincangan kita sore hari ini. Tentunya tantangan ekonomi saat ini, Pak, membuat kita juga mungkin agak riskan ya terjerat oleh pinjol baik legal maupun ilegal. Tapi tentunya kita berharap kita bisa tetap terhindar, terutama ke pinjol ilegal. Kalaupun harus minjem ke pinjol legal, ya pastinya Anda harus memenuhi segala syaratnya dan bertanggung jawab atas peminjaman Anda. Mungkin ada pesan yang perlu ditekankan untuk penutup dialog kita sore hari ini, Pak Darmawan, silakan.
0: Mungkin kembali lagi, Pak, berulang saya mengatakan, dalam hal kita membuat pinjaman, pastikan kita mengetahui konsekuensi dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. Jadilah individu yang bijak dalam mengelola keuangan. Dan selalu dalam hal kita menggunakan produk-produk keuangan, pastikan legalitas dari produk keuangan tersebut. Gitu, Mbak.
1: Oke. Yang pasti tentu Anda harus tahu hukum juga yang berlaku di Indonesia begitu ya. Baik, Bapak Darmawan, terima kasih. Ini lokasi di mana nih sekarang ini posisinya? Makassar?
0: Makassar,
1: Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Semoga waktu dan kesempatannya sore hari ini yang diberikan kepada kita ini dibalaskan dengan sesuatu yang lebih berlimpah lagi ya pada Pak Darmawan. Baik, terima kasih sekali lagi dan pendengar, terima kasih juga telah bersama kami sore hari ini. Yang pastinya Anda harus lebih cerdas ya, membangun kesadaran diri.
2: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Ya, pendengar perusahaan Mamuju, dimanapun Anda berada di sore hari ini, sesaat lagi kita akan mengikuti Gemasari Pati Maju Sekor Wheel 4. Nah, untuk itu tetaplah bersama kami di RR Perusahaan Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Mamuju, dimanapun Anda berada. Di sore hari ini, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Baubau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Dan untuk mengawali informasi kami di perjumpaan sore ini, ada informasi dari RRI Palu. Selamat sore rekan Umi Kalsum.
2: Ya, selamat sore rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju sore hari ini, dan juga untuk rekan-rekan yang ada di RRI Korwil 4 tentunya. Selamat sore, semangat semuanya di hari ini. Kami akan mengantarkan informasi pertama dari RRI Palu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini menyalurkan hampir 100 ekor sapi untuk masyarakat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden yang akan disalurkan melalui Masjid Raya Baitul Khairat. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Siddiq.

0: Di Masjid Raya Baitul Khairat Sulawesi Tengah Salat Idul Adha, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjelaskan, jumlah sapi kurban milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini sebanyak 65 ekor sapi. Selain itu, terdapat sekitar 25 ekor sapi yang disalurkan melalui pemerintah untuk masyarakat di tengah. Hewan kurban pemerintah Provinsi Tengah mencapai sekitar 100 ekor sapi.
1: Setiap kabupaten itu kita memberi 5 ekor sapi. Jadi kalau 13 kabupaten kota berarti 65 ekor. Itu khusus dari pemerintah daerah ya. Kemudian ya kalau saya hitung-hitung kemudian juga banyak sekali yang dari pihak ketiga perusahaan-perusahaan yang memberikan korbannya di melalui Pemda untuk disalurkan. Kurang lebih sekitar yang saya terima ini sudah hampir 25 ekor. Jadi hampir kurang lebih hampir 100 lah.
0: Sementara itu sebagai penanggung jawab distribusi sapi bantuan ke masyarakat Kesejahteraan Presiden, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah saat ini menyiapkan sekitar 1.500 kupon kurban untuk masyarakat di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 masyarakat telah tercatat sebagai penerima manfaat. Saat ini, panitia kurban masih terus melakukan pendataan warga penerima manfaat melalui pihak RT dan panti asuhan yang nantinya akan disesuaikan dengan jumlah hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Khairat. Pelaksana tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Rustam Arifuddin menjelaskan, sebanyak 8 ekor sapi telah dipastikan siap disembelih di Masjid Raya Baitul Khairat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden, sapi sumbangan dari Gubernur Sulawesi Tengah, hingga sapi milik Menteri dan anggota DPR RI, juga akan disembelih melalui panitia kurban Masjid Raya Baitul Khairat.
2: Di kupon kita siapkan, tetapi kita lihat dulu keadaan sapi berapa jumlahnya semuanya, lalu penerima juga kita sementara verifikasi semua. Iya, untuk sementara ini Pak Presiden punya itu sudah ada satu ekor, Nur juga ada. Kemudian Bapak anggota DPR RI Pak Muhyiddin Said juga satu ekor. Ini ada dari Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Andi Agus Supratman satu ekor. Ya, kemudian ada yang berserikat 7 orang itu satu ekor sapi. Lalu ada 3 ekor juga itu sedekah dah. Jadi untuk mereka yang belum dapat nanti akan diberikan sendiri oleh Masjid Raya ya dibeli 3 ekor. Jadi jumlah ada 8 ekor ini.
0: Adapun untuk proses penyembelihan hewan kurban akan langsung dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara untuk distribusi daging kepada masyarakat dijadwalkan mulai berlangsung pada siang hari melalui penyaluran hewan kurban baik milik presiden maupun pemerintah daerah. Diharapkan dapat tersalurkan secara merata kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang membutuhkan.
3: Demikian informasi dari RRI Palu untuk Geba Saripati Maju di edisi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kembali pada rekan kami Fitriani Umar di RRI Mamuju. Silahkan.
4: Iya, terima kasih rekan Umi dari RRI Palu-Palu. Selanjutnya pendengar, informasi dari Mamuju hari ini. Harga cabai melonjak jelang Idul Adha, Disko Perindak pastikan stok aman. Berikut laporan rekan kami Muhammad Ilham.
5: Dinas Perdagangan memastikan pasokan tetap terkendali. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tenrisau, mengatakan komoditas cabai menjadi salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Peningkatan ini terjadi beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa fenomena kenaikan harga cabai merupakan dampak dari hukum pasar yang berlaku saat ini. Permintaan tinggi dari masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan Idul Adha mendorong harga komoditas ini naik di tingkat pasar. Lonjakan terjadi dalam 3 hari terakhir dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Berdasarkan laporan resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, kenaikan ini membuat biaya kebutuhan dapur rumah tangga ikut terdorong naik.
6: Kan dari beberapa hari yang lalu kan memang itu kayak komoditas sapi itu kan mengalami peningkatan kenaikan kan akibat permintaan masyarakat tidak meningkat, tapi intinya kan kondisi seperti itu kan tidak terus menerus. Diharapkan nanti karena kan memang berlaku hukum pasar, banyak permintaan itu kan memang hukum pasar sekarang yang berlaku, tapi kita harapkan itu kan tidak terus menerus, artinya kan masih bisa dijangkau, masih yang penting sekarang intinya adalah barang tersedia di pasar.
5: Meski harga mengalami kenaikan, pihak Disko Perindak optimis kondisi ini tidak akan berlangsung terus-menerus dan masih terjangkau masyarakat. Yang terpenting memastikan ketersediaan barang pasar Garti Paa. Bisa menekankan bahwa distribusi pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan lancar termasuk pasokan sayur-sayuran yang masuk setiap hari dari luar daerah. Disko Perindak terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok menjelang hari raya untuk menjaga stabilitas pasar. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu lonjakan harga yang lebih tinggi di pasaran. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
4: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Pendengar, selanjutnya kami ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Mirnawati. Selamat sore.
7: Selamat sore.
4: Ya, silakan.
7: Baik, dan informasi di RRI Toli-Toli, sebanyak 266,3 gram sabu-sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di lorong Kampung Kuda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Laporan Sardono.
8: Kejaksaan, pengadilan, insan pers, dan tersangka melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu hasil penangkapan terhadap seorang tersangka wanita inisial SI 26 tahun yang diamankan di Kos Kampung Kuda, Kelurahan Baru pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di Aula Satres Narkoba Polres Toli-Toli diawali pembacaan surat keputusan penyitaan, surat keputusan pemusnahan, pengujian keaslian barang bukti dengan menggunakan alat tes bag yang didatangkan langsung dari Mabes Polri dengan hasil tes biru yang menunjukkan positif metamfetamin dari 7 bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 303,23 gram. Sebanyak 7,22 gram disisihkan untuk hasil laboratorium dan barang bukti di persidangan yang diambil dari masing-masing bungkus atau 296,32 gram yang dimusnahkan dengan cara direbus di air mendidih, dicampur pembersih lantai dan dimasukkan dalam kloset WC. Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra didampingi Kasat Narkoba Ibtu Leksi Tumonglo menyatakan pemusnahan selain wujud transparansi serta menghindari penyalahgunaan barang bukti juga komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini.
9: Barusan telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sejumlah 296,32 gram. Komitmen kami tetap untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Toli-Toli dan kami tetap berkomitmen juga untuk memburu pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika ini. Kemudian dalam kesempatan ini, kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang terus membantu memberikan informasi kepada kami terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di kesempatan yang baik ini, kami juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa bisa menggunakan layanan 110 untuk memberikan informasi apabila memang berhalangan atau tidak ingin dijaga kerahasiaan atau yang ingin dijaga kerahasiaannya bisa menelpon di layanan 110 nanti akan kami catat dan akan diteruskan ke Satres Narkoba untuk dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
8: Sementara itu, pemerhati narkoba Toli-Toli Nawir yang ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram yang akan merusak diri dan masa depan ini.
10: Harapan kami juga mitra kepolisian selalu kami bikin baleho ada berapa desa sebagaimana judulnya itu narasinya jauhi narkoba, perangi narkoba, jika nekat hukuman mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Toli-Toli, sarap sinergitas maupun Polres maupun instansi lainnya, khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Dalam rangka mari kita bersama kerjasama yang baik dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
8: Pemusnahan barang bukti narkotika juga ditandai penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Kapolres Toli-Toli, pihak kejaksaan, pengadilan, tersangka serta pengacara SI.
7: Baik. Baik, demikian informasi dari RRI Tolitoli, kembali ke RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih rekan Mirnawati di Tolitoli. Selanjutnya dari RRI Makassar ada rekan Risna Supratyo. Ya, selamat sore.
11: Selamat sore rekan Fitri.
4: Iya, silahkan.
11: Baik, dari RRI Makassar, informasi pada sore hari ini, pemerataan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan butuh komitmen dari pemerintah daerah. Demikian disampaikan Ketua IDI Kabupaten Bone, Dr. Nur Abadi dalam wawancara Gema Saripati di Pandu, Alpianus Baka.
12: Bapak Dr. Nur Abadi, Ketua IDI Kabupaten Bone.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik, Pak Dokter, saat ini kan masalah layanan kesehatan juga masih menjadi pekerjaan dari pemerintah. Yang kita tahu bahwa masyarakat yang berada di daerah-daerah, terutama mungkin daerah pedalaman, juga memerlukan layanan kesehatan yang merata begitu. Terutama bagaimana pendistribusian tenaga kesehatan dalam hal ini mungkin dokter. Nah, bagaimana sejauh ini Pak Dokter melihat upaya yang dilakukan untuk pemerataan layanan kesehatan ini, Pak?
13: Ya, jadi pemerataan kesehatan secara nasional, pemerataan tenaga kesehatan secara nasional memang masih punya kendala. Terkhusus lagi kalau di Kabupaten Bone sendiri, yang kami pantau selama ini memang ada beberapa tempat itu masih kurang tercover semuanya, dalam artian bahwa rasio dokter yang melayani untuk daerah tersebut masih belum cukup, meskipun oleh pemerintah di Kabupaten Bone telah berusaha untuk bagaimana setiap puskesmas itu bisa mendapatkan satu minimal satu dokter lah. Jadi bukan berarti bahwa ada dokter di situ masalah sudah selesai, kan ada yang beberapa tempat memang berdasarkan proporsi yang ditetapkan oleh BPJS misalnya, mereka belum tercukupi sehingga beban kerja mereka menjadi lebih berlebih begitu.
12: Apakah ini mengindikasikan Pak Dr. Nur Abadi bahwa kita memang masih kekurangan tenaga dokter begitu, terutama untuk di sejumlah daerah-daerah yang memiliki wilayah administratif yang luas seperti Kabupaten Bone ini?
13: Iya, sebenarnya dokter banyak dokter. Yang menjadi kendala itu adalah dari segi pemerintah daerah atau puskesmas sendiri untuk bisa merekrut mereka, menggaji mereka, ya. Dan selama ini kalau saya pantau di Bone ini, yang kebetulan menjadi wilayah saya sebagai ketua IDI, itu banyak dokter yang dibayar di bawah UMR. Dia cuma dikasih upah sesuai dengan jasa pasien yang mereka layani.
12: Yeah.
13: Tidak ada semacam begitu komitmen yang besarannya cukup untuk itu, sehingga banyak dokter-dokter yang sudah datang biasanya dia tinggalkan karena kurang penghasilannya begitu. Bahkan benar sekali tidak di bawah UMR lah. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau yang tiap saat yang datang banyak, cuma itu yang mereka belum bisa bekerja di daerah begitu dengan gaji yang kecil. Ya, meskipun kita dengar-dengar sekarang kan akan ada Nusantara Sehat untuk mengisi tempat-tempat yang begitu, tempat-tempat terpencil, tetapi kan jumlah mereka terbatas juga yang sampai ke tempat kita.
12: Oke, artinya memang di sini Pak masih perlu komitmen begitu ya terkait dengan anggaran untuk bagaimana bisa mengakomodasi penghasilan yang layak begitu untuk tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga dokter ini yang akan ditempatkan di daerah-daerah terpencil begitu.
13: Iya, betul sekali. Itu yang belum terlihat komitmen dari pemerintah. Harusnya mereka kan bisa memberikan gaji yang yang cukup, yang layak untuk mereka bisa hidup di tempat itu, melayani. Nah, sekarang kan aturan kadang dilarang lagi mengangkat tenaga kontrak, sehingga mereka tidak ada lagi betul dari ini. Cuma mendapatkan jasa-jasa yang dari pelayanan di puskesmas.
14: Oke, okay. Lalu bagaimana kemudian ke depan supaya dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia, terutama mungkin yang ada di Bone, bisa menjembatani begitu Pak, terkait dengan masalah kekurangan tenaga dokter dan bagaimana memperjuangkan nasib-nasib dokter untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak supaya kemudian masalah pemerataan tenaga kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil ini, daerah tertinggal bisa teratasi begitu ke depan Pak.
13: Ya, kita selalu berkomunikasi dengan dinas kesehatan sebagai unsur dari pemerintah yang membidangi masalah kesehatan di Kabupaten Bone, tapi yang terkendala itu tadi masalah dana. Rata-rata kan daerah juga sekarang punya dana kurang efisiensi di mana-mana, itu juga sampai mereka pun tahu di dinas bahwa memang kayaknya tidak layak ini kita kasih ini, tapi tidak ada sumber dana yang bisa diberikan kepada dokter ini agar mereka bisa bekerja dengan tenang, bisa betah di satu tempat.
14: Baik. Apa terakhir mungkin harapannya Pak Dokter Nur Abadi untuk ke depan, harapan untuk pemerataan kesehatan khususnya untuk tenaga-tenaga dokter ini Pak?
13: Iya, saya sangat berharap kepada pemerintah bisa menghargai yang layak bagi tenaga-tenaga kesehatan secara umum, lebih terus lagi untuk dokter. Karena kalau kita melihat kan sekarang pemerintah memang kadang dia katakan kita kekurangan dana, tapi di sisi lain kita lihat mereka berlebihan gitu. Contoh di program NDG, uang di situ kan banyak berjuran, tetapi di sisi kesehatan sendiri, tenaga kesehatan yang melayani di daerah-daerah tertentu di daerah-daerah ini tidak diperhatikan secara baik begitu. Makanya harusnya ya pemerintah bisa melihat semua itu, karena kalau kesehatan tidak diperhatikan, biar mau dikasih makan yang enak itu kalau orang lagi sakit ya nggak bisa juga.
14: Baik, ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ketua ini Pak Dr. Nur Abadi atas waktunya bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam.
11: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar. Saya Risa Supratio beserta segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama dengan rekan Fitriani di RRI Mamuju.
4: Iya, terima kasih rekan Risna, dan kita beralih ke informasi dari RRI Bau-Bau, ada rekan Rizka Harlina.
15: Terima kasih rekan Fitriani Umar dari RRI Mamuju. Dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan adalah pergerakan penumpang dan kendaraan menggunakan layanan penyeberangan ASDP cabang Bau-Bau pada momen angkutan Idul Adha 1447 Hijriah masih tergolong normal. Meski begitu, ASDP telah menyiapkan langkah antisipasi penambahan trip kapal apabila terjadi lonjakan penumpang. Berikut laporan Afriansyah.
16: Momen angkutan Idul Adha ini kita melihat ya, tren sampai hari ini itu masih normal, belum terlihat peningkatan yang signifikan.
17: Pergerakan penumpang dan kendaraan pada layanan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau menjelang Idul Adha 1447 Hijriah masih tergolong normal. Hingga Selasa 26 Mei 2026, belum terlihat lonjakan signifikan di sejumlah lintasan penyeberangan utama. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau, Zulifan Ramadana Miraza, mengatakan kepadatan sempat terjadi di lintasan Labuan Amolengo pada Minggu 24 Mei 2026. Namun, kondisi tersebut masih dapat diatasi tanpa perubahan jadwal pelayaran.
16: Momen angkutan Idul Adha ini, kita melihat ya tren sampai hari ini itu masih normal, belum terlihat peningkatan yang signifikan. Cuman kemarin tuh sempat di Amolengo Labuan ini sempat padat lah di hari Minggu gitu ya. Cuman masih bisa terlayani normal sih, jadwal trip masih sama, tidak ada perubahan gitu.
17: Menurut Zulifan, ASDP telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan penumpang selama masa angkutan Idul Adha. Penambahan trip kapal akan dilakukan jika terjadi penumpukan kendaraan maupun penumpang di pelabuhan.
16: Kalau memang seandainya ada lonjakan, kami secara operasional akan menambah trip. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ada penumpukan gitu ya, kami akan layani sampai habis.
17: Zulifan menjelaskan terdapat 4 simpul lintasan penyeberangan yang biasanya mengalami kepadatan saat momen libur keagamaan maupun libur panjang. Jalur tersebut yakni Kendari Langara, Amolengo Labuan, Torobulu Tampo, dan Bau Bau Ara. ASDP memperkirakan peningkatan arus penumpang kemungkinan terjadi pada hari Idul Adha hingga setelah pelaksanaan kurban. Dari sisi armada, seluruh kapal saat ini beroperasi normal, hanya KMP Pulau Rubia yang belum melayani pelayaran karena masih menjalani docking tahunan dan dijadwalkan kembali beroperasi pada 1 atau 2 Juni 2026. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitriani Umar.
4: Ya, terima kasih rekan Rizka dari Bau Bau.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau Bau.
4: Ya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Gema Sarti Pati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menyapa rekan Yuni Safira dari RRI 4. Ya, selamat sore.
19: Baik, selamat sore rekan Fitriani di RRI Mamuju.
4: Ya, silahkan laporannya.
19: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Gandeng APH Lapas Luwu gelar razia halinar, yakni handphone, pungutan liar, dan narkoba, sekaligus perkuat pengamanan Idul Adha. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
20: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk bersama aparat penegak hukum APH melaksanakan razia besar-besaran di seluruh kamar hunian warga binaan sebagai bagian dari penguatan keamanan dan ketertiban sekaligus pengamanan perayaan Idul Adha. Kegiatan tersebut melibatkan petugas pemasyarakatan, unsur kepolisian dan TNI dengan sasaran utama pemberantasan halinar, yaitu handphone, pungutan liar dan narkoba di lingkungan lapas. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung komitmen nasional menciptakan lapas dan rutan bersih dari halinar, sekaligus menegaskan arahan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah. Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi langkah strategis dalam menjaga kondusivitas lingkungan lapas, terlebih pada momen Idul Adha yang identik dengan meningkatnya aktivitas di dalam lapas.
21: Jadi itu adalah kegiatan rutin yang sudah biasa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Luwuk dalam rangka memastikan tidak adanya alat komunikasi ilegal, tidak adanya penyalahgunaan obat-obat terlarang, maupun menjamin bahwa tidak ada barang-barang yang kemudian rentan untuk mengganggu situasi keamanan dan ketertiban. Ini kan juga pas momen mau hari raya, jadi kita memastikan bahwa pelaksanaan hari raya di tahun ini, blok kunian juga dalam kondisi steril, kemudian juga menyangkut hari pelaksanaan kunjungan hari Kamis dan Jumat juga kita pastikan semua warga binaan juga dalam keadaan lingkungan yang bersih, tidak ada penyalahgunaan alat komunikasi ilegal, tidak ada penyalahgunaan obat-obat terlarang dan sebagainya. Pasukan kita di Sulawesi Tengah di ditargetkan 2 hari. Cuma kita mengambil waktunya tidak bersamaan. Kalau tempat lain kan mungkin harinya hari Rabu dan Kamis lebaran pertama. Cuma di Lubuk ini lebaran kedua, jadi hari Kamis dan Jumat.
20: Melalui razia yang berlangsung aman dan kondusif tersebut, Lapas Lubuk bersama aparat penegak hukum menegaskan komitmennya untuk terus memperketat pengawasan dan mengintensifkan razia rutin demi menjaga stabilitas keamanan, termasuk selama pelaksanaan perayaan Idul Adha di lingkungan pemasyarakatan. Rahmawati Tani melaporkan.
19: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini, mewakili tim yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga Arthur Tandipayuk dari RRI Ampana. Kembali ke RRI Mamuju ada rekan Fitriani.
4: Iya, terima kasih rekan Yuni Safira. Selanjutnya ke RRI Bone ada rekan Andi Imran. Selamat sore.
1: Selamat sore Fitri.
4: Iya, silakan.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 46 sapi kurban menyasar petugas kebersihan hingga wilayah pesantren di Kabupaten Bone. Berikut laporan Suryani Arifin.
2: Ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Puluhan hewan kurban ini dari seluruh pegawai di lingkup Pemkab Bone, mulai dari dinas, badan sekretariat, PDAM hingga rumah sakit daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan distribusi hewan kurban akan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk para petugas kebersihan, pondok pesantren hingga warga di wilayah terpencil seperti Telulimpoe dan Bontocani. Untuk menjamin keamanan konsumsi, seluruh sapi telah melewati pemeriksaan medis ketat oleh dokter hewan dan dinyatakan sehat serta memenuhi syarat. Tidak hanya itu, Pemkab Bone juga menerjunkan personel gabungan dari Satpol PP dan komponen cadangan untuk mengawal proses penyembelihan hingga penyaluran daging di lapangan.
22: Distribusi ke pertama mulai dari cleaning service sampai ke pesantren dan masyarakat yang daerah seperti Telulimpoe dan Bontocani. Alhamdulillah kondisi sapi kurban yang kita siapkan sudah memenuhi persyaratan dan sudah diperiksa dari kesehatan hewan, dokter hewan.
2: Melalui aksi sosial ini, Bupati berharap ibadah kurban para ASN dapat membawa keberkahan luas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone.
1: Informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone, saya Andi Imran beserta tim teknik Hermawangsa. Pamit, kita kembali ke rekan Fitri di RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih rekan Andi Imran dari RRI Bone. Selanjutnya dari RRI Mamuju hari ini ada informasi tentang harga ayam potong naik jelang Lebaran Idul Adha. Omset pedagang ikut naik dan kami akan tersambung dengan rekan kami Nur Asmi Saleh. Iya. Halo. Ya. Mendengar, kami sementara menghubungi rekan kami di sore hari ini. Rekan Asmi yang akan melaporkan tentang harga ayam potong naik jelang Lebaran Idul Adha. Omset pedagang ikut naik. Ya, kami beralih ke fitur pendengar dari RRI Kendari ada rekan Jihan Binasir. Selamat sore.
23: Selamat sore rekan Fitriani.
4: Ya, silakan laporannya.
23: Ya baik, untuk informasi dari RRI Kendari yaitu kita akan mengikuti ya program feature dengan judul Ladang Harapan Budidaya Jamur Tiram Deden Sutopo bersama Aisyah Zaharini.

0: sempit dan teriknya matahari menjadi pundi pundi rupiah. Itulah kisah inspiratif dari Pak Deden Sutopo, seorang akademisi dari Fakultas Peternakan Universitas Haloleo yang sukses membudidayakan jamur tiram di Baruga dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Di balik rakana yang lembab, jamur tiram tumbuh perlahan. Tidak banyak yang melirik pembudidayaan ini di Kendal, nilai jualnya tergolong tinggi dibanding daerah lain.
1: Saya tertarik dengan jamur tiram. Pertama, di Kendari itu budidaya jamur tiram itu masih sedikit. Dan saya lihat untuk pasarnya ini masih terbatas juga, tapi harganya itu dia tinggi dibandingkan di Jawa.
0: Di Pulau Jawa, harga jamur tiram relatif terjangkau. Per kilogramnya berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000. Seiring banyaknya petani dan distribusi yang sudah mapan, kondisi berbeda justru terlihat di Kendari. Di kota ini, jamur tiram dijual dengan lebih tinggi, yakni Rp55.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
1: Jawa dia harganya mungkin kisaran sekitar Rp15.000 sampai Rp25.000 per kilo, bisa tembus sampai dari Rp55.000 sampai dengan kurang lebih itu.
0: Selisih harga jamur tiram yang cukup menjadi motor penggerak utama bagi menekuni budidaya ini. Namun, ia tidak serta-merta menjual jamur mentah ke pasar luas. Di Kendari yang belum terlalu akrab dengan jamur tiram, Pak Dede memilih jalan yang lebih strategis.
1: Saya untuk saat ini, untuk jamur tiram, saya fokuskan untuk di rumah makan, supaya di rumah makan itu dia kita olah menjadi jamur crispy dan jamur tumis jamur.
0: Di balik dapur dan rak-rak jamur itu, Pak Deden juga menyimpan rahasia teknis yang tak kalah menarik, terutama soal pengelolaan modal di tengah iklim Kendari yang panas. Menurutnya, tantangan suhu bukan alasan untuk menyerah. Ia menyiasatinya dengan cara sederhana namun efektif.
1: Kendari ini, walaupun panas, produksinya tetap bagus dikarenakan dia mengatur suhu ruangnya supaya dia berada di bawah 30 derajat Celcius dengan memperbanyak mungkin kelembaban air di bawah tanah supaya dia tidak terlalu panas, dengan pasang atap lumpia supaya dia tidak terlalu panas di dalam gitu.
0: Dengan modal awal baklok sekitar 9 juta, Pak Deden berhasil mengumpulkan dana hingga 18 juta hanya dalam waktu 2 bulan.
1: Kalau untuk kemarin kita baklok itu sampai kita modal itu 9 juta, ini sudah terkumpul dana kemarin itu sudah 18 juta ini selama 2 bulan.
0: Dari rumah makan ke meja makan, dari strategi sunyi hingga peluang besar, Pak Dede membuktikan bahwa usaha kecil bisa berkembang asal tahu cara

0: judulnya?
1: Triani.
2: Iya, terima kasih rekan Rizka Harlina dari rekan Jihan Binasir dari RRI Kendari. Iya, dan pendengar, informasi tadi sekaligus menjadi informasi terakhir di Gema Saripati Maju di hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini, sampai di sini dulu saya menjumpa Anda di hari ini, di hari Selasa 26 Mei 2026 di hari pukul 11 hingga sore hari ini. Di ini juga bertepatan dengan hari Arafah pendengar. Saya selanjutnya akan ditemani rekan saya Mega Tika hingga tengah malam nanti. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
3: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

Allah menciptakan segala sesuatu tanpa kesia-siaan. Suatu contoh misalnya, Allah menciptakan lebah madu. Lebah, di samping menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia, juga memiliki ibroh atau teladan tersendiri bagi manusia. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perumpamaan orang mukmin seperti lebah. Bila makan, ia makan makanan yang baik. Bila ia tinggal di tempat yang baik. Dan bila hinggap di suatu dahan, dahan itu tidak rusak."

adalah tiga orang Muslim yang menunaikan ibadahnya secara berbeda-beda sepanjang tahun. Yang satu bertahajud setiap malam tanpa putus. Yang kedua berpuasa terus. Dan yang ketiga tak ingin menggauli istrinya. Ketika Rasulullah mendengarnya, beliau berkata kepada mereka, "Kalian telah berkata demikian. Demi Allah, di antara kamu, akulah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Namun aku berpuasa dan juga tidak berpuasa. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Juga aku menikah dan menggauli istriku. Barang siapa yang menolak sunahku, ia bukanlah golonganku." Hadis riwayat Bukhari tadi menyatakan dengan jelas bahwa kita dapat melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, namun janganlah berlebihan sehingga membuat kita lalai akan kewajiban-kewajiban yang lain.

sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluk-Nya yang selalu berikhtiar.

hadis Muslim diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyatakan keutamaan wudu kepada para sahabat. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila seseorang lelaki mempunyai kuda putih lagi belang kakinya berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu? Tentu iya Rasulullah, mereka menjawab. Nah, demikianlah mereka umatku itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang disebabkan wudu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga di surga. Memelihara wudu merupakan satu cara bagi setiap muslim untuk memperoleh kecemerlangan wajah di hari kemudian. Memang, telah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan betapa manfaat air yang digunakan dalam wudu bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Air wudu paling tidak menjaga kesegaran dan kesucian hati yang didambakan setiap manusia.

جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.
3: Pendengar, sesaat kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sulawesi Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Berita Sulawesi Barat Sari Berita. Pendengar, jelang Idul Adha minyak goreng di Mamuju mengalami kenaikan dan mulai langka. Harga ayam potong naik jelang Lebaran Idul Adha, omset pedagang juga ikut naik. Pendengar, inilah Warta Berita Sulawesi Barat edisi 26 Mei 2026 bersama saya Mega Pika. Kami mengawal informasi pertama pendengar. Kenaikan pendapatan dan belanja APBN dorong ekonomi Sulawesi Barat periode April 2026. Berikut laporan dari Nur Asmi Saleh.
1: Kalau dilihat belanja dan pendapatannya naik, tentu itu punya kontribusi pada pergerakan pertumbuhan.
2: Kenaikan pendapatan dan belanja anggaran di Sulawesi Barat dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap pergerakan ekonomi daerah. Kondisi ini mencerminkan adanya keterkaitan erat antara peningkatan penerimaan negara dan belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, saat diwawancara di Gedung Keuangan Negara Mamuju, Selasa 26 Mei 2026 mengatakan, peningkatan pendapatan dan belanja anggaran, pendapatan dan belanja negara APBN merupakan indikator positif yang menunjukkan roda perekonomian daerah terus bergerak. Ia menjelaskan, kenaikan pendapatan negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti peningkatan belanja. Menurutnya, ketika penerimaan negara meningkat, maka belanja pemerintah juga akan bertambah untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, ia menekankan pentingnya tata kelola fiskal yang baik untuk memastikan seluruh pendapatan dan belanja negara berjalan efektif dan mampu menutup potensi kebocoran anggaran.
1: Kalau dilihat belanja dan pendapatannya naik, tentu itu punya kontribusi pada pergerakan pertumbuhan. Kalau pendapatannya naik, tentu bisa membiayai ekonomi bergerak dari sisi belanja, karena untuk membiayai. Kalau belanjanya bergerak, itu menderek menaikkan pendapatannya, itu sering mengait. Gak boleh pendapatan itu naik sendiri, pasti nanti belanjanya naik karena sumbernya ada. Begitu pendapatan belanjanya naik, fasilitas layanan publik masyarakat tentu perpajakannya pendapatannya naik. Jadi dua hal itu yang menjadi indikator, bukan hanya government pendapatan atau government belanja, tetapi tentu nanti ada yang local government, pemerintah daerah, baik pendapatan maupun belanjanya, itu juga ada konsumsi dan investasi masyarakat. Dan di tengah ini ada sesuatu, bukan hanya langkah pendapatan belanja, governance-nya, tata kelola yang baik itu menutup celah bocor, itu paling penting punya kontribusi.
2: Menurut Syakran, sinergi antara peningkatan pendapatan, optimalisasi belanja, serta tata kelola yang akuntabel menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Brigjen Bulog Mamuju salurkan bantuan pangan kepada 50.240 keluarga hingga akhir Mei 2026. Berikut disampaikan Marhadi Umar.
3: Untuk wilayah 3 kabupaten Mamuju itu, Pak.
4: Perum Bulog Cabang Mamuju tengah menyalurkan bantuan pangan kepada 50.284 keluarga penerima manfaat atau PBP di 3 kabupaten wilayah kerjanya, yaitu Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Penyaluran ini ditargetkan tuntas pada 31 Mei 2026. Pemimpin Bulog Cabang Mamuju, Norin Sama, dalam dialog interaktif bersama RRI Mamuju menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan pangan bersifat operasional di lapangan. Rincian penerima bantuan pangan di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju sebanyak 25.473 PBP, kemudian Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 11.858 PBP, dan Kabupaten Pasangkayu sebanyak 12.953 PBP. Adapun total keseluruhan mencapai 50.284 PBP. Norin menambahkan, setiap PBP menerima beras sebanyak 2 karung kemasan 10 kg atau total 20 kg untuk alokasi 2 bulan, yaitu Februari dan Maret. Selain beras, setiap PBP juga mendapat minyak goreng sebanyak 4 liter dengan rincian 2 liter per bulan.
3: Untuk wilayah 3 kabupaten Mamuju itu, Pak, total datanya di itu 25.473 penerima, kemudian Mamuju Tengah 11.858, kemudian pasang kayu itu 12.953. Jadi total di 3 kabupaten itu 50.284 PBB. Nah itu mereka mendapat beras sebanyak 2 karung, karung kemasan 10 kilo, jadi 20 kilo karena 2 bulan alokasi. Kemudian minyaknya juga 2 bulan alokasi, yaitu alokasi Februari dan Maret, itu masing-masing 2 liter, jadi total 4 liter Pak per PBB.
4: Adapun data penerima berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Nasional atau DTSN yang dikelola Kementerian Sosial. Target penyaluran seluruh bantuan ini harus selesai paling lambat akhir Mei 2026. RRI Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
0: Pendengar, stok pangan jelang Idul Adha terkendali, barang tersedia di pasar. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
5: Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju memastikan stok pangan menjelang Idul Adha 2026 terkendali dengan barang kebutuhan pokok tersedia di pasar meskipun terjadi fluktuasi harga pada beberapa komoditas. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tendre Saung, menyatakan distribusi dan ketersediaan stok pangan berjalan lancar menjelang hari raya. Pihaknya terus memantau pasokan barang kebutuhan pokok untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan Idul Adha dengan mudah. Ia menjelaskan bahwa distribusi berbagai komoditas pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan lancar tanpa kendala berarti hingga saat ini. Sayur-sayuran dari luar kabupaten masuk setiap hari, sementara bawang merah lokal dari Kaluku juga mulai dipanen dan menambah pasokan pasar. Meski ketersediaan stok terjaga, beberapa komoditas seperti cabai mengalami kenaikan harga akibat tingginya permintaan menjelang Idul Adha. Namun, Andi Tendre optimis fluktuasi harga ini tidak berlangsung lama dan masih dalam batas terjangkau masyarakat sesuai mekanisme pasar.
6: Kalau untuk distribusi alhamdulillah lancar. Seperti kan untuk seperti barang kebutuhan sayuran, seperti sayuran sehari itu kan hari-hari masuknya dari luar Kabupaten Mamuju. Belum juga kayak seperti bawang merah kan ada mulai panen juga kayak ini di Kaluku. Jadi saya rasa memang iya.
5: Disko Perindak terus melakukan monitoring harga dan stok untuk mengantisipasi potensi kelangkaan atau lonjakan harga yang berlebihan di pasaran. Pihaknya juga berkoordinasi dengan distributor dan agen pasokan untuk memastikan stabilitas ketersediaan barang hingga pasca Idul Adha. Andi Terli menghimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panik buying agar distribusi pangan dapat merata ke seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, screening kesehatan jiwa masuk layanan kesehatan gratis. Kembali Muhammad Ilham melaporkan selengkapnya.
5: Screening kesehatan jiwa di Sulawesi Barat kini dilakukan terintegrasi melalui layanan cek kesehatan gratis di puskesmas mulai usia 7 tahun hingga lansia. Program ini mengajak masyarakat memeriksakan kondisi mental sebagaimana memeriksakan kondisi fisik agar gejala gangguan jiwa terdeteksi sedini mungkin dan segera ditangani. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama Dinas Kesehatan P2KB Sulawesi Barat Nur Hidayah Bakri menegaskan screening kesehatan jiwa tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu paket dalam layanan cek kesehatan gratis. Ia menyebut screening dilakukan berjenjang dari wawancara awal, penilaian risiko hingga konseling dan rujukan bila ditemukan indikasi gangguan jiwa. Menurutnya hasil screening tidak langsung memvonis seseorang mengalami depresi atau gangguan jiwa melainkan hanya memberi indikasi awal. Jika ditemukan gejala yang mengarah pada gangguan, pasien akan mendapatkan konseling oleh tenaga kesehatan yang sudah dilatih kemudian ditindaklanjuti dokter umum dan bila perlu dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan.
7: Jadi screening kesehatan jiwa ini tidak berdiri sendiri tapi bersatu dengan cek kesehatan gratis. Jadi ketika masyarakat mengikuti melaksanakan cek kesehatan gratis yang diadakan oleh puskesmas, maka di dalamnya juga termasuk sudah screening kesehatan jiwa. Jadi untuk screening kesehatan jiwa ini dimulai dari usia 7 tahun sampai usia lansia, seperti itu.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan P2KB berharap screening terintegrasi di fasilitas layanan tingkat pertama ini mampu menekan beban gangguan jiwa di masyarakat. Dengan deteksi sejak usia sekolah dasar, diharapkan warga mendapatkan pertolongan lebih cepat, dapat kembali produktif, serta mengurangi risiko gangguan jiwa berat yang membutuhkan perawatan jangka panjang. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, kenali tiga jenis dan kondisi hewan kurban yang sah untuk disembelih. Disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
8: Hewan kurban itu ada tiga jenis ya.
4: Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Mamuju, Hendri Gunawan, menjelaskan tiga jenis hewan yang sah untuk dikurbankan. Ketiganya adalah unta, sapi, serta domba atau kambing. Hal tersebut disampaikan Hendri dalam dialog moderasi beragama bersama RRI Mamuju pada Selasa 26 Mei 2026. Hendri menegaskan bahwa hewan kurban harus dalam kondisi terbaik. Hewan tidak boleh cacat seperti kaki hilang satu atau tanduk patah. Hendri menambahkan, hewan juga harus bebas dari penyakit dan disarankan dalam kondisi gemuk. Prinsipnya, umat Islam mengorbankan sesuatu yang dicintai kepada Allah yang terbaik.
8: Hewan kurban itu ada tiga jenis ya. Yang pertama adalah unta, ya. Kemudian sapi, dan juga yang ketiga adalah domba atau kambing. Nah, kemudian hewannya itu adalah harus hewan yang terbaik. Pertama, hewannya itu tidak cacat. Ya, tidak boleh kurban misalnya kakinya hilang satu, yang tidak boleh. Atau tanduknya patah satu, itu tidak boleh. Jadi harus memang hewan yang terbaik, bebas dari cacat, bebas dari penyakit, dan juga kemudian yang gemuk. Kita itu kan mengorbankan sesuatu yang kita cintai itu kepada Allah, haruslah yang terbaik.
9: Jangan
8: asal-asalan memberikan sesuatu kepada Allah. Sebagaimana Ibrahim rela mengorbankan anaknya sendiri yang sangat dicintai tadi.
4: Dia juga mencontohkan Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anaknya yang sangat dicintai. Jangan sampai umat Islam asal-asalan dalam memberikan sesuatu kepada Allah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Berita Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Jelang Idul Adha, harga cabai di Pasar Baru Mamuju alami lonjakan. Berikut kami hadirkan laporan Ahyan Irsyadah.
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga sejumlah komoditas pangan, khususnya aneka cabai, di Pasar Baru Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut terjadi akibat meningkatnya permintaan dan terbatasnya pasokan. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Jamal, saat ditemui RRI Mamuju Senin 25 Mei 2026 mengatakan, kenaikan harga terjadi pada komoditas tomat dan berbagai jenis cabai. Komoditas tomat mengalami kenaikan sebesar Rp3.000 per kilogram, sementara komoditas cabai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Cabai rawit dan cabai keriting masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp20.000 per kilogram, sementara cabai besar mengalami kenaikan hingga Rp25.000 per kilogram. Ia menjelaskan, kenaikan harga tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha dan ketersediaan stok yang terbatas.
12: Harga barang yang naik, tomat dari harga Rp25.000 menjadi Rp28.000, sedangkan komoditas cabai paling tinggi harganya, cabai keriting dari harga Rp45.000 menjadi Rp65.000, kalau cabai besar dari Rp45.000 menjadi Rp70.000, sama rawit juga, harga Rp35.000 menjadi Rp55.000.
13: Penyebab sendiri apa Pak ini Pak?
12: Mungkin karena menjelang Lebaran Idul Adha.
13: Tapi kalau stoknya ada, Pak?
12: Stok terbatas. Kadang biasanya kan minta 30, sekarang dikasih 10. Minta 20, dikasih 5 kilo.
11: Pedagang mengaku kenaikan harga sejumlah bahan pokok menjelang hari besar keagamaan dianggap menjadi hal yang lumrah dan kerap terjadi. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Dersada melaporkan.
0: Pedagang, harga ayam potong naik jelang Lebaran Idul Adha, omset pedagang juga ikut naik. Berikut laporan Nur Asmi Saleh.
14: Ada kenaikan ini, yang tadinya harga 70 jadi 80, tadinya 75 jadi 90 sampai 85.
2: Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Omset pedagang pun dipastikan mengalami kenaikan. Tidak hanya itu, stok ayam juga dipastikan masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah seorang pedagang ayam potong, Wandi, saat ditemui di lapaknya di pasar regional atau Pasar Baru Mamuju, Selasa 26 Mei 2026 mengungkapkan kenaikan harga terjadi pada beberapa ukuran ayam dengan bobot yang sama. Ia menyebutkan harga ayam yang sebelumnya dijual Rp70.000 kini naik menjadi Rp80.000 per ekor. Meski terjadi lonjakan harga, Wandi memastikan ketersediaan stok ayam potong masih mencukupi. Namun, tingginya permintaan membuat stok diperkirakan cepat habis dalam sehari. Menurutnya, hingga saat ini belum ada keluhan berarti dari masyarakat terkait kenaikan harga tersebut. Konsumen dinilai telah memahami kondisi pasar yang memang kerap mengalami kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan.
14: Ada kenaikan ini, yang tadinya harga 70 jadi 80, tadinya 75 jadi 90 sampai 85.
9: Jadi itu bobot yang sama, Pak?
14: Bobot yang sama. Ada kenaikan harga ini.
9: Kenaikan harga
14: 70 ke 80.
9: Ya. Nah, untuk stok sendiri, Kak, aman?
14: Aman di stok. Aman. Mungkin diprediksi ini tidak sampai sore kayaknya ini ayam.
9: Untuk masyarakat, Kak, bagaimana? Apakah ada keluhan atau?
14: Oh, tidak ada. Tidak ada karena dia sudah memaklumi juga karena semua harga-harga ini naik. Semua.
9: Untuk omsetnya sendiri, apakah ada kenaikan?
14: Ya ada peningkatan sedikit. Iya, enggak juga tapi ada lah.
2: Wandi menambahkan, kenaikan harga juga berdampak pada peningkatan omset penjualan, meski belum terlalu signifikan dibanding hari biasa. Kenaikan harga ayam potong menjelang hari raya menjadi fenomena yang rutin terjadi setiap tahun, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk persiapan perayaan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, jelang Idul Adha minyak goreng di Mamuju mengalami kenaikan dan mulai langka. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada.
15: Kalau dari pabrikan, dari distributor tidak ada. Walaupun ada, harganya agak tinggi.
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, pasokan minyak goreng di Pasar Baru Kabupaten Mamuju mulai sulit didapatkan dan mengalami kenaikan harga. Sementara itu, distribusi minyak kita yang dipasok oleh Bulog sempat mengalami keterlambatan pengiriman, namun dipastikan segera kembali normal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Jamal, saat ditemui RRI Mamuju, Selasa 26 Mei 2026 mengaku kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng kemasan pabrik akibat terbatasnya pasokan dari distributor serta kenaikan harga di pasaran. Jamal juga menyebut pasokan minyak kita dari Bulog mengalami pengurangan kuantitas dibandingkan biasanya.
15: Kalau minyak pabrik agak susah, kalau minyak kita kalau dari Bulog agak berkurang. Biasanya kami dipasok dengan 50 dos, sekarang cuma dipasok 10 dos menjelang lebaran ini. Kalau dari pabrikan, dari distributor tidak ada. Walaupun ada, harganya agak tinggi.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Mamuju, Norin Sama, memastikan stok minyak kita untuk wilayah Kabupaten Mamuju masih dalam kondisi yang aman. Menurutnya, berkurangnya pasokan di tingkat pedagang bukan disebabkan kelangkaan stok, melainkan adanya keterlambatan distribusi karena prioritas penyaluran bantuan pangan.
16: Sebetulnya untuk stok minyak itu kita terutama menjelang hari Idul Adha ini sebetulnya tidak ada masalah ya. Kita prinsipnya kan tetap tersedia dari TSL cukup untuk ini, hanya memang kemarin itu ada skala prioritas untuk bantuan pangan karena juga TSL juga yang supply kita. Tapi seharusnya tidak. Jadi kalau mungkin ada dari pedagang menyampaikan seperti itu, sebenarnya bukan dibatasi, tapi memang ada keterlambatan soal pengirimannya. Tapi hari ini kayaknya sudah masuk kembali.
11: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keterlambatan distribusi tersebut hanya bersifat sementara, dan pasokan minyak kita dipastikan akan segera kembali masuk ke wilayah Kabupaten Mamuju guna memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya. Dari Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
0: Brigjen dua oknum aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penipuan pemberangkatan jemaah haji tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Rusdiansyah.
17: Adapun uang yang sudah diambil kedua oknum ASN tersebut sebesar kurang lebih 300 juta rupiah.
18: Dua oknum aparatur sipil negara atau ASN dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penipuan pemberangkatan jemaah haji 2026. Kedua terduga pelaku sukses mengelabui korbannya hingga merugi ratusan juta rupiah. Kasih Humas Polresta Mamuju Ibtu Herman Basir membenarkan adanya laporan tersebut. Kasus ini bermula saat kedua oknum AS berinisial YM dan ST menawarkan percepatan keberangkatan haji kepada para korban. Tergiur dengan tawaran tersebut, empat orang korban menyetorkan uang dengan total mencapai 300 juta rupiah. Para korban baru menyadari telah ditipu setelah nama mereka tidak terdaftar di Asrama Haji Makassar, Sulawesi Selatan. Ironisnya, saat berusaha dikonfirmasi, nomor telepon kedua pelaku sudah tidak aktif.
19: Benar telah dilakukan pembuatan laporan polisi terhadap para korban, dua orang ASN yang hendak menunaikan ibadah haji. Empat orang korban datang ke ruang SPKT Polresta Mamuju mengaku telah ditipu oleh dua orang oknum ASN, yang mana ongkos naik haji mereka diambil dengan iming-iming akan dimajukan antriannya dan dijanji akan berangkat tahun ini melaksanakan atau menunaikan ibadah haji. Namun hingga keberangkatan ibadah haji sampai hari ini tidak terlaksana, sehingga mereka merasa ditipu dan dirugikan. Adapun uang yang sudah diambil kedua oknum ASN tersebut sebesar kurang lebih 300 juta rupiah.
18: Diduga kedua pelaku merupakan ASN di Kemenag Mamuju, sedangkan ST adalah ASN di Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju. Sempat dilakukan mediasi di Mapolsek Mamuju Kota, namun persoalan ini tidak ada jalan keluar. Hingga akhirnya para korban resmi melaporkan kasus ini ke SPKT Polresta Mamuju untuk diproses lebih lanjut. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Berikir, sebelum kita akhirkan Warta Berita Sulawesi Barat hari ini, kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk esok hari. Berikir, berikut kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk esok hari berlaku 27 Mei 2026 yang kami update dari BMKG Tanpa Padang. Untuk pagi hari, pendengar, diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, terutama di Bambalamotu, Bambaira, Sarjo. Untuk siang dan sore hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, terutama di Matakali, Mapili, Bulo, Matanga, Kabupaten Mamuju di Kaluku, Sampaga, Papalang, Tomo, Kalumpang, Bonehau, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, Tobada, Topoyo, Kabupaten Pasangkayu, Dapurang, Duripoku, Bulutaba, dan Sarudo. Serta malam hari, pendengar, diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan suhu udara esok hari diperkirakan 17 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 90%, angin bertiup tenggara hingga barat dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jamnya. Nah, untuk peringatan dini pendengar sampai hari ini untuk nihil, dan informasi ini kami update dari BMKG Tanpa Padang. Demikian rekan informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk hari ini 26 Mei 2026. Siaran kami bisa juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, redaksi, reporter, dan juga tim teknik yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: punya tunggakan iuran BPJS Kesehatan? Tenang, sekarang ada program Rencana Pembayaran Bertahap atau Rehab. Solusi tepat untuk mencicil tunggakan iuran dengan lebih ringan dan terencana. Jadi, gak perlu khawatir lagi untuk melanjutkan perlindungan kesehatan keluarga. Yuk, manfaatkan program rehab sekarang, karena sehat itu penting dan bayaran iuran kini lebih mudah.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
3: Sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Saya pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buat tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebutin ya?
11: Anggarannya
10: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJF langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat, yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata, yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34%, yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
4: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
4: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
1: Anda kembali bersama kami 96 MHz RRI Mamuju.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita setelah kami hadirkan Warta Berita Nasional dan yang kami hadirkan untuk Anda dalam mimbar agama Buddha.
1: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aparuta tesang amatasa duara ye sotawantu pamucantu sadami. Terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pula pada akhirnya. Maka nantangiko seto sacanang caturo pada wirago seto dhammanang dipananangca cakuma. Dhammapada 273, yang artinya di antara banyak jalan, jalan mulia berunsur 8 adalah terunggul. Di antara banyak kata kebenaran, 4 kebenaran Arya adalah terunggul. Di antara banyak keberadaan, keberadaan bebas dari nafsu ragawi adalah terunggul. Dan di antara banyak manusia, Sang Penglihat adalah terunggul. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, dan para pendengar Radio Republik Indonesia di Mamuju dimanapun berada, berjumpa lagi dalam mimbar agama Buddha dengan tema Menyambut Waisak dengan pembinaan diri menapaki jalan mulia. Saudara sedharma yang berbahagia, dalam rangka menyambut hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2026 dengan tema Dharma menjaga perdamaian dunia, serta melaksanakan asta program prioritas Menteri Agama melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat terhadap umat Buddha, maka Dejen Bimas Buddha melaksanakan kegiatan internalisasi Dharma dengan nama Wesaka Sananda, sesuai dengan surat edaran nomor 106 tahun 2026 tentang Wesaka Sananda 2570 Buddhis Era. Pelaksanaan Wesaka Sananda 2570 Buddhis Era dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2026 kemarin sampai nanti di tanggal 31 Mei 2026. Dengan berbagai banyak kegiatan-kegiatan rangkaian Wesaka Sananda. Yang pertama yaitu kegiatan sebulan pendalaman Dhamma dilakukan oleh umat, yaitu membacaan parita di wihara, cetia ataupun di kampus. Kemudian juga melaksanakan gerakan upawasa melalui pelaksanaan atasila sebulan penuh. Ada yang melaksanakan samajanha bujana setiap hari atau tiap Senin, ada juga melaksanakan Dhamma Sakaca. Yang kedua yaitu kegiatan ekoteologi dan gerakan bersih-bersih rumah ibadah. Gerakan 3R, Reduce, Recycle, Reuse di lingkungan rumah ibadah di masing-masing wihara. Dan ada juga di berbagai daerah ada yang melakukan pangsan melepaskan makhluk hidup sebagai simbolis yaitu pelaksanaan cinta kasih. Yang ketiga ada gerakan upawasa atau berdana paramita. Kemudian yang empat ada gerakan ekoenzim, ditandai dengan edukasi pembuatan cairan ekoenzim di berbagai daerah Nusantara. Kemudian juga ada kegiatan secara nasional pindah patah dan kegiatan sosial lainnya seperti karya bakti, ada donor darah, santunan anak yatim piatu beragama Buddha. Dan kemarin hari Rabu 20 Mei dilaksanakan secara serentak yaitu gerakan Ening Nusantara. Dan kemudian di daerah-daerah lain pun ada juga melaksanakan Retso Loka Karya Borobudur, perjalanan spiritual Indonesia dalam rangka Hari Raya Trisuci Waisak. Dan pada puncaknya yaitu nanti perayaan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era secara khidmat, yaitu puja bakti yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Dan detik-detik Waisak yaitu jam 15.44 menit 44 detik. Dan akan juga dirayakan Sanipata Nusantara dari pusat dan daerah. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini umat Buddha melakukan pembinaan diri, yaitu kesempatan dalam rangka menyambut Waisak tentang uposatha, di mana puasa bagi umat Buddha lebih dikenal dengan sebutan uposatha yang artinya masuk untuk berdiam. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan uposatha adalah sebagai cara untuk melakukan pengendalian diri atau pembinaan diri terhadap nafsu indera, membersihkan pikiran dari hal-hal kotor sehingga diperoleh ketenangan dan kebahagiaan batin. Umat Buddha menjalankan puasa selama satu bulan penuh dari tanggal 1 hingga 31 Mei 2026. Memang agak berbeda puasa pada agama lain. Umat Buddha yang sedang berpuasa masih diperkenankan untuk minum air putih serta minum obat di saat sakit dan makan pada siang hari dengan batas waktu tertentu. Namun puasa dalam agama Buddha bukan hanya sebatas pengendalian diri dari makan dan minum pada siang hari, tetapi makna lebih tinggi adalah pengendalian indrawi selama 24 jam. Sang Buddha menganjurkan agar umat awam menjalankan uposatha dengan 8 faktor yang kemudian disebut dengan atasila atau atanggasila, yaitu terdapat di Anguttara Nikaya 841 Sankatuposatha Sutta, yang terdiri dari pertama, panatipata wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari penyiksaan maupun pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, adina dana wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Ketiga, abrahmacarya wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari hubungan tidak suci, hubungan seks. Empat, musawada wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan tidak benar. Kelima, suramiraya maja pamadatana wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala makanan dan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Yang keenam, wikala bojana wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari makan pada waktu yang salah setengah hari. Naca kita wadita wisuka dasana malaganda wilepana darana mandana wibusana tana wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain musik, melihat pertunjukan hiburan, bersolek menggunakan perhiasan dan wangi-wangian yang bertujuan untuk mempercantik diri. 8. Ucasayana mahasayana wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Namun demikian, umat Buddha dengan melaksanakan 8 sila ini tidak hanya sekedar menahan makan atau minum, tetapi melaksanakan sila. mengikuti wakala bujana saja dengan melatih diri menghindari makan waktu yang salah setengah hari. Bagi mereka berusaha melatih diri sebagai bentuk puasa yang sederhana. Memang lebih dalam menjalankan atasila, yaitu 8 aturan moralitas. Jadi puasa seorang umat Buddha dinyatakan lengkap apabila mematuhi 8 larangan tersebut di atas. Jika salah satu larangan tersebut dilanggar, baik sengaja ataupun tidak, berarti puasanya tidak sempurna. Inilah puasa dalam agama Buddha, memang penuh dengan pengendalian diri dan pembinaan diri. Tidak sekedar menahan lapar saja, tapi yang lebih dipentingkan bagaimana kita selalu mengontrol pikiran dan batin kita. Imani atta sikapadani silena sugating yanti, silena buka sambada, silena niputing yanti, tasma silang wisodaye. Yang artinya, ini adalah 8 pelatihan sila. Dengan merawat sila, tercapai alam bahagia. Dengan merawat sila, diperolehlah kekayaan lahir dan batin. Dengan merawat sila, tercapailah padamnya kilesa. Oleh karena itu, rawatlah sila dengan sempurna. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, kita dalam menyambut Waisak ini, dalam pesan Waisak oleh Sang Theravada, yaitu menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Trisuci Waisak merupakan hari yang agung dalam agama Buddha. Umat Buddha di seluruh dunia memperingati 3 peristiwa dalam kronologis hidup Guru Agung Buddha tepat pada hari Purnama Raya bulan Waisak. Pertama, memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha calon Buddha 623 sebelum Masehi. Yang kedua adalah pencapaian pencerahan sempurna di mana petapa Siddhartha menjadi Buddha pada usia 35 tahun, yaitu 588 sebelum Masehi. Peristiwa yang terakhir atau yang ketiga ialah kemangkatan atau Mahaparinibbana Buddha pada usia 80 tahun pada tahun 543 sebelum Masehi. 3 peristiwa ini bukan sekedar sejarah, melainkan menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi perjalanan batin manusia sepanjang masa. Peringatan Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis tahun ini jatuh pada tanggal 31 Mei 2026. Guna mengayati momen Trisuci Waisak lebih daripada sekedar perayaan keagamaan, maka kita dalam mengusung tema di Sang Hatrawan Indonesia adalah menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Hal ini semoga menjadi refleksi keberadaan dan penanda tahunan kencana setengah abad 50 tahun berdirinya Sangha Theravada Indonesia, sekaligus juga menjadi imbuan bagi umat Buddha tanpa terkecuali dalam memaknai momentum Waisak untuk menyeimbangkan kebijaksanaan batin dengan kepedulian sosial. Jalan tengah sebagai pondasi karakter. Saudara sedharma yang berbahagia, jalan mulia yang telah diajarkan oleh Sang Buddha bukanlah sekedar bahan pelajaran untuk didiskusikan atau menjadi subjek teoritis untuk dihafalkan, melainkan sebuah pedoman hidup nyata yang harus diaktualisasikan dalam setiap langkah kehidupan kita. Pedoman laku ini secara jelas termaktub dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta, khotbah perdana Sang Buddha setelah merealisasikan pencerahan. Beliau memperkenalkan jalan mulia berusur 8 sebagai jalan tengah Majjhima Patipada yang menghindarkan manusia dari 2 cara hidup ekstrim, yaitu pemuasan nafsu indria dan penyiksaan diri atau mati raga. Secara bertahap jalan ini menuntut pembentukan karakter individu yang kokoh dan berintegritas, syarat awal bagi keselarasan sosial. Pandangan benar samaditi menuntun kita untuk memandang setiap fenomena sebagai apa adanya dengan kecernian kebijaksanaan, bukan keyakinan tanpa dasar yang dogmatis. Sementara itu, perbuatan benar sama kamanta membimbing kita untuk bertindak secara etis, jujur, dan bertanggung jawab. Ketika kedua aspek ini berakar kuat di dalam diri, seseorang akan meraih kedamaian batin serta kematangan karakter yang tidak terkuyahkan. D. Di satu sisi melahirkan warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga luhur secara moral. Saudara Sedharma yang berbahagia, jalan mulia menemukan relevansinya yang semakin nyata, khususnya dalam aspek ucapan benar sama wajah. Di era digital yang serba cepat, dalam Wajah Sutta Anguttara Nikaya 5198, Sang Buddha menekankan bahwa Subhasita Wajah atau ucapan yang baik adalah ucapan yang disampaikan pada waktu yang tepat berdasarkan kebenaran, diucapkan dengan lembut membawa manfaat dan dilandasi cinta kasih. Prinsip ini menjadi benteng spiritual tengah maraknya berita bohong, ujaran kebencian dan polarisasi sosial. Setiap kata yang kita gubah dan sebarkan memiliki daya untuk membangun atau meruntuhkan. Oleh karena itu, umat Buddha memikul peran strategis dalam menjaga harmonis bangsa melalui tutur kata yang menyejukkan sebagaimana yang kita lakukan dengan ucapan yang benar. Saudara Sedharma yang berbahagia, religiositas sosial dalam bingkai cinta kasih menapaki jalan mulia, atau dengan kata lain, praktek dhamma tidak semestinya berhenti pada orientasi pemurnian batin secara personal. Lebih luas dan secara aktif juga harus mentransformasi menjadi bentuk religi kiusitas sosial melalui semangat berbagi dan kepedulian yang tulus. Urgensi kepedulian itu ditegaskan oleh Sang Buddha dalam kepedulian, yaitu Dana Sutta Iti Wutaka 26, di mana beliau menyinggung dana atau kedermawanan sebagai salah satu landasan utama kebajikan dengan memberikan penghargaan yang sangat tegas. Lebih dari semata tindakan menyerahkan materi dan menanamkan benih perbuatan baik, memberi merupakan perwujudan dari cinta kasih dan menjadi jembatan bagi aksi sosial yang nyata. Dengan demikian, umat Buddha turut andil dalam merawat persatuan di tengah keberagaman bangsa. Saudara Sedharma yang berbahagia, kualitas luhur lain yang dapat menjadi jantung dalam penerapan kehidupan berbangsa adalah praktek ahimsaka atau tanpa kekerasan. Ahimsa berkorelasi langsung dengan konsep karuna, belas kasih, dan sekaligus menjadi aspek

Ras Dharma yang berbahagia. Selaras dengan itu, dari Sigalowata Sutta, Tiga Nikaya 31, mengingatkan kita akan tanggung jawab sosial yang mencakup keluarga, sahabat, hingga masyarakat luas. Sutta ini menegaskan bahwa keharmonisan sosial merupakan buah dari pemenuhan kewajiban timbal balik yang etis. Sebagai umat Buddha, kita tidak seyogianya hidup dalam konterasingan dari realitas sosial. Praktek kebaikan hampir sepenuhnya melibatkan pihak lain. Maka sudah sepatutnya kita terlibat langsung dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Ketika penderitaan di tengah masyarakat dapat diringankan melalui penerapan ajaran dhamma yang benar, disitulah sumbangsih kita bagi negeri menjadi nyata. Marilah kita bersama-sama menciptakan kedamaian dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan memperkokoh nilai-nilai moral yang bersumber dari kemurnian batin. Sebagaimana pesan Sang Buddha, bila seseorang mampu menjaga dan melindungi dirinya, maka berarti ia juga memberikan pelindungan terhadap pihak lain. Terkutip dalam Siddhaka Sutta, Samutya Nikaya 47. Oleh karena itu, momentum Waisak 2570 tahun Buddhis di tahun 2026 ini menjadi panggilan terpenting bagi kita untuk mentransformasikan keyakinan terhadap ajaran agar menjadi sumbangsih nyata bagi harmonis dan kejayaan negeri. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, kami mengajak umat Buddha, marilah kita persiapkan lahir dan batin menjelang peringatan Trisuci Waisak pada tahun 2026. Kita sambut Waisak dengan penuh pembinaan diri, dengan menapaki jalan mulia. Waisak bukan sekedar perayaan ritual saja, melainkan waktu kita untuk membina diri, pengendalian diri, untuk refleksi batin. Ini adalah saat kita bertanya, sejauh mana kita telah menjalankan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari? Apakah kita sudah mengembangkan cita kasih, welas asih, dan kebijaksanaan dalam tindakan, ucapan, dan pikiran kita? Semoga dhamma ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan semangat melaksanakan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semangat Waisak 2570 Buddhis era tahun 2026 ini menuntun kita semua untuk terus memurnikan diri, memperkuat kepedulian, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Menjaga dan melindungi diri sendiri berarti turut menjaga melindungi orang lain. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis tahun 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha melindungi kita semua. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Pendengar demikian tadi kami hadirkan paket mimbar agama Buddha. Dan pendengar, sesaat kami akan hadirkan paket drama radio karya dari RRI Madiun kembali.

0: apa ya? Macetnya parah banget sih hari ini. Biasanya sih aku pulang lebih cepat, tapi kayaknya tahun ini berbeda.
1: Ya, namanya mudik, bro. Biasanya juga kayak gini. Kita tuh harus sabar. Lagian, cuma setahun sekali loh kita ini bisa pulang.
0: Iya sih. Udah lama juga gak ketemu ibu dan bapak. Rasanya rindu banget. Udah 2 tahun sejak terakhir aku mudik. Sekarang waktunya pulang.

hati-hati di jalan ya semua. Kita sedikit terhambat nih karena macet. Tapi insya Allah sampai rumah ini dengan selamat.

0: siap-siap ketemu keluarga. Kamu udah tahu nanti pengen ngomong apa?
1: Hah? Ya, gimana ya? Aku tuh malu lama gak pulang, jadi gak tahu harus ngomong apa pertama kali ketemu mereka nanti.
0: Jangan khawatir, mereka pasti seneng banget bisa ketemu kamu lagi. Keluarga itu selalu menerima kita apa adanya. Gak usah ribet lah. Yang penting kita bisa pulang silaturahim.
1: Iya sih, ibu pasti bakal ngasih aku masakan khas rumah lagi. Sudah lama gak makan rendang buatan ibu. Jadi pengen cepat-cepat sampai.

0: Eh, kita udah sampai di rest area nih. Aku pengen ngabarin ibu aja ah.
1: Halo Ari, kamu udah sampai di mana nak? Ibu sudah kangen banget.
0: Ibu, aku lagi di tempat peristirahatan di rest area. Sebentar lagi juga nyampe rumah bu. Aku kangen banget bu.
1: Ibu juga nak, kangen sekali. Ibu sudah siap-siap nih, masak yang enak buat kamu. Jangan lupa, hati-hati di jalan ya nak ya.
0: Iya bu, aku sabar nungguin jalanan lancar, biar bisa cepat sampai di rumah. Gak sabar ketemu ibu dan bapak.
1: Ibu juga gak sabar. Kalau sudah sampai, langsung istirahat ya. Jangan capek-capek nak.
0: Iya bu, aku janji. Makasih ya bu, udah nungguin. Aku gak sabar lihat senyum ibu.
1: Ari, selalu ingat, rumah ini selalu jadi tempat pulangmu. Kalau kamu capek, rumah ini selalu ada untukmu.
0: Amin bu, aku tahu itu. Aku selalu merasa tenang setiap kali pulang ke rumah.

0: semangat, Twi. Sedikit lagi, sebentar lagi. Kita pasti sampai rumah, Ri.
1: Iya, Daddy. Aku semangat nih. Ini saat yang paling aku tunggu. Mudik lebaran, kembali ke rumah, bertemu keluarga. Ini rasanya luar biasa,
0: Dad. Semangat, Bro. Mudik itu bukan cuma perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati. Kembali ke rumah, di mana tempat kita dilahirkan, tempat kita diterima dengan penuh cinta, ya, Ria.
1: Betul, Daddy. Lebaran bukan hanya soal makanan atau baju baru, tapi tentang pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga, merayakan kebersamaan. Ini makna yang sesungguhnya.

0: aku akhirnya sampai juga. Aku rindu kalian.
1: Selamat datang, Nak. Ibu sudah masak banyak makanan. Mari kita makan bersama, merayakan kebersamaan, bersyukur bisa berkumpul di malam takbiran.
0: Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah memberi kesempatan ini untuk berkumpul dengan keluarga. Ini adalah kebahagiaan yang tidak ternilai.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita setelah kami hadirkan drama radio yang tadi merupakan karya dari RRI Madiun, Mudik Lebaran Kembali ke Rumah. Pendengar, selamat malam untuk Anda di mana saja Anda berada. Hari ini 26 Mei 2026 dan besok kita menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ini sudah mulai terasa ya suasana menyambut Lebaran esok hari. Dan juga saya ucapkan selamat malam untuk Anda di mana saja Anda berada yang hari ini mungkin sedang bersantai mendengarkan setiap program dan informasi yang kami hadirkan, dan juga yang mungkin malam ini lagi sibuk-sibuk persiapan untuk esok hari, ada yang mungkin lagi ikat buras kah, atau mungkin lagi buat ketupat, atau mungkin segala hidangan esok hari. Semangat untuk malam hari ini. Dan juga bagi Anda yang mungkin malam ini sedang di perjalanan, baru mulai bermudik di malam hari ini, saya himbau untuk tetap berhati-hati di jalan dan juga tentunya selamat sampai tujuan. Pendengar, melengkapi kebersamaan kita sebelum nanti kita hadirkan pukul 22 dengan Ruang Rindu, saya mau hadirkan dulu Ngobras dengan paket siaran ulang Ruang Aman untuk Tumbuh dan Berkembang Bersama dan juga Berdaya, yang dipandu nanti rekan Fitriani Umar dan juga founder kami Berdaya dari Adiba Alia Jamila. Pendengar, selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Mamuju.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Streaming di rri.co.id. Dan untuk wilayah Mamuju, Anda bisa mendengarkan di frekuensi 96. Untuk wilayah Majene Polewali di 100,2 dan Polewali. Dan untuk Damamasa di 97,6 pendengar. Dan juga yang ingin berpartisipasi bisa di nomor 0426232243 atau di nomor 0822960909996. Iya, kita kembali ke narsum kita malam hari ini. Iya, Mbak Adiba Alia Jamila. Wih.
4: Halo semuanya.
3: Nah, dadah dulu.
4: Astaga. Selamat malam.
3: Iya, nih kita perkenalan di ini komunitasnya dulu nih. Bisa diceritakan Mbak ya terlebih dahulu apa ini Kami Berdaya dan bagaimana awal komunitas ini terbentuk?
4: Oke, jadi langsung aja saya ceritain ya. Jadi Kami Berdaya itu sebetulnya komunitas berbasisnya sukarela. Namanya Kami Berdaya itu karena memang fokus kami itu untuk memberdayakan masyarakat gitu. Nah, awal mula terbentuknya ya kalau ditanya. Jadi sebenarnya saya kebetulan orang Bandung, terus sering ikut Iya, saya Ramadu. Sering ikut volunteer, kebetulan ikut volunteer, ikut komunitas-komunitasnya orang lain di Bandung, karena di situ banyak ya kebetulan Bandung. Terus saya melihat sebuah keresahan di mana komunitas-komunitas yang ada itu hanya berfokus pada pemberdayaan atau manfaatnya hanya bisa dirasakan di hari itu saja gitu. Jadi kita datang, misal volunteer itu kita akan datang ke sebuah desa. Anggaplah seperti itu. Nah, kita tuh hanya memberikan manfaat hanya pada saat kita datang aja gitu. Anggaplah kita ke panti asuhan, ke panti jompo ya biasanya. Kita hanya bermain sama anak-anak tanpa ada sesuatu yang berarti, yang berkelanjutan, yang berkepanjangan gitu. Akhirnya dari keresahan itu, duh, belum nemu nih yang kira-kira komunitas bisa berdampak gitu, jarang gitu kita lihat. Akhirnya ya udah deh bikin gitu, namanya adalah Kami Berdaya dengan prinsip kita edukasi, aksi, dan kontribusi supaya manfaat yang kita kasih ke masyarakat itu bisa berkelanjutan, kayak gitu.
3: Nah, sudah berapa lama ini komunitas ini berjalan, Mbak?
4: Oke, komunitasnya dibikinnya sebenarnya tahun lalu di pertengahan tahun, tetapi karena kebetulan saya ada kesibukan lain gitu, jadi baru sempat rekrutmen lah ya, rekrutmen staff itu di akhir tahun. Jadi baru banget nih, Kak.
3: Oh ya ya. Ini
4: Iya.
3: biasanya kalau Bandung kita panggilnya teh ya, teteh ya.
4: Kalau di Mamuju apa nih, Kak?
3: Kak aja sih, Kak seperti
4: Oh, Kak aja.
3: biasa. Mbak, kadang juga ya menyesuaikan karena teman-teman kami ada beberapa juga yang dari beda-beda pulau,
4: Daerah.
3: Das. Iya. Iya.
4: Oke.
3: Kalau di kita lanjut nih. Nah, di
4: Boleh.
3: mengapa keberadaan ini ruang aman ini menjadi penting terutama bagi untuk anak muda dan masyarakat di saat ini?
4: Kayak kalau menurut saya ruang aman ya. Sebetulnya ruang aman itu bukan sesuatu yang kompleks menurut saya. Ruang aman itu kayak sesimpel kita merasa suatu tempat itu nyaman untuk kita menjadi diri sendiri gitu. Nah, sebetulnya ruang aman ini juga sangat-sangat kami jadi concern kami, jadi ya pikiran utama kami lah setiap melakukan program kerja, dimana karena kita ini kebetulan udah ada dua program kerja nih Kak yang dijalankan. Keduanya itu kami rasa pengen warga yang datang itu bisa merasa bahwa memang ini tempat mereka untuk belajar gitu. Jadi nggak ada ketakutan untuk bertanya, nggak ada ketakutan untuk menggali informasi. Maka dari itu memang ruang aman ini sangat penting gitu. Kita bikin lingkungannya senyaman mungkin lah untuk masyarakat seperti itu.
3: Iya, nah kan katanya ada dua nih program yang dilakukan. Seperti apa program yang dilakukan ini?
4: Okay, jadi sebetulnya di rencana awal saat tahap rekrutmen staff itu, kami rencananya pengen ada empat gitu, ada empat program kerja di setiap periode. Tetapi karena ternyata tidak mudah gitu ya untuk turun ke desa, karena kami memang fokusnya itu ke desa. Jadi satu periode itu kami jalankan tiga. Nah, untuk dua proker yang sudah kita jalankan itu kita fokus ke edukasi nih, Kak. Jadi kalau untuk edukasinya sendiri, yang program kerja pertama kita ambil soal pentingnya mental health ke anak-anak gitu. Baru yang kedua kemarin literasi digital. Dan memang pemilihan topiknya nggak sembarang gitu, Kak.
3: Oke, mental health untuk anak-anak. Berarti ini memang arahnya ke anak-anak dulu nih, atau memang setiap turun ke bawah ini mengikut sertakan orang tua untuk anak-anak ini atau seperti apa?
4: Oke, sebetulnya untuk setiap program kerja itu kita tuh pemilihan topik itu kan kita nggak sembarang ya.
3: Iya,
4: Jadi
3: iya.
4: Kita nggak asal ambil desa, kita nggak asal ambil topik. Jadi karena namanya kami berdaya, kita bisa memberdayakan segala aspek gitu. Itu rencananya. Nah, jadi untuk program kerja pertama kita itu saat ingin turun ke desa itu di Kabupaten Bogor. Kebetulan saya sekarang kuliahnya di Bogor. Jadi cari tempat, kita cari dulu isunya. Pada saat itu memang kalau kakak ngikutin gitu ya, belum lama dari kita melaksanakan proker ada anak SD yang kehilangan nyawa gitu ya. Kita bisa bilang dia menghilangkan nyawanya sendiri.
3: Oh ya ya ya ya.
4: Ya,
3: saya
4: karena nggak bisa di
3: ingat.
4: alat tulis.
3: Iya, saya ingat.
4: Ya,
3: Kasus
4: itu.
3: anak tersebut, ya.
4: Betul. Nah, kita cari datanya di Bogor, kira-kira ada nggak nih kasus serupa. Lalu kita temukan ternyata ada nih, Kak, kasus serupa gitu. Penghilangan nyawa diri sendiri oleh anak di usia muda gitu. Anak-anak di bawah umur ternyata ada di sebuah desa. Nah, akhirnya ya udah deh, daripada kita cari-cari lagi gitu. Kenapa kita nggak benahi yang sudah ada kasusnya? Akhirnya dari situ baru kita menyasar, ya udah kita ambil mental health dan sasarannya anak-anak kayak gitu.
3: Oh,
4: Dari kasus biasanya kita tuh ambilnya, Kak.
3: Oke. Saya agak sempat merinding dengar kasus anak-anak tersebut ya.
4: Iya, betul.
3: Di umur yang seharusnya mereka bermain atau apalah, tapi ujung-ujungnya harus berpikir bahwa saya seperti ini dan sampai berpikir betul. Untuk ya, kita tidak mungkin. Nah, kalau sejauh ini Mbak, tantangan seperti apa yang paling besar di alam saat membangun komunitas ini berbasis ruang aman ini?
4: Nah, ini pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab sebetulnya, karena kalau ngomongin tantangan sebetulnya selama persiapan kita nggak ada tantangan yang terlalu besar lah gitu, karena semuanya, karena kita basisnya data ya Kak, jadi sejauh ini masih aman. Tapi justru ada sesuatu yang mungkin komunitas lain atau orang luar akan menganggap ini sebagai kelebihan, tapi menurut kami ini tantangan sekali. Jadi kami itu nggak pernah ini ya, nggak pernah berpikir, nggak pernah berekspektasi gitu bahwa ketika kita melakukan edukasi warga tuh antusias gitu. Kami berpikir kayak kayaknya orang-orang tuh kalau diedukasi kayaknya males deh gitu kan. Kita berpikirnya seperti itu saat mau datang ke desa, tapi saat hari H kita menjalankan sebuah program itu, seringkali dari dua program kerja yang kita datangi itu dua kali lipat Kak. Jadi bukan lagi lebih 10-20 enggak, tapi dua kali lipat dari yang sudah kita ekspektasiin. Jadi sebetulnya antusias warga yang luar biasa itu justru kadang jadi tantangan untuk kita ya, karena menjadi sebuah pressure tersendiri gitu, bahwa kita harus bisa memberdayakan mereka semua gitu. Gitu sih Kak.
3: Iya, ada
4: itu tantangan yang paling.
3: Ini ada pertanyaan dari penonton kami di sini.
4: Okay.
3: Pertanyaannya, apakah komunitas ini sudah sampai di desa-desa yang sepertinya ini desa yang ada di Sulawesi Barat. Nah, dan apa saja yang sudah dilakukan oleh komunitas ini, utamanya pada pendampingan pada anak-anak yang sekarang banyak pembulian terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang terdekat atau dari teman-teman sendiri. Dari Naura di Tasiu. Ini Tasiu ini daerah di Sulawesi Barat ini.
4: Oh gitu.
3: Iya. Yeah.
4: Ada fun fact nih Kak, sebetulnya saya ini lahirnya di Bandung, tapi orang tua dan keluarga besar semua ada di Sulawesi Tengah.
3: Oh gitu, iya,
4: jadi
3: iya,
4: kita
3: iya,
4: pulang
3: iya.
4: Kampungnya ke Sulawesi Tengah, kita ke Palu.
3: Oke, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah itu berdampingan, bertetangga.
4: Iya. Masih sama-sama satu pulau.
3: Iya, masih satu rumpun. Iya,
4: jadi sebetulnya kalau untuk sampai ke Sulawesi Barat kita belum sampai sana ya, karena kita fokusnya masih di daerah Pulau Jawa, dan doakan semoga tahun ini rencananya mau ekspansi karena ini masih baru banget komunitasnya. Jadi kemarin-kemarin itu kita fokus aja deh ke yang wilayah yang saya familiar gitu, ambil Bogor. Mungkin kedepannya pengen ambil Jakarta, ambil Bandung, ambil daerah-daerah sekitar, dan insya Allah semoga bisa sampai
3: ke sini ya. Iya. Nah, ini mungkin ini ke umum ya, nih dari pertanyaan tadi ini, apa saja yang sudah dilakukan oleh komunitas ini, utamanya pada pendampingan ya pada anak-anak yang sekarang banyak pembulian terhadap anak.
4: Nah, menarik nih pertanyaannya. Jadi tadi belum saya jelaskan lebih detail lagi. Mental health yang kami tujukan itu sebetulnya untuk kasus bully Kak. Jadi kemarin kasus anak yang SD itu memang alasannya karena keterbatasan ekonomi, tapi yang ke desa itu tuh karena kasus bullying.
3: Iya, karena nah, sekarang sudah banyak yang menonton ini.
4: Sesuatu yang
3: lanjut.
4: Sesuatu yang
3: lanjut.
4: Sangat menyayat hati gitu kan, kita datang. Gak apa-apa Kak. Kita sesuatu yang menyayat hati, kita datang ke sana dengan banyak berita bahwa anak-anak di sana itu sekarang kita tuh cuma mendengar kasus bullying itu kan cuma di berita kak.
3: Iya,
4: kita
3: iya.
4: Tuh gak menyangka gitu bahwa ternyata bullying yang ada sampai sekarang itu udah bukan lagi bullying dari mulut gitu. Sekarang tuh saya berbicara dengan banyak orang tua pada mm-hmm. saat pemberdayaan tersebut, kita turun ke lapangan, kayak kita bisa bilang mungkin 8 dari 10 orang tua itu cerita kita bahwa anaknya dibullying dan dibullyingnya itu fisik kak. Jadi
3: udah
4: pukul, udah ya, main tangan
3: sudah
4: gitu, istilahnya.
3: Kalau mungkin kita dulu seperti kayak cuman kayak juga, sebut-sebut nama bapak, nama ibu, bercandanya begitu. Mungkin tapi sekarang sudah main-main fisik ya Nana sekarang.
4: Iya kak. Itu juga sesuatu yang kita kaget gitu kayak wah ternyata yang kita kira anak-anak zaman sekarang justru dengan adanya teknologi terus sosial juga gak mudah untuk bersosialisasi, kita pikir mungkin pembelajaran etika itu tuh mereka sudah aware lah, ternyata justru makin sekarang gitu ya, makin sini justru teknologi itulah yang menghambat anak-anak untuk belajar etika gitu. Dan itu sebetulnya kemarin pas kita datang tuh kayak kita tuh kan memposisikan diri bukan sebagai ahli karena kita juga tidak mengundang psikolog pada saat itu karena desanya juga terpencil, jadi kurang memungkinkan gitu untuk mengundang ahli secara langsung. Kita tuh sempat di training nih kak, anak-anak kami berdaya sempat di training untuk gimana caranya mengatasi gitu ketika orang tua cerita, kita bisa tahu, bisa kasih respon terbaik. Kita udah di training nih ceritanya, tapi pada saat kita mendengar itu, kita mau respon dengan cara yang sudah diajarkan, kita rasa kayak ternyata sulit ya gitu. Mendengar sesuatu yang sedih gitu kan, kita nggak boleh ikut sedih, kita harus punya ekspresi yang netral. Terus anak-anak di sana juga orang tuanya cerita, anak-anak di sana tuh kak, mereka itu kan sekolahnya juga bukan sekolah bagus.
3: Yang pas nih.
4: Bisa kita bilang kayak gitu SD-nya. Dan mereka itu jadinya mau pindah pun sulit gitu. Dan yang membuat saya kagum gitu ya, anak-anak di sana tuh luar biasa kasih semangat untuk sekolahnya. Jadi orang tuanya udah bilang, ya udah kita berhenti sekolah aja, kita cari deh kemana deh ke sekolah daripada kamu di kayak giniin terus. Ternyata anak-anak yang justru saya mau belajar gitu di sini. Wah itu luar biasa sih, karena anak-anaknya anak-anak kecil kan kak, kita edukasi itu sekitar anak-anak 3 sampai kemarin yang datang 12 tahun gitu. Jadi masih kecil-kecil banget.
3: Masih kadang-kadang mungkin masih belum kadang salah pemahaman mungkin ya kalau anak-anak.
4: Itu sih sesuatu yang tadi kalau ngomongin soal pembulian itu kita gencarkan banget gitu di program kerja pertama.
3: Nah, masih ada nih pertanyaan dari penonton kita ada di malam hari ini. Ini komunitas yang sangat positif apalagi di masa sekarang yang semakin sempitnya ruang-ruang yang aman tumbuh dan berkembang bagi anak-anak utamanya yang masih usia sekolah. Yang mana kebanyakan yang ada hanya ruang yang penuh dengan aktivitas yang tidak produktif untuk ukuran anak-anak. Nah, seperti bermain gadget yang terlalu lama hingga lupa pada pendidikan. Nah, seharusnya stakeholder-stakeholder yang terkait dapat mengapresiasi komunitas semacam ini. Dari Umar di Tinambung. Oh, ini kayak bentuk apresiasi dari pendengar kita di malam hari ini. Nah, ada juga ini apa ini? Dari Facebook. Berapa estimasi jam kerja yang dialokasikan untuk menyelesaikan pekerjaan ini setiap minggunya? Apakah ada batasan jam kerja tertentu di setiap harinya yang perlu dilaporkan? Ini pertanyaan dari pendengar.
4: Oke, mungkin karena aku jelasin sedikit lagi kali ya. Mungkin kalau kami berdaya ini karena kita bukan LSM resmi, karena kita juga masih anak-anak kuliah, jadi kita memang bukan turun ke lapangan setiap minggu. Tentu sulit untuk merealisasikan itu karena staffnya juga terbatas, hanya 20 orangan. Jadi memang kalau untuk kesiapan mungkin ya, baru aku bisa bilang kita itu persiapan untuk satu program kerja minimal banget itu 1 bulan. Untuk pengumpulan dana, terus kita survei dulu, carian data, itu kurang lebih 1 bulan makan waktunya. Terus untuk hari H sebetulnya gak lama gitu untuk edukasi. Edukasinya paling cuma setengah jam atau sejam. Misalnya kita tadi menggunakan prinsip yang kami berdaya, edukasi, terus aksi, dan kontes survei dulu. Jadi setelah edukasi udah selesai, baru kita kasih nih solusi yang terus bisa mereka coba gitu. Kalau kemarin edukasi, pas edukasinya paling kasus proposal itu kita kasih mereka keras di ini juga kita belajar di psikologi ya, psikologi tradisi data. Jadi kita dikasih anak-anak dikasih keras untuk menuliskan perasaan mereka gitu, regulasi emosi. Bisa mereka coba gitu. Jadi nggak lama sebenarnya kalau untuk edukasi waktu kerja gitu, nggak lama. Itu kita kasih mereka keras di ini juga kita belajar di psikologi ya, psikologi tradisi data. Jadi kita dikasih anak-anak dikasih kertas untuk menuliskan perasaan mereka gitu, regulasi emosi.
0: Mereka coba
4: nggak lama sebenarnya kalau untuk edukasi waktu kerja gitu, nggak lama.
0: Oke, iya. Nah kalau saya ini tangkap tadi ternyata dari masih mahasiswa nih.
4: Ya.
0: Ini bagaimana mengatur waktunya turun ke bawah ini? Oke, iya. Nah kalau saya ini tangkap tadi ternyata dari masih mahasiswa nih.
4: Betul.
0: Kita ini bagaimana mengatur waktunya turun ke bawah ini?
4: Iya, jadi untuk
0: iya, nah kalau
4: waktunya itu karena
0: tangkap tadi
4: kita kebetulan
0: dari masih mahasiswa nih.
4: Ya, kebetulan kita beda-beda jurusan.
0: Maaf
4: Kak, suara saya kedengeran ya.
0: Ini agak double-double suara saya nih, jadi agak saya juga ngelek kayaknya. Mbak aja juga ngelek.
4: Kita kebetulan
0: ya. Oke. Aman.
4: Jadi kalau untuk ini tuh kita waktunya menyesuaikan aja. Saya udah announce gitu ke anak-anak sebulan sebelum. Jadi kita bilang harus 1 bulan mau nggak mau kita menggunakan waktu kita untuk ini. Tapi tetap saya tekankan ke anak-anak gitu, ke staff, bahwa akademik tetap nomor 1. Jadi lagi ujian, lagi UTS itu saya nggak pernah mengganggu, karena saya rasa kita mau memberdayakan orang di luar tapi staff-staff sendirinya nggak berdaya gitu. Jadi yang pertama-tama kita lihat dulu kesediaan anak-anak. Jadi tanggal-tanggal penentuan tanggal itu kita selalu tanya berkali-kali, kalian bisa atau enggak, kalian bisa atau enggak gitu.
0: Kedua puluh anak.
4: Jadi enggak cuma bukan saya doang yang memutuskan tanggal, tapi semuanya gitu, supaya nanti ketika memang ada kesibukan kita udah tahu risikonya apa gitu kan. Jadi kalau bagi waktu sih sejauh ini masih aman.
0: Iya, dan kita jeda sejenak ya. Dan kita kembali sesaat lagi.
5: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2025. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor. Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Ya, mendengar masih di 9600,2 FM di program Ngobras malam hari ini, dan kita masih bersama Mbak Adiba Alia Jamila selaku founder Kami Berdaya yang jauh di ujung, di tengah Indonesia sana ya, di Bandung ternyata. Dan kita kembali ke topik kita malam hari ini, Mbak. Seberapa penting lingkungan yang sportif terhadap kesehatan mental dan pengembangan diri untuk anak-anak ini? Saya ini ternyata audio belum ya. Ya, ini Mbak, seberapa penting lingkungan yang suportif terhadap kesehatan mental dan pengembangan diri untuk anak-anak ini?
5: Tentunya sangat penting ya, karena kayaknya kalau misalnya nggak ada support dari orang tua di belakang mereka, kayaknya mereka juga nggak bisa lanjut gitu sampai sekarang. Mungkin semangat mereka untuk sekolah, tetap hadir untuk belajar itu pasti di belakangnya ada support orang tua sih, Kak.
4: Ya, saya angkat telepon dulu. Sepertinya ada penelpon kami yang bergabung. Ya, selamat malam.
6: Selamat malam, Kak Rindu, Kak Berbagi.
4: Oh, iya, salah alamat ternyata. Penelpon salah alamat ini. Kita lanjut nih. Bentuk dukungan ini biasanya diberikan kepada anggota yang sedang menghadapi masalah ini seperti apa?
5: Kalau untuk masalah sejauh ini belum ada, tapi kalau apresiasi mungkin ya. Jadi saya itu pengen lagi-lagi saya mention lagi gitu. Kalau nggak pengen yang diberdayakan itu hanya orang-orang di luar aja, sedangkan staff sendiri atau anak-anak Kami Berdayanya gak berdaya gitu. Dalam artian mereka gak semangat gitu untuk melanjutkan, karena ini sukarela ya, Kak. Saya berusaha semaksimal mungkin gimana caranya anak-anak staff Kami Berdaya itu semangat gitu untuk memberdayakan orang lain. Jadi untuk apresiasinya itu dari dua program kerja yang kemarin udah kita jalanin. Yang pertama itu ada program di mana mereka akan ada best staff, terus best ketua divisi, terus ada juga best volunteer. Pokoknya ada apresiasi gitu dalam bentuk sertifikat untuk mereka yang kinerjanya paling bagus gitu. Itu bentuk apresiasi kami. Terus yang kedua adalah saya selalu berusaha gimana caranya setelah program kerja selesai kita adain outing. Jadi kayak kemarin setelah yang kedua itu kita kan edukasi tentang literasi digital di sebuah desa. Jadi desa itu saya minta kita jangan langsung pulang nih, pasti mereka motivasinya hilang gitu. Jadi yaudah yuk kita main ke air mancur gitu. Saya ajak anak-anak ber-30 pada saat itu kalau nggak salah, 30 kita outing ke main air gitu, supaya setidaknya mereka semangat gitu untuk melanjutkan program-program yang ada di Kami Berdaya. Mungkin
4: iya. Nah, untuk menurut Mbaknya ini, bagaimana cara sederhana untuk mulai menciptakan ruang aman di lingkungan sekitar ini?
5: Oke, kalau untuk lingkungan sekitar, kita start mungkin dari orang-orang sekitar ya, bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik gitu dengan orang-orang sekitar. Rasanya kalau misalnya orang tua atau keluarga, kayaknya nggak semua orang lahir dengan privilege itu, dengan keuntungan itu. Jadi menurut saya kita start aja dari teman-teman terdekat gitu. Kita kalau ingin kita ingin menciptakan ruang aman, maka jadilah ruang aman untuk orang lain. Kayak gitu sih kalau dari saya.
4: Iya, nah kan kadang-kadang kita ini kalau misalnya korban bullying ini, kadang-kadang mereka ini takut terbuka ini. Bagaimana caranya agar mendekati, agar mereka ini mau terbuka kepada keluarga kah atau orang

0: rencana tahu sebetulnya di sekolah tuh ada apa. Jadi sebetulnya balik lagi tadi kalau dari pertanyaan kakak, seberapa penting support untuk menjaga mental health ini? Sangat penting gitu, karena kita bayangin kalau nggak ada orang tua di belakang mereka untuk setidaknya memperlihatkan gitu bahwa ada loh orang-orang yang berada di sisi kamu, kamu nggak sendiri. Itu kan sebetulnya peran orang tua gitu. Bayangin kalau sosok orang tua seperti itu nggak ada untuk mereka, maka PR kita juga yang kita edukasi bukan cuma anak-anak bagaimana caranya regulasi emosi, bukan PR bukan anak-anak doang untuk kita edukasi mengenai bagaimana caranya apa ya mereka kasih tahu ke orang tua, tapi orang tuanya juga kita harus edukasi gimana caranya anak-anak mau terbuka kayak gitu mungkin Kak.
1: Iya, nah ada lagi pertanyaan dari penonton di YouTube di malam hari ini. Nih dari siapa ini? Awal, oh iya, Pak Awal Aco. Pertanyaannya, apa target yang ingin dicapai oleh komunitas ini dan apa saja batasan ruang aman tumbuh kembang itu sendiri?
0: Oke, kalau untuk target, insya Allah ya, kita ini ada di persiapan sekarang Kak. Kita udah kemarin selesai di program kerja kedua dan sekarang adalah program kerja penutup untuk periode ini. Jadi setelah periode ini selesai akan diganti dengan pengurusan baru. Nah, untuk program kerja saat ini yang ketiga itu yang menjadi fokus dan target utama kita, kita pengabdian Kak. Jadi kemarin itu kita cuma datang terus pulang. Saat ini kita targetnya adalah nginep gitu. Jadi kita betul-betul pengen dibenahi sampai akar-akarnya gitu. Jadi dalam waktu 3 hari ini kami harap gitu permasalahan yang kita angkat bisa betul-betul ke-solve gitu di desa tersebut. Kayak gitu. Untuk itu untuk targetnya sih dekat-dekat ini.
1: Ya, dan ini apa saja batasan ruang aman tumbuh kembang itu sendiri?
0: Batasan ruang aman. Oke, kalau batasan ruang aman sebetulnya kalau ngomongin sebuah batasan ya, kayaknya menurut saya pribadi ya, ini lagi-lagi asumsi, berdasarkan asumsi, saya juga gak ahli dalam hal ini, tapi kalau ruang aman menurut saya selagi hal itu tidak merugikan, selagi hal itu menjadi apa ya, kita punya tujuan untuk anggaplah objek yang ingin kita jadikan ruang aman itu adalah anak-anak, selama kita itu berusaha supaya anak-anak merasa ruang aman, menurut saya batasan itu gak akan ada sih Kak. Itu menurut saya ya, balik lagi itu menurut saya. Yes, selama tujuannya baik gitu, selama tujuannya baik untuk anak-anak bisa terbuka, menurut saya batasannya gak ada.
1: Nah, untuk sejauh ini motivasi terbesar mbaknya nih untuk terus menjalankan komunitas ini seperti apa?
0: Oke, kalau untuk motivasi, saya selalu tekankan nih ke teman-teman kami berdaya, saat kita hari H program kerja, kita di sini bukan untuk mensukseskan acaranya. Saya selalu bilang, pulang dari sini kita lupakan apapun kesalahannya, misal ada rundown yang terlambat gitu, itu bukan fokus utama kita, tapi bagaimana kita pulang dengan rasa puas bahwa orang-orang yang kita edukasi ini semuanya jadi teredukasi gitu. Itu yang ingin kita bawakan. Jadi motivasi utamanya adalah pengen terus melihat senyum orang-orang gitu setelah kayak ih puas deh edukasinya lengkap gitu, rinci. Dan mungkin sedikit cerita ya Kak, jadi salah satu hal yang paling membanggakan dari dua program kerja ini adalah kemarin saat kita sudah pulang gitu ya, sudah 1 minggu setelah pemberdayaan, orang di desa chat kita gitu, kasih pesan bahwa boleh nggak kalian datang lagi, tapi kemarin kita ambil lapisan masyarakatnya itu pemangku kepentingan, jadi kita ambil ketua RT, RW, ibu-ibu posyandu, ibu-ibu PKK gitu. Nah, mereka bilang boleh nggak kalian datang lagi, kalian edukasi guru-guru di sini, kan rasanya jadi puas gitu ya Kak. Ada kepuasan tersendiri di mana ternyata orang-orang merasa bahwa edukasi yang kami berikan tuh bermanfaat gitu. Mungkin itu sih motivasi utamanya, pengen terus

0: membuat orang-orang semangat gitu. Dan melihat antusiasme warga selama ini itu selalu jadi kayak, ini orang-orang tuh antusias loh gitu menyambut kedatangan kami. Mungkin itu sih, Kak.
1: Oke, nah ini komunitas ini berarti berjalan sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah ataukah seperti apa ini?
0: Iya,
1: Sejauh ini.
0: Kita betul-betul sukarela, semuanya itu kita jalankan sendiri, dan semuanya berdasarkan pemikiran saya gitu. Jadi nggak mau ada melenceng-melenceng, nggak mau. Jadi karena rasanya kalau misalnya ada di belakang kita ada terikat dengan lembaga apapun, rasanya kurang bebas gitu untuk bergerak gitu. Sedangkan fokus kita adalah memberdayakan, nggak mau ada yang diuntungkan di sini. Jadi kita selalu sih kayak udah fokus aja sama diri kita sendiri. Kalau ada yang mau ngajak kerjasama boleh, tapi bukan untuk terikat di belakang lah. Mungkin itu sih, Kak.
1: Iya, karena sesaat lagi kita ini sudah berada di ujung nih, Mbak. Nah, mungkin ada pesan terakhir untuk pendengar agar terus bertumbuh dan menjadi versi terbaik dirinya ini. Pesan-pesannya kepada pendengar kita malam hari ini.
0: Oke. Saya terinspirasi dari tagline yang kami berdaya, From a drop to a wave. Jadi ketika kita punya satu tujuan, ingin menjadi diri yang lebih positif, diri yang lebih baik, maka timbulkanlah sesuatu itu dari hal-hal kecil. Jadi kita selalu berpikir bahwa manfaat besar itu kita nggak dapetin dari langsung effort yang besar gitu, tapi effort-effort yang kecil-kecil itulah yang sebetulnya akan membentuk sebuah hasil yang luar biasa. Maka kalau teman-teman pendengar RRI Mamuju di sini ingin menjadi versi terbaik, mulailah dari hal-hal kecil. Mungkin itu sih, Kak.
1: Oke, terima kasih atas kesempatannya di malam hari ini. Ternyata dari Bandung ya.
0: Dari Bandung.
1: Ya mungkin kapan-kapan bisalah jalan-jalan ke Sulawesi ya.
0: Insya Allah, kalau ada waktunya kita bermain ke Sulawesi Barat.
1: Iya, dan juga bersama komunitasnya yang pastinya juga ya.
0: Siap, insya Allah.
1: Oke, dan selamat saya ucapkan untuk komunitasnya dan semoga tetap berjalan dengan baik. Dan juga amin. Untuk anak-anak yang menjadi target ini di komunitasnya bisa lebih baik dan berpikir lebih baik lagi ya. Karena lumayan miris juga ini, ada beberapa kasus yang masalah anak-anak ini. Iya, dan terima kasih sekali lagi, Mbak Tas.
0: Ya, terima kasih juga.
1: Oke.
0: Terima kasih semuanya.
1: Jadi, kamera ini sampai. Ya, oke. Dan itulah dia pendengar narasumber kami dari Kami Berdaya, Mbak Adiba alia Jamila. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya kami ucapkan. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus RRI Mamuju.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar tak ingin sendiri dari Dian Piscesa mengawali perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam pendengar, di mana saja Anda berada, kami hadirkan tadi lagu Dian Piscesa untuk Anda. Selamat malam, malam hari ini Ruang Rindu menemani Anda untuk edisi 26 Mei 2026. Malam ini kembali kita bernostalgia dengan lagu-lagu yang kita hadirkan di malam ini. Dan juga mungkin malam ini ditemani hangat aroma dapur. Sudah menjelang lebaran ya. Kayaknya pada malam ini ada yang sudah mulai masak-masak, atau mungkin sudah masakin hidangannya di rumah. Dan juga kenangan yang perlahan hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami hadirkan tak ingin sendiri. Ini sangat cocok menggambarkan juga suasana di malam ini ya. Kayaknya kalau misalnya menjelang lebaran, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kayaknya kalau sendiri rasanya agak sepi ya. Apalagi itu kan kalau lebaran rame-rame. Tapi jangan khawatir untuk Anda yang hari ini mendengarkan kami, yang malam ini yang tidak bisa bermudik di kampung halaman, yang mungkin sekarang lagi sendiri di rumah, atau sendiri di perjalanan, atau mungkin sendiri di kosnya, atau dimanapun itu lagi sendiri. Anda tidak sendiri, Megapika mana-mana Anda. Walaupun kita bersua di udara dalam ruang rindu, pendengar untuk berbagi kisah atau berbagi cerita di malam ini, Ruang Rindu menemani kebersamaan kita. Bisa bergabung di 0822-96-09-09-96. Dan juga pendengar, kami juga, Anda maksud saya, bisa bergabung bersama kami juga melalui WhatsApp. Dan pendengar bisa bergabung di 0822-96-09-09-96.

0: Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bobby.
0: Bobby. Ya. Di Polman, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, sehat ya malam ini.
1: Alhamdulillah.
0: Mendukung di cuaca malam ini.
1: Alhamdulillah, cuaca sangat mendukung ini.
0: Iya, Dik. Jadi besok lebaran di mana?
1: Ya, di sini.
0: Dekat-dekat rumah.
1: Dekat rumah.
0: Jadi, Mi. Buras dan ketupatnya.
1: Alhamdulillah sudah. Sudah jadi semua.
0: Sudah Mi juga dibaca.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Sudah selesai semua.
0: Sudah selesai semua. Berarti ini tinggal istirahat ini setelah ya, Ruang Rindu.
1: Mendengarkan Ruang Rindu. Iya.
0: Oke deh. Bobby malam ini ada pilihan?
1: Lagunya apa ya? Opinesas.
0: Apa judulnya
1: apa
0: itu?
1: Lagunya nih, apa lagunya di situ?
0: Oh iya, saya sebutkan dulu, Di.
1: Oke.
0: Obi Mesak itu ada Abadi Namamu, ada Rindu, Antara Cinta dan Dusta, Birunya Rinduku, Cobalah Untuk Mengerti Kau dan Satu, ada Natalia, ada Rindu, Cinta dan Dusta, Duhai Cintaku Kau Satu.
1: Cinta dan Dusta.
0: Oke, Cinta dan Dusta, Di.
1: Iya.
0: Oh iya. Ya, silakan. Untuk okay, siapa ini nyapa. Cinta dan Dusta?
1: Iya, siapa buat KMS, kemudian Purnamasari, ada Sidan, kemudian Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, ada Johan Pangeran Kodok, Alis Ardino, Mak Masar, Ani Irwan, Padirai Dayanti, ada Mak Nanda, Pak Kumis, Pak Salman, ada Triani, Alia, siapa lagi ya, pokoknya semuanya mega tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya, dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya mega ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, dan juga pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tuan Rindu, Tuan Murmani Rindu. Memori lewat lagi.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, Ki, di mana?
2: Oh, dari Kayangan.
0: Oh, dari Kayangan?
2: Iya.
0: Di mana, Mi, itu Kayangan?
2: Di Karampuan.
0: Oh, di Karampuan. Saya kaget ini karena jangan sampai ada dari Kayangan tembus ke RRI. Apa kabar, Ki Darmawati Sipatuo?
2: Ya, alhamdulillah, kabar sehat.
0: Sehat ya.
2: Besok lebaran sehat.
0: Iya ya. Mendukung cuaca.
2: Ya.
0: Iya, kayaknya semoga tidak hujan karena biasanya pagi-pagi besok hujan. Jadi lebaran di mana, Ki?
2: Ya, di masjid.
0: Di masjid ya?
2: Iya.
0: Dekat rumah di situ?
2: Ya, tidak jauh sih.
0: Tidak jauh. Jadi anak-anak di sana bermalam semua?
2: Satu di sini anak.
0: Oh, iya.
2: Yeah. Satu di pergi juga di Makassar.
0: Acara
2: satu,
0: apa?
2: Satu pergi di Kendari.
0: Oh, mudik semua, Di? Itu seperti
2: iya,
0: yang...
2: iya.
0: Oh iya, jadi satu yang
2: selama tidak ada bapaknya ya.
0: Oh.
2: Pergi-pergi kan ya.
0: Oh iya iya, di
2: mudik.
0: Jadi berdua kini di rumah.
2: Iya.
0: Sudah masak, Mi, persiapan besok?
2: Ya, sudah masak.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Tapi tidak anu kan saya beli ketupat sama Bu ketumbu.
0: Oh. Oh, iya, oh, yang ini yang jadi.
2: Iya, yang jadi gue lihat Pak, siapa yang masuk.
0: Iya, betul. Jadi sudah mungkin antarkan.
2: Besok pergi ambil.
0: Oh, besok pergi ambil di
2: besok pagi. Oh.
0: Dekat rumah kah yang buat?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Jadi kirimannya.
0: Oke. Okay. Apa lagu apa mau dipilih, Sipatua?
2: Lagunya Siapa dia? Rita.
0: Lagunya siapa?
2: Rati.
0: Rati.
2: Iya.
0: Rati atau Rita?
2: Salah ucap.
0: Apa judulnya Rati? Banyak di sini.
2: Iya.
0: Maki yang mana? Ku bacakan Ki juga.
2: Ya dipilihkan aja.
0: Oh, dipilihkan aja.
2: Yang mana suka Mega itu.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Mawar bunga, Medi.
2: Iya, sekarang yang penting.
0: Mawar bunga seperti si patua yang berbunga-bunga. Iya. Oke. Oke, silakan salam-salam.
2: Iya. Ada tadi Bobby, ada Maulana, ada juga Pak KMS, ada Bandroi, ada Acore, ada juga Midi Parma, ada Asri Duduk Timur, ada juga Antoni Andrekan, ada juga Elia Diyai Mateng, ada Alia, ada Dina, ada Ibu Murni, ada juga Asriani. Ya semua-semuanya aja deh tanpa terkecuali. Buat Mbak Mega, mudah-mudahan semoga sehat besok sama keluarga.
0: Amin.
2: Ya, makasih. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pesan, Ade Mega lagunya Siti Nurhalisa Wajah Kekasih spesial yang di Golok 5. Siapa nih di Golok 5? Ucapannya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha Mbak Tiara di sudut kota. Mbak Tiara, selamat malam yang ada di sudut kota. Hari ini bagaimana keadaannya? Apakah Mbak Tiara lagi mudik kah malam ini atau kemarin? Dan juga pendengar di mana saja Anda berada, antara cinta dari Obi Mesak menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu.

0: Halo?
1: Halo, Nak. Bagaimana kabar, Tak?
0: Alhamdulillah baik, Mak. Kenapa, Mak?
1: Jadi jaki pulang lebaran nanti, Nak?
0: Belum tahu, Mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
1: Nah, kalau sempat pulang kina, Mama rindu.
2: Kenapa, Ton?
0: Itu ibu saya suruh pulang.
2: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
0: Masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
2: Bersyukur loh, Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
0: Ma. Ma.
3: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
0: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
1: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

0: Mendengar Bunga Mawar, lagu dari Rati Purwasi tadi saya hadirkan. Ini pilihan dari Darmawati yang ada di Pulau Karampuang ya. Dan juga pendengar masih menemani kebersamaan kita di malam ini di Ruang Rindu. Lagu Rati Purwasi ini dari Mawar tadi, lagu yang populer di era 90-an. Dan kita tahu bersama ya bahwa Rati ini punya ciri khas suara yang lembut, membuat lagunya tuh yang apa ya, masih kalau kita diputarkan sekarang kayaknya masih enak untuk didengarkan. Dan pendengar masih menemani kebersamaan kita di malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tentunya semoga lagu-lagu nostalgia yang kami hadirkan malam ini bisa menemani kebersamaan pendengar, menemani istirahat Anda, apalagi menjelang suasana Idul Adha besok, mulai terasa hangat ya, yang mungkin malam ini bisa berkumpul kembali bersama keluarga, atau mungkin yang malam ini belum bisa mudik, jangan bersedih karena Mega Pika masih akan menemani Anda di malam ini di Ruang Rindu. Kita angkat pendengar. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Perluan berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ki di mana?
1: Dengan Pak Salman.
0: Pak Salman di Galung Lombok. Ya, apa kabar Pak Salman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Semoga teman-teman pendengar RRI keseruan rindu yang sehat semua.
0: Amin, amin, amin. Jadi di Galung Lombok di Lebaran nanti, besok?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Tetap Galung Lombok.
0: Oh iya, iya, iya. Jadi bagaimana persiapan Lebaran besok, sudah selesai semua nih Pak Salman?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, wah. Mudah-mudahan teman-teman yang keluar ya sempatkan ke rumah.
0: Oh iya, tahu adik. Katanya teman-teman tinggal di Sherlock saja.
1: Iya, gampang.
0: Gampang ya. Besok itu puncaknya juga silaturahmi. Iya.
1: Boleh minta lagu ya?
0: Boleh, boleh. Lagu apa Pak Salman?
1: Coba lagunya Andiliani, Sanggupkah.
0: Sanggupkah, Di? Oh iya, saya carikan Ki dulu nah. Salam-salam ya, Ki.
1: Maksud saya, ini lagu buat tadi yang baru masuk lewat Jek atau Mbak Tiara. Dan saya yakin masih menceri dan capeknya udah hilang.
0: Iya. Yeah.
1: Dalam perjalanan panjang tadi.
0: Oh iya. Yeah.
1: Dan sudah selesai capeknya. Kemudian teman-teman yang lain yang lagi menceri, yang ucapkan selamat menyambut Idul Adha, mohon maaf terbatas. Tanpa terkecuali kan, kalau ada yang selama ini kata-kata yang mungkin kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak, tolong dimaafkan.
0: Yeah.
1: Kemudian ada hal apa namanya, sampaikan karena hidup ini ibarat membuka lembaran buku, halaman demi halaman kita buka satu persatu. Kita membacanya, pada akhirnya akan tertutup juga. Begitu juga perjalanan hidup manusia, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, atau pada akhirnya kita akan juga mengalami kematian.
0: Yeah.
1: Sebelum pada sampai pada waktu itu, di momennya Idul Adha, saya sampaikan kepada semuanya, mohon maaf lahir dan mati, tanpa terkecuali. Semoga kita tergantung adalah orang-orang yang pemaaf. Oke, makasih.
0: Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Salman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman yang ada di Galung Lombok. Pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami di malam ini di Ruang Rindu. Kami hadirkan lagu Home dari Michael Bublé. Dan ini lagu yang mengingatkan kita suasana di rumah ya. Karena tentunya kalau Lebaran itu biasanya momen-momen yang paling asik untuk berkumpul bersama keluarga. Malam ini lagu yang sangat berkesan malam ini. Saya mengajak pendengar juga ingin berbagi cerita, atau mungkin bagaimana suasana menyambut Lebaran Idul Adha di tempatnya. bisa bergabung bersama kami di 082-960-9099. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Nur lagi.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa Ki di mana?
2: Dari
0: Kalimamuju, Ibu Murni di.
2: Iya.
0: Oke, apa kabar Ibu Murni?
2: Iya. Kabar baik.
0: Kabar baik, sehat ya. Jadi Lebaran di mana besok?
2: Ya di sini Mbak Mega.
0: Oh di sana jadi. Oh iya. Oh di masjid dekat sana.
2: Iya.
0: Oh iya, saya kira ke ini, ke Kanjungan, ke. Jauh dia.
2: Iya jauh kok.
0: Oke deh, Ibu Murni, berarti siap semua ini Bu Ras ketupat di rumah?
2: Iya, sementara ini sudah selesai di masa.
0: Oh iya, yeah. Sementara selesai di masa di.
2: Jalan-jalan ya,
0: Pak. Oh iya, insya Allah ya. Kalau ini, iya, iya. Oke deh, Ibu Murni. Mau ikutan di Sanggupkah atau seperti apa?
2: Ikutan di Sanggupkah, gelandingnya Pak Sanggup.
0: Oh iya. Yeah.
2: Ya, kerja salam bagi Pak Sarman, terus ada juga Mbak Tiara, selamat menikmati Mbak.
0: Iya. Yeah.
2: Terus ada juga Ibu Nia, Ibu Darum ya. Dan buat semuanya saja Mbak Mika.
0: Iya. Yeah.
2: Karena sudah lelah ini, mau lagi tidur ini.
0: Oh, sudah mau lagi tidur. Iya tahu Adi, iya. Sambil dengar, ditunggu mi lagunya Adi.
2: Iya.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Demega, alhamdulillah jam 20.00 saya tiba di Polman. Terasa capek deh. Wah, masya Allah. Selamat beristirahat Mbak Tiara ya. Senang bisa kumpul kembali bersama keluarga. Nah Mbak Tiara, biar capeknya bisa sedikit pulih. Walaupun memang perjalanan jauh ya, Mamuju Polman itu berjam-jam, luar biasa. Saya hadirkan wajah kekasih pilihan dari Mbak Tiara yang ada di sudut kota.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Ahmad Telah. Kebetulan saya Ketua Forum Pemerhati Pendengar RRI Mamuju. Sebagai pecinta olahraga, saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya menilai RRI sebagai sumber informasi Piala Dunia 2026 dapat memberikan informasi serta penyampaian yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. RRI berhasil menghadirkan pengalaman mendengarkan yang informatif sekaligus berkesan. Sukses selalu RRI Mamuju, dan jangan lupa saksikan keseruan Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 dan Pro 2 RRI Mamuju.
1: Kamu tahu nggak kalau ternyata sapi perah juga menyukai musik loh, seperti kita para manusia. Seorang peneliti dari University of Leicester Lane melakukan analisis bahwa musik juga bisa mengurangi stres pada sapi perah. Sapi yang diperdengarkan musik akan lebih merasa tenang dan nyaman. Tapi musik yang diperdengarkan juga tidak semua jenis playlist loh. Ternyata sapi perah lebih menyukai irama musik yang lembut dan menenangkan, seperti musik klasik dan tradisional. Sedangkan sapi yang diperdengarkan musik jazz cenderung tidak memberikan efek peningkatan, karena musik jazz memiliki karakter yang cenderung berontak, harmoninya rumit, tonalitasnya yang luas, dan sering terjadi modulasi. Itulah mengapa sapi perah tidak merasa nyaman. Ketika sapi jauh dari stres dan merasa nyaman, maka produksi susu akan meningkat. Kalau sapi stres, maka hormon yang dilepaskan adalah adrenalin. Ketika sapi merasa nyaman, maka yang dilepaskan adalah hormon oksitosin. Hormon tersebut akan menyebar ke dalam aliran darah yang menuju ambing, sehingga otot menegang dan produksi susu akan lebih banyak. Fungsi dari hormon oksitosin atau hormon cinta ini salah satunya dalam proses turunnya susu atau letdown. Penelitian yang dilakukan University of Leicester membuktikan bahwa sapi perah yang diperdengarkan musik akan meningkatkan produksi susunya sebanyak 3% dibandingkan dengan sapi yang tidak diperdengarkan musik. Selain bisa meningkatkan produksi susu, musik yang menenangkan juga bisa menurunkan rata-rata denyut jantung sapi. Mungkin sama seperti kita manusia. Ketika berada di posisi atau keadaan yang nyaman, kita cenderung lebih tenang dan santai, sehingga denyut jantung juga lambat. Sedangkan kalau kita merasa panik, deg-degan, dan tidak nyaman, maka kita akan merasa waspada dan denyut jantung juga akan cepat. Hal ini disebabkan oleh adanya hormon kortisol. Ketika merasa tenang, maka produksi hormon tersebut akan rendah. Begitupun sebaliknya. Pengaruh dari hormon kortisol adalah konsumsi pakannya. Ketika hormon yang diproduksi rendah, maka konsumsi pakan juga akan meningkat. Tentu saja, dengan begitu, sapi juga akan semakin sehat.

0: Malam, Romer Rindu, Romer Bagi Rindu, umurnya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
0: Dari Asri di Luhut Timur.
1: Asri di Luhut Timur, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Mega?
1: Alhamdulillah. Sehat juga di sini, apa ya, bagus cuacanya, menemani kebersamaannya di Mamuju.
0: Sama juga di sini, di Mabaru ini satu hari.
1: Jadi lebaran di mana gitu?
0: Di sekitaran Watu.
1: Oh, di sekitaran situ, jadi iya. Oke deh, ini sebagai perlaman terakhir, dua perlaman terakhir maksud saya, Asri. Mau lagu pendeta tuh boleh?
0: Dewa 19.
1: Apa judulnya?
0: Kita pilihkan saja.
1: Dewa 19 dia.
0: Iya.
1: Oke deh.
0: Ya, kirim salam buat Pak Salman di Galung Lombok. Semoga selalu ada Pak Sultan juga di Galung Sulu. Ada Bang Sidan, ada Bobby, Alfred Yudha Maulana, Bang Kumi, ada Bayi Putra, ada di Salari ada Gunawan, ada Dina, ada siapa lagi, Bunda Adi, ada Midi Parma, Mama Nanda, Fadila bersama Ani, ada Istri yang bersama Ayah di Majene, ada Pak siapa lagi ya, di Pak Guru, ada Pangeran Kodok, ada Erwin juga, Abraham, di Kutek Kertanegara ada Pak Syukur, Pak Rahim juga di sana. Ada Purnama Sari yang ada di Pantai Bahari. Ada Mirnawati di Pasang Kayu. Buat Tante di Antrekan Duri. Buat semua-semuanya saja, tanpa terkecuali. Buat Mbak Nuka, terima kasih banyak. Sehat selalu untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asri.
2: Air matamu berlinang.
1: Pendengar, lagu yang kami hadirkan Tommy Jepisa di batas kota ini, kiranya mungkin ada satu penonton terakhir yang ingin bergabung lagi bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Ini tidak terasa perjumpaan kita ya pendengar, malam ini kita sudah berada penghujung acara. Sebenarnya hari ini saya juga mau ucapkan turut berduka karena ada ketiga teman saya, teman sekolah yang kehilangan orang tercintanya. Ada yang kehilangan ibundanya dan juga ada yang kehilangan suami tercintanya. Tentunya tidak semua ya pendengar malam ini yang tentunya, karena kan hari lebaran itu selalu menjadi momen untuk kita bisa berkumpul bersama keluarga. Namun tidak semua juga bisa merayakan lebaran dengan lengkap. Ada yang mungkin juga merasakan hal-hal kehilangan dan juga mungkin ada yang sedang jauh dari keluarga. Pendengar, untuk Anda yang tahun ini mungkin belum bisa mudik, semoga jarak yang tentunya tidak mengurangi hangatnya kasih sayang keluarga di kampung halaman, jangan lupa untuk menghubungi keluarganya yang mungkin masih ada. Dan untuk malam ini yang sedang merindukan seseorang yang telah tiada, semoga setiap doa menjadi pengobat rindu kita di hati ini. Dan tentunya pendengar, kita mendoakan dan juga menjaga kenangan dengan baik. Dan terima kasih sudah mendengarkan kami di Ruang Rindu malam ini. Saya juga pamit dan mohon maaf kiranya mungkin ada salah kata. Dan juga selamat berkumpul bersama keluarga, mohon maaf lahir dan batin. Saya ucapkan selamat malam. Dan juga mungkin yang sedang di perjalanan menuju ke keluarga tercinta, hati-hati di jalan. Semoga kita semua diberikan kesehatan serta dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai. Sampai jumpa di Ruang Rindu berikutnya. Kangen dari Dewa 19.

Kesedihan adalah suatu hal yang tak terhindarkan dalam hidup kita. Setiap manusia suatu saat akan merasa sedih akibat segala musibah yang dialaminya. Untuk mengusir rasa sedih yang kita alami, Rasulullah dalam suatu hadis riwayat Abu Daud mengajarkan sebuah doa sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa cemas dan sedih, dari rasa lemah dan malas, dari sifat pengecut dan kikir, dan dari lilitan hutang serta ancaman orang.

Sebuah pergelaran akbar ibadah hamba-hamba Tuhan baru saja kita saksikan. Beratus ribu jemaah haji Indonesia kini kembali ke tanah air dengan berbagai kesan dan perasaan. Tentu sebagian besar berharap menjadi haji yang mabrur dan membawa berkah dalam hidupnya di dunia maupun akhirat. Bukan hanya sekedar melakukan perjalanan turisme yang melelahkan. Tahukah Anda, ciri utama haji mabrur adalah ikhlas menunaikan haji serta makin meningkat ibadahnya. Nah, jika Anda menemukan perubahan tersebut setelah Anda menunaikan haji, berbahagialah Anda karena tergolong dalam kelompok haji mabrur yang diterima ibadahnya. Namun jika Anda tak menemui perilaku yang dimaksud dalam diri Anda, sebuah introspeksi adalah yang paling baik yang harus kita lakukan. Bosat RRI.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
3: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
2: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
3: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
2: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Ismail, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya merasa bahwa mengikuti informasi Piala Dunia melalui RRI memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Jadi meskipun saya sedang sibuk dan tidak sempat menyaksikannya secara langsung di layar kaca, informasi yang jelas dan runtut dari RRI membuat saya mudah memahami jalannya pertandingan. RRI mampu menghadirkan suasana yang seolah-olah membawa pendengar berada di tengah peristiwa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua, ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di malam ini dan melengkapi kebersamaan kita dan menemani Anda bersantai dan mungkin beristirahat di malam ini. Kami hadirkan selingan lagu dengan kesenian tradisi.

yang dimasak telur ayam. Tapi kok namanya jadi telur mata sapi? Telur mata sapi di negara kita sebenarnya juga disebut dengan nama telur ceplok. Makanan ini pada dasarnya merujuk pada telur ayam yang digoreng setengah matang, di mana kuning telurnya dibiarkan tetap utuh dengan warna kuningnya yang sangat merona. Penyebutan telur mata sapi berasal dari sejarah kedatangan orang-orang Prancis di Indonesia yang kemudian melihat bentuk telur ceplok yang mirip dengan struktur bangunan di Prancis dengan arsitekturnya yang disebut œil de fêche. Œil de fêche ini merujuk pada jendela bangunan yang berbentuk oval kecil dengan jeruji kaca dan jari-jari besi yang memancar keluar dari pusat lingkaran. Nah, masyarakat kita kemudian mengadopsi istilah mata sapi yang telah diterjemahkan dari istilah œil de fêche. Kemudian, terkenallah telur ceplok dengan sebutan telur mata sapi.

0: Kami melakukan survei kepada pegawai-pegawai di kantor, kue apa yang paling dicari saat lebaran. Dan jawabannya adalah...
1: Nastar.
2: Nastar.
3: Kue nastar.
4: Kue nastar.
5: Kue nastar.
4: Nastar.
3: Nastar.
6: Kue nastar.
7: Kue nastar.
0: Memang di setiap hari lebaran rasanya tak lengkap jika tanpa kue nastar. Nastar memang sudah tak asing lagi di lidah sebagian besar orang Indonesia. Bahkan tak jarang, hampir semua kalangan selalu menjadikan nastar sebagai kue pilihan. Selama ini orang-orang sepertinya tak banyak tahu sejarah kue nastar itu sendiri. Lantaran nastar memang hanya perlu dinikmati saja, tanpa perlu tahu hal-hal lain. Tapi akan lebih baik jika kita simak sejarah kue nastar. Nastar merupakan salah satu kue asal Belanda dan namanya pun berasal dari negeri kincir angin tersebut, yakni ananas dan tar atau tar nanas. Lalu gabungan dua kata tersebut akhirnya disingkat pelafalannya menjadi nastar saja. Pada awalnya, resep kue nastar terinspirasi dari kue pie khas Eropa yang biasanya dibuat dalam satu loyang besar yang isinya menggunakan selai stroberi, blueberry, atau apel. Namun karena buah-buah itu sulit didapatkan di Indonesia, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar yang dibuat orang Indonesia memang memiliki bentuk yang lebih kecil ketimbang pie atau kue tar Eropa pada umumnya.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat

terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri, dan hanya dalam keheningan

kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini 26 Mei 2020. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda untuk selalu mendengarkan seluruh rangkaian acara dan juga program kami di Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan kembali kami akan menyampai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RM Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 serta di 100,7 FM. Hari ini hari Rabu 27 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga jam 12 malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Mamuju Pagi ini bersama saya Randy menemani Anda di edisi hari ini hari Rabu di tanggal 27 Mei 2026. Dan ya, hari ini juga bertepatan dengan hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Kami ucapkan untuk seluruh umat muslim yang merayakan hari raya Idul Adha hari ini. Ya, selamat hari raya Idul Adha dan semoga hari ini di momen Idul Adha ini semuanya kita diberikan keberkahan dan yang terutama yang bisa kita petik dari Idul Adha adalah pengorbanan dan juga keikhlasan. Iya, pendengar, saya Randy menemani Anda di Mamuju Pagi ini dan kita akan awali jumpa kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dengan menghadirkan surah Fusilat ayat 30-32 dibacakan Hasni Hayat dan Syahril Ardiansyah.
1: Mamuju Pagi ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang kebenaran.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini kita dipertemukan dalam momen Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari yang mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan dan juga kepedulian kepada sesama. Nah, di momen spesial kali ini alhamdulillah kita ditemani guru kita, insyaallah akan berbagi ilmu dan pencerahan ya, seputar Idul Kurban, Ustadz Dr. Haji Muhammad Sukri Mondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Habib.
0: Ya, maaf lahir batin, Pak Ustadz.
1: Ya, alhamdulillah. Takabbalallahu minkum minna wa minkum takabbal ya karim.
0: Ya, alhamdulillah baik-baik, Pak Ustadz, sehat.
1: Alhamdulillah, ya. Pak Habib, alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Ini momen hari Idul Adha ini, Ustadz ceramahnya di...
1: Saya baru saja menyelesaikan sebagai khatib salat Idul Adha itu di halaman Mapolda Sulawesi Barat bersama Bapak Kapolda, para pejabat-pejabat Polda dan beberapa anggota-anggota Polri. Alhamdulillah.
0: Berarti pesan-pesannya ini pesan-pesan khusus kepada anggota Polri ini, Pak Ustadz.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah. Pak Ustadz, kita beberapa menit ke depan ini akan ya ngobrol-ngobrol, berbagi ilmu, berbagi apa pencerahan kepada kaum muslimin yang mungkin di jam-jam seperti ini pada sibuk bersilaturahmi, menikmati hidangan di menu hari raya Idul Kurban ini, Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Ustadz, kalau kita bicara Idul Adha, sebenarnya apa makna yang paling penting yang kemudian perlu kita hadirkan di hari Idul Adha ini, Pak Ustaz?
1: Ya, saya kira begini, Pak Habib, ya para pendengar setia. Jadi ada dua hari raya dalam Islam. Ya, ada yang namanya Idul Fitri dan ada yang kedua namanya Idul Adha atau Idul Kurban. Khusus untuk Idul Adha atau Idul Kurban itu hari raya yang biasa disebut oleh orang dengan hari raya haji.
0: Ya, ya.
1: Jadi ada juga hari raya kurban. Karena kenapa, Pak Habib? Karena sementara ini ya jamaah-jamaah kita melakukan, menyempurnakan untuk rukun Islam yang kelima, syarat sebagai syarat sahnya ibadah haji. Ketika mereka sudah melakukan wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah ya kemarin, Pak Habib, itu dilanjutkan mereka membesarkan Allah, melakukan membaca, melafazkan takbir sebagai tanda masuknya hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Apa yang disebut dengan Idul Adha dan Idul Kurban itu, Pak Habib, ya? Ini kan ada sejarahnya. Ada sejarah kenapa sampai hari raya itu disebut dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Jadi bermula dari sejarah dari kakek-kakek kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail, anak putra kesayangan beliau yang bernama Ismail alaihissalam. Jadi dalam riwayat disebutkan, jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji keimanan daripada Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Diberikan tabir mimpi, Pak Habib. Apa mimpinya? Allah menyuruh, memerintahkan, mengingatkan, hei Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, engkau telah berjanji kepadaku, apa saja kalau untuk Allah itu akan saya siap untuk mengorbankan, kendati pun itu keluarga saya. Itu yang Allah ingin tagih. Apa itu yang Allah tagih? Hei Ibrahim, apa yang pernah kau sebutkan, kau lepaskan itu, bahwa kau akan berkorban apa saja. Sekarang saya mau minta anakmu, korbankan itu anakmu. Jadi falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Jadi qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bahkan ada konteks ayat itu Nabilah Ibrahim bertanya kepada putranya Ismail. Jadi qala ya bunayya inni arafil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, saya telah diberikan mimpi oleh Allah untuk menyembelih engkau.
0: Yeah.
1: Bayangkan tiba-tiba ini yeah. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putra kesayangannya, anak semata wayangnya, Pak Habib. Bagaimana pendapatmu ketika saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau? Apa kata jawab Nabiullah Ismail alaihissalam, putra kesayangan beliau? Jadi Ismail mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah binas sabirin. Wahai abah, kalau memang itu perintah Allah dan saya yakin itu perintah Allah, maka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan saya ikhlas, saya akan sabar menerima apa yang di yang direncanakan dengan apa yang abah mimpikan itu. Jadi dengan seketika ya Pak Habib itu langsung disiapkan. Pokoknya momen-momen itu disiapkan langsung. Tidak ada sedikit pun. Pokoknya Nabiullah Ismail itu akan siap apapun yang akan terjadi. Dia akan siap. Kemudian dilakonkanlah, disiapkanlah apa semua, ada beberapa permintaannya Nabiullah Ismail alaihissalam kepada ayahandanya, abahnya, ayahanda Ibrahim alaihissalam. Wahai ayahandaku, wahai abaku, sebelum saya disembelih ada tiga hal yang saya minta. Yang pertama, ikat saya dengan baik supaya saya tidak bergerak ke sana kemari. Yang kedua, Pak Habib, jadi ada baju saya ini, keluarkan baju saya dulu supaya saya persembahkan nanti untuk ibu saya yang akan jadi seakan-akan dia akan mengingat saya. Dan yang ketiga, gunakan pisau, jadi sembelihan itu yang sangat tajam. Jangan sampai ini katanya kalau tidak tajam itu kan menyiksa saya. Itu permintaannya. Dan itu juga memang syariat ajaran agama kita ketika kita menyembeli hewan kurban kita. Jadi saya kembali dulu. Jadi apa maknanya? Sesungguhnya hari raya Idul Kurban itu hari di mana kita diperintahkan. Di dalam ayat Al-Quran sudah jelas, Pak Habib ya. Jadi inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Al-Kausar itu, surat Al-Kausar itu memberikan satu sinyal. Ingat, saya telah memberikan kepadamu nikmat yang sungguh sangat banyak. Dua yang Allah minta dengan nikmat itu. Fasalli li rabbika. Kemudian engkau dengan nikmat itu maka beribadahlah, sujudlah kepadaku, kata Allah. Dan di samping kita sujud, kita sholat, kita juga diperintahkan untuk melakukan wanhar, untuk berkorban. Jadi itu hari raya Idul Adha itu melambangkan bahwa kita ada satu perintah yang diperintahkan di samping ya kita melakukan rangkaian-rangkaiannya, Pak Habib ya. Kita diperintahkan untuk, kan ada beberapa rangkaian-rangkaiannya. Sebentar kita akan bahas apa rangkaian-rangkaiannya itu, nanti kita akan sebutkan sebentar. Jadi intinya adalah Idul Kurban itu adalah hari di mana diperintahkan kita untuk melakukan penyembelian hewan kurban atau Idul Adha Adhiyah, mempersembahkan yang kita luar biasa, yang kita cintai harta itu dengan menyembeli seekor hewan kurban, apakah itu kambing atau sapi kalau di negara kita. Ya, saya kira itu Pak Habib sebentar.
0: Ya, ini kalau mendengar cerita kisah Nabi Ibrahim luar biasa Pak Ustaz ya.
1: Iya.
0: Perintah itu hanya lewat mimpi dia dengar, apa dia lewat mimpi kemudian dengan penuh keyakinan ya.
1: Iya.
0: Bahwa ini perintah Allah, ini harus dilaksanakan Ustaz ya. Luar biasa. Pak Ustaz, di pagi Idul Adha ini kan tentu juga banyak sunnah-sunnah yang dianjurkan. Misalnya sebelum kita berangkat pergi sholat. Nah, apa saja sebenarnya yang sebaiknya dilakukan masyarakat supaya hari raya kita itu lebih bermakna sesuai dengan tuntunan?
1: Iya. Ya. Jadi seperti hari raya Idul Fitri yang lain ya, Pak Habib. Yang pertama, ketika kita akan berangkat untuk melakukan sholat Idul Adha, Idul Kurban ini, apakah di masjid atau di lapangan? Jadi kita memang disunahkan oleh agama kita ini, oleh Rasulullah, bagaimana menggunakan pakaian yang terbaik kita. Jadi bukan berarti kita mau menyombongkan. Jadi uzu zinatakum, Jadi bagaimana kita menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Ya, kemudian apalagi Pak Hafid, kita usahakan juga jadi memakai parfum bau-bau supaya ya ada sedikit bagaimana tercium aura-aura yang wangi-wangian itu yang memang menyenangkan hati kita. Kemudian kita disunahkan juga untuk melewati tempat-tempat ketika ya Pak Hafid kita berangkat, beda juga dengan pada saat kita pulang. Dan itu juga ketika Idul Fitri Pak Hafid, kita disunahkan sesungguhnya kita makan dulu sebelum kita berangkat untuk sholat hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu sebaliknya. Jadi kita disunahkan untuk berpuasa dulu sejenak sebelum kita pulang dari sholat Idul Adha. Pada saat kita pulang baru kita menikmati ya makanan-makanan kita Pak Hafid. Kemudian apalagi ya, ini memang juga disarankan kalau kita melihat beberapa konteks hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu memang di bulan Zulhijjah ini Pak Hafid ada beberapa hal yang disunahkan juga. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sebaiknya kita isi dengan apa? Banyak kita melakukan zikir, banyak kita bersedekah. Termasuk juga kita disarankan oleh agama kita untuk melakukan puasa-puasa sunat. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10.
0: Puasa jadi, apa namanya itu?
1: Jadi tanggal 10-nya itu jangan kita puasa, tapi sampai tanggal 9. Ada namanya puasa-puasa yang memang disunahkan kita karena bulan Zulhijjah itu bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, Pak Hafid, ada 4 bulan itu yang memiliki keutamaan kemuliaan. Jadi yang pertama itu ada bulan yang disebut dengan bulan Rajab. Kemudian ada juga bulan yang berentetan. Ada Zulkaidah dengan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Jadi Zulhijjah utamanya itu ada bulan yang sangat mulia. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah berpuasa selama kurang lebih 1 sampai tanggal 9-nya. Jadi pada tanggal 1 itu disarankan gunakanlah kesempatan. Kalau kita tidak sempat Pak Hafid ya, minimal kita melakukan memperbanyak puasa-puasa sunat seperti Senin Kamis. Dan ada juga namanya puasa hari Tarwiyah, dengan hari yang namanya puasa pada saat ya jamaah haji melakukan wukuf di Padang Arafah. Jadi puasa Arafah.
0: Puasa Arafah.
1: Jadi Nabi itu mengingatkan kita, menyampaikan bahwa orang yang melakukan ibadah puasa sunat ya Pak Hafid ya, itu di tanggal 9 Zulhijjah itu termasuk masih 8 juga, 8 Zulhijjah itu akan dibalas pahalanya, itu sama dengan diampunkan dosanya selama 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Nah ini Pak Hafid. Kemudian apalagi di bulan Zulhijjah ini Pak Hafid, kita disarankan oleh Nabi itu ya bagi orang yang berniat untuk melakukan pemotongan penyembelian hewan kurban, sebaiknya itu melakukan puasa. Bahkan memang dianjurkan sesungguhnya Pak Hafid ya. Ini ada beberapa hadis Nabi itu. Jadi kita dilarang juga untuk melakukan memotong rambut dan memotong kuku. Itu mulai tanggal 1 sampai pada saat kurban kita itu disembelih.
0: Mulai tanggal 1 Zulhijjah.
1: Tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal pada saat dipotong disembelih itu hewan kurban kita. Ini ada hadis dari riwayat daripada Imam Muslim dari Ummu Salamah. Itu menyebutkan Pak Hafid, jika kalian melihat hilal Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkorban, jadi kita punya niat untuk berkorban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Jadi tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Sampai apa itu Pak Hafid? Sampai jadi ada penyembelian hewan kurban yang dia sudah niatkan. Jadi jangan kita memotong. Jadi itu disebut dengan dalam agama kita, itu dalam kitab-kitab fikih disebut makruh tanzih. Sebaiknya jangan kita lakukan untuk memotong rambut dan memotong kuku saat tanggal 1 Zulhijjah sampai saat itu pemotongan penyembelihan hewan kurban.
0: Ya, sebenarnya apa itu maknanya Pak Ustaz? Ya?
1: Maknanya itu kita sebenarnya dilarang untuk melakukan itu supaya jadi tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi mungkin ya ada hal mungkin ya terjadi mungkin ya Pak Habib ya. Hmm. Mungkin gunting itu salah atau bagaimana bagaimana. Yang kedua, makna sesungguhnya itu melambangkan bahwa kita akan mempersembahkan bahwa apa yang kita lakukan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan kita harus tahan, kita harus tidak lakukan. Kenapa? Sebab ada sesuatu kewajiban yang akan kita tunaikan. Ada satu hal yang kita akan tunaikan, yakni penyembelihan hewan kurban kita.
0: Iya. Nah, itu beberapa ya yang sunah-sunah yang dianjurkan Pak Ustaz ya.
1: Iya, betul.
0: Saya kembali lagi tadi Pak Ustaz. Jadi bedanya Idul Adha dengan Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu sebaiknya kita kalau Idul Fitri sebaiknya sarapan dulu baru berangkat.
1: Sarapan dulu. Kan masjid. Memang kita sudah awali dengan berpuasa selama satu bulan. Makanya disunahkan kita makan dulu.
0: Sarapan dulu.
1: Pokoknya ada minum dan ada makan.
0: Sebaliknya kalau Idul Adha.
1: Sebaliknya kalau Idul Adha disunnahkan. Sunnah itu artinya begini, Pak Abid. Pahala bagi orang yang melakukan dan tidak apa-apa bagi orang yang tidak melakukan. Itu kan sunnah, bukan wajib, Pak. Tapi itu sunnah. Itu yang dicontohkan, dipraktekkan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Jadi disunahkan nanti pulang
1: sholat, baru kita menikmati itu, Pak Abid.
0: Nah, Pak Ustadz, kalau rata-rata kalau salat Idul Adha dan ataupun salat Idul Fitri itu rata-rata dilakukan di lapangan terbuka.
1: Iya.
0: Iya. Apa memang ada keutamaan tersendiri, Pak Ustadz, dibanding kita di masjid itu?
1: Kalau kita melihat riwayat, ya Pak Habib ya, ya, Nabi itu banyak-banyak memang melakukan di masjid. Karena kan memang tempat sujud, tempat sholat itu kan masjid. Hanya memang ada di zaman sahabat, itu ada sahabat, itu dari sahabat Rasulullah yang pernah melakukan di lapangan. Kenapa Pak Habib? Syiarnya itu yang mau dinampakkan.
0: Syiar.
1: Nah, yang kedua ini kan kita lihat di Indonesia, termasuk kita di Mamuju, biasanya kan juga banyak-banyak yang kita melakukan di lapangan terbuka. Sebab apa? Ya karena mungkin membludak jamaah, Pak Habib. Jadi memang memungkinkan kita untuk melakukan di lapangan. Hanya memang kendalanya ketika hujan. Jadi cuaca, mendung, kondisi apa semua, itu memang sebaiknya kita hanya melakukan di masjid. Tapi sebenarnya juga ya Pak Habib, tergantung kesepakatan pengurus. Kalau memang kita mampu untuk mengurusinya, silakan di lapangan. Itu tergantung kesempatan kita dan itu syiar juga. Dan itu juga memang perlu Pak Habib, kita meramaikan juga masjid. Karena itu masjid itu adalah tempat sujud. Jadi masjidun sajada, jadi yasjudu masjidun, sajada itu sujud, masjidun itu tempat sujud. Tapi ini juga saya ingin sampaikan Pak Habib, kalau di lapangan jangan kita melakukan tahiyatul lapangan. Tidak ada itu, tidak ada ya. Tidak ada orang saya biasanya lihat melakukan juga salat sunat juga di lapangan. Tidak ada salat sunatnya kalau di lapangan. Kalau di masjid ya boleh saja kita melakukan salat sunat tahiyatul masjid. Jadi untuk ikraman di masjid, ihtiraman di masjid, untuk memuliakan, menghormati masjid sebagai tempat sujud kita. Baitullah, rumahnya Allah.
0: Jadi kalau ke masjid ada sebelum duduk memang kan kita diperintahkan.
1: Ya untuk, betul. Sunnah hukumnya Pak.
0: Sunnah hukumnya Ustaz ya. Mengerjakan salat dua rakaat salat tahiyatul masjid temannya.
1: Ya kalau lapangan. Di lapangan tidak ada.
0: Tidak ada tahiyatul lapangan.
1: Tidak ada. Ada.
0: Tapi kalau kita ke lapangan berarti kita langsung duduk saja Pak Ustaz ya. Tidak ada mungkin ada mungkin amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan ketika sampai di lapangan.
1: Ya di lapangan itu Pak Habib ya seperti juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah di bulan Zulhijjah itu kita banyak-banyak melakukan zikrullah. Kita wirid, zikir, kita istighfar. Itu yang banyak dilakukan. Yang kedua, apalagi Pak Habib, ya bawalah uang untuk ada celengan kita sebagai sedekah. Jadi memang banyak-banyak kita bersedekah. Karena ini kan juga apalagi nih, kita ini panitia kadang juga memerlukan itu. Apakah untuk biaya-biaya yang lain. Jadi rajinlah. Apalagi Pak Habib ya, kita diperintahkan untuk mendengarkan khutbah. Jadi khutbah Idul Adha atau Idul Kurban atau Idul Fitri itu kita wajib mendengarkan. Karena syarat sah untuk salat kita juga mendengarkan khutbah kita Pak Habib.
0: Itu rukunnya Ustaz ya?
1: Iya, rukunnya salat kita.
0: Ya jadi banyak bersedekah termasuk kalau kita pergi ke lapangan biasanya banyak penjual kartu apa namanya koran bekas.
1: Iya.
0: Kalau kita membeli itu dengan niat sedekah, insya Allah itu.
1: Insya Allah ada pahalanya, Pak.
0: Baik Pak Ustaz. Terkait dengan pelaksanaan kurban itu sendiri, kan kurban itu sendiri dilaksanakan nanti setelah pulang dari sholat Id, Pak Ustaz, ya?
1: Iya. Jadi kurban, Pak Hafid, itu dilakukan penyembelihannya itu pada saat selesai kita melakukan salat hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Itu kita lakukan sampai beberapa hari setelah itu, Pak Hafid. Ada namanya Ayyam Tashrik. Yang hari-hari itu dibolehkan kita untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Jadi tashrik, mulai tanggal 10, hari tashriknya itu tanggal 11, 12, dan 13. Jamaah sebentar melakukan pelontaran. Jadi jamarat itu di satu tempat yang bernama Mina. Jadi yang pertama melakukan pelontaran Aqabah. Itu hari yang pertama itu di tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian besoknya tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13, kalau mereka mengambil nafar akhir, nafar sani, itu mencukupkan sampai tanggal 13 Zulhijjah, Pak Hafid, ya. Kalau dia melakukan saja nafar awal, nafar pertama, itu cuma sampai tanggal 12. Jadi untuk jamarat Aqabah itu di tanggal 10, kemudian tanggal 11 dan tanggal 12-nya ketika dia melakukan nafar awal, itu untuk tiga tempat pelontaran. Yang pertama Ula, yang pertama Wusta, yang pertengahan Aqabah itu yang besar. Jadi 21, Pak Hafid, ya, 7 dikali 3. Kalau untuk hari pertama tanggal 10 itu cuma 7 saja. Jadi 7 ditambah 21 sama dengan 28. Masuk hari yang kedua di tanggal 12 itu, Pak Hafid, itu mereka melakukan lagi pelontaran mulai awal. Jadi yang namanya pelontaran di jamarat Ula, kemudian Wusta, kemudian
2: Mamuju pagi ini.

suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia. Dan siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming kami di rri.co.id.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat. Sari berita pendengar, jelang Idul Adha minyak goreng di Mamuju mengalami kenaikan dan mulai langka. Harga ayam potong naik jelang Idul Adha dan omset pedagang juga ikut naik. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Randy. Pendengar, informasi yang pertama, kenaikan pendapatan dan belanja APBN dorong ekonomi Sulawesi Barat periode April 2026. Berikut laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
1: Kalau dilihat belanja dan pendapatannya naik, tentu itu punya kontribusi pada pergerakan pertumbuhan.
2: Kenaikan pendapatan dan belanja anggaran di Sulawesi Barat dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap pergerakan ekonomi daerah. Kondisi ini mencerminkan adanya keterkaitan erat antara peningkatan penerimaan negara dan belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, saat diwawancara di Gedung Keuangan Negara Mamuju, Selasa 26 Mei 2026 mengatakan, peningkatan pendapatan dan belanja anggaran, pendapatan dan belanja negara APBN merupakan indikator positif yang menunjukkan roda perekonomian daerah terus bergerak. Ia menjelaskan, kenaikan pendapatan negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti peningkatan belanja. Menurutnya, ketika penerimaan negara meningkat, maka belanja pemerintah juga akan bertambah untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, ia menekankan pentingnya tata kelola fiskal yang baik untuk memastikan seluruh pendapatan dan belanja negara berjalan efektif dan mampu menutup potensi kebocoran anggaran.
1: Kalau dilihat belanja dan pendapatannya naik, tentu itu punya kontribusi pada pergerakan pertumbuhan. Kalau pendapatannya naik, tentu bisa membiayai ekonomi bergerak dari sisi belanja, karena untuk membiayai. Kalau belanjanya bergerak, itu menderek menaikkan pendapatannya, itu sering mengait. Gak boleh pendapatan itu naik sendiri, pasti nanti belanjanya naik karena sumbernya ada. Begitu pendapatan belanjanya naik, fasilitas layanan publik masyarakat tentu perpajakannya pendapatannya naik. Jadi dua hal itu yang menjadi indikator. Bukan hanya government pendapatan atau government belanja, tetapi tentu nanti ada yang local government, pemerintah daerah, baik pendapatan maupun belanjanya, itu juga ada konsumsi dan investasi masyarakat. Dan di tengah ini ada sesuatu, bukan hanya langkah pendapatan belanja, governance-nya, tata kelola yang baik itu menutup celah bocor, itu paling penting punya kontribusi.
2: Menurut Syakran, sinergi antara peningkatan pendapatan, optimalisasi belanja, serta tata kelola yang akuntabel menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Bulog Mamuju salurkan bantuan pangan kepada 50.284 keluarga hingga akhir Mei 2026. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
3: Untuk wilayah 3 kabupaten Mamuju itu, Pak,
4: Perum Bulog Cabang Mamuju tengah menyalurkan bantuan pangan kepada 50.284 keluarga penerima manfaat atau PBP di 3 kabupaten wilayah kerjanya, yaitu Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Penyaluran ini ditargetkan tuntas pada 31 Mei 2026. Pemimpin Bulog Cabang Mamuju, Norin Sama, dalam dialog interaktif bersama RRI Mamuju menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan pangan bersifat operasional di lapangan. Rincian penerima bantuan pangan di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju sebanyak 25.473 PBP, kemudian Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 11.858 PBP, dan Kabupaten Pasangkayu sebanyak 12.953 PBP. Adapun total keseluruhan mencapai 50.284 PBP. Norin menambahkan, setiap PBP menerima beras sebanyak 2 karung kemasan 10 kg atau total 20 kg untuk alokasi 2 bulan, yaitu Februari dan Maret. Selain beras, setiap PBP juga mendapat minyak goreng sebanyak 4 liter dengan rincian 2 liter per bulan.
3: Bulog untuk wilayah tiga kabupaten Mamuju itu, Pak, total datanya di itu 25.473 penerima, kemudian Mamuju Tengah 11.858, kemudian pasang kayu itu 12.953. Jadi total di 3 kabupaten itu 50.284 PBB. Nah, itu mereka mendapat beras sebanyak 2 karung, karung kemasan 10 kilo, jadi 20 kilo karena 2 bulan alokasi. Kemudian minyaknya juga 2 bulan alokasi, yaitu alokasi Februari dan Maret, itu masing-masing 2 liter, jadi total 4 liter Pak per PBB.
4: Adapun data penerima berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Nasional atau DTSN yang dikelola Kementerian Sosial. Target penyaluran seluruh bantuan ini harus selesai paling lambat akhir Mei 2026. RRI Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, stok pangan jelang Idul Adha terkendali, barang tersedia di pasar. Muhammad Ilham menyampaikan laporannya.
5: Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju memastikan stok pangan menjelang Idul Adha 2026 terkendali dengan barang kebutuhan pokok tersedia di pasar meskipun terjadi fluktuasi harga pada beberapa komoditas. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tendre Saung, menyatakan distribusi dan ketersediaan stok pangan berjalan lancar menjelang hari raya. Pihaknya terus memantau pasokan barang kebutuhan pokok untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan Idul Adha dengan mudah. Ia menjelaskan bahwa distribusi berbagai komoditas pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan lancar tanpa kendala berarti hingga saat ini. Sayur-sayuran dari luar kabupaten masuk setiap hari, sementara bawang merah lokal dari Kaluku juga mulai dipanen dan menambah pasokan pasar. Meski ketersediaan stok terjaga, beberapa komoditas seperti cabai mengalami kenaikan harga akibat tingginya permintaan menjelang Idul Adha. Namun, Andi Tendre optimis fluktuasi harga ini tidak berlangsung lama dan masih dalam batas terjangkau masyarakat sesuai mekanisme pasar.
6: Kalau untuk distribusi, alhamdulillah lancar. Seperti kan untuk seperti barang kebutuhan sayuran, seperti sayuran, sayur itu kan hari-hari masuknya dari luar Kabupaten Mamuju. Belum tidak kayak seperti bawang merah kan ada mulai panen juga kayak ini di Kaluku. Jadi saya rasa memang iya.
5: Disko Perindak terus melakukan monitoring harga dan stok untuk mengantisipasi potensi kelangkaan atau lonjakan harga yang berlebihan di pasaran. Pihaknya juga berkoordinasi dengan distributor dan agen pasokan untuk memastikan stabilitas ketersediaan barang hingga pasca Idul Adha. Andi Terli menghimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panik buying agar distribusi pangan dapat merata ke seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Screening kesehatan jiwa masuk dalam layanan program cek kesehatan gratis. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
5: Screening kesehatan jiwa di Sulawesi Barat kini dilakukan terintegrasi melalui layanan cek kesehatan gratis di puskesmas mulai usia 7 tahun hingga lansia. Program ini mengajak masyarakat memeriksakan kondisi mental sebagaimana memeriksakan kondisi fisik agar gejala gangguan jiwa terdeteksi sedini mungkin dan segera ditangani. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama Dinas Kesehatan P2KB Sulawesi Barat Nur Hidayah Bakri menegaskan screening kesehatan jiwa tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu paket dalam layanan cek kesehatan gratis. Ia menyebut screening dilakukan berjenjang dari wawancara awal, penilaian risiko hingga konseling dan rujukan bila ditemukan indikasi gangguan jiwa. Menurutnya hasil screening tidak langsung memvonis seseorang mengalami depresi atau gangguan jiwa melainkan hanya memberi indikasi awal. Jika ditemukan gejala yang mengarah pada gangguan, pasien akan mendapatkan konseling oleh tenaga kesehatan yang sudah dilatih kemudian ditindaklanjuti dokter umum dan bila perlu dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan.
7: Jadi screening kesehatan jiwa ini tidak berdiri sendiri tapi bersatu dengan cek kesehatan gratis. Jadi ketika masyarakat mengikuti melaksanakan cek kesehatan gratis yang diadakan oleh puskesmas, maka di dalamnya juga termasuk sudah screening kesehatan jiwa. Jadi untuk screening kesehatan jiwa ini dimulai dari usia 7 tahun sampai usia lansia, seperti itu.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan P2KB berharap screening terintegrasi di fasilitas layanan tingkat pertama ini mampu menekan beban gangguan jiwa di masyarakat. Dengan deteksi sejak usia sekolah dasar, diharapkan warga mendapatkan pertolongan lebih cepat, dapat kembali produktif, serta mengurangi risiko gangguan jiwa berat yang membutuhkan perawatan jangka panjang. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
8: Masih mendengarkan
0: kasih Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kenali tiga jenis dan kondisi hewan kurban yang sah untuk disembelih. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
8: Hewan kurban itu ada tiga jenis ya.
9: Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Mamuju, Hendri Gunawan, menjelaskan tiga jenis hewan yang sah untuk dikurbankan. Ketiganya adalah unta, sapi, serta domba atau kambing. Hal tersebut disampaikan Hendri dalam dialog moderasi beragama bersama RRI Mamuju pada Selasa 26 Mei 2026. Hendri menegaskan bahwa hewan kurban harus dalam kondisi terbaik. Hewan tidak boleh cacat seperti kaki hilang satu atau tanduk patah. Hendri menambahkan, hewan juga harus bebas dari penyakit dan disarankan dalam kondisi gemuk. Prinsipnya, umat Islam mengorbankan sesuatu yang dicintai kepada Allah yang terbaik.
8: Hewan kurban itu ada tiga jenis ya. Yang pertama adalah unta, ya. Kemudian sapi, dan juga yang ketiga adalah domba atau kambing. Nah, kemudian hewannya itu adalah harus hewan yang terbaik. Pertama, hewannya itu tidak cacat. Ya, tidak boleh kurban misalnya kakinya hilang satu, yang tidak boleh. Atau tanduknya patah satu, itu tidak boleh. Jadi harus memang hewan yang terbaik, bebas dari cacat, bebas dari penyakit, dan juga kemudian yang gemuk. Kita itu kan mengorbankan sesuatu yang kita cintai itu kepada Allah, haruslah yang terbaik.
10: Jangan
8: asal-asalan memberikan sesuatu kepada Allah. Sebagaimana Ibrahim rela mengorbankan anaknya sendiri yang sangat dicintai tadi.
9: Dia juga mencontohkan Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anaknya yang sangat dicintai. Jangan sampai umat Islam asal-asalan dalam memberikan sesuatu kepada Allah. Dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Jelang Idul Adha, harga cabai di Pasar Baru Mamuju mengalami kenaikan. Muhammad Ahyan Irsada melaporkan.
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga sejumlah komoditas pangan, khususnya aneka cabai di Pasar Baru Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut terjadi akibat meningkatnya permintaan dan terbatasnya pasokan. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Jamal, saat ditemui RRI Mamuju Senin 25 Mei 2026 mengatakan, kenaikan harga terjadi pada komoditas tomat dan berbagai jenis cabai. Komoditas tomat mengalami kenaikan sebesar Rp3.000 per kilogram, sementara komoditas cabai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Cabai rawit dan cabai keriting masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp20.000 per kilogram, sementara cabai besar mengalami kenaikan hingga Rp25.000 per kilogram. Ia menjelaskan, kenaikan harga tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha dan ketersediaan stok yang terbatas.
12: Harga barang yang naik, tomat dari harga Rp25.000 menjadi Rp28.000, sedangkan komoditas cabai paling tinggi harganya, cabai keriting dari harga Rp45.000 menjadi Rp65.000, kalau cabai besar dari Rp45.000 menjadi Rp70.000, sama rawit juga, harga Rp35.000 menjadi Rp55.000.
13: Penyebab sendiri apa Pak ini Pak?
12: Mungkin karena menjelang Lebaran Idul Adha.
13: Tapi kalau stoknya ada,
12: Pak? Stok terbatas. Kadang biasanya kan minta 30, sekarang dikasih 10. Minta 20, dikasih 5 kilo.
11: Pedagang mengaku kenaikan harga sejumlah bahan pokok menjelang hari besar keagamaan dianggap menjadi hal yang lumrah dan kerap terjadi. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Darisada melaporkan.
0: Harga ayam potong naik jelang Idul Adha, omset pedagang juga ikut naik. Nur Asmi Saleh melaporkan.
14: Ada kenaikan ini, yang tadinya harga 70 jadi 80, tadinya 75 jadi 90 sampai 85.
2: Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Omset pedagang pun dipastikan mengalami kenaikan. Tidak hanya itu, stok ayam juga dipastikan masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah seorang pedagang ayam potong, Wandi, saat ditemui di lapaknya di Pasar Regional atau Pasar Baru Mamuju, Selasa 26 Mei 2026 mengungkapkan kenaikan harga terjadi pada beberapa ukuran ayam dengan bobot yang sama. Ia menyebutkan harga ayam yang sebelumnya dijual Rp70.000 kini naik menjadi Rp80.000 per ekor. Meski terjadi lonjakan harga, Wandi memastikan ketersediaan stok ayam potong masih mencukupi. Namun, tingginya permintaan membuat stok diperkirakan cepat habis dalam sehari. Menurutnya, hingga saat ini belum ada keluhan berarti dari masyarakat terkait kenaikan harga tersebut. Konsumen dinilai telah memahami kondisi pasar yang memang kerap mengalami kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan.
14: Ada kenaikan ini, yang tadinya harga 70 jadi 80, tadinya 75 jadi 90 sampai 85.
6: Jadi itu bobot yang sama, Pak?
14: Bobot yang sama, ada kenaikan harganya.
6: Kenaikan harga
14: 70 ke 80.
6: Ya. Nah, untuk stok sendiri, Kak, aman?
14: Aman di stok. Aman. Mungkin diprediksi ini tidak sampai sore kayaknya ini ayam.
6: Untuk masyarakat, Kak, bagaimana? Apakah ada kenaikan atau?
14: Oh, tidak ada. Tidak ada karena sudah memaklumi juga karena semua harga-harga ini naik. Semua.
6: Untuk omsetnya sendiri, apakah ada kenaikan?
14: Ya, ada peningkatan sedikit. Iya, enggak juga, tiada lah.
2: Wandi menambahkan, kenaikan harga juga berdampak pada peningkatan omset penjualan, meski belum terlalu signifikan dibanding hari biasa. Kenaikan harga ayam potong menjelang hari raya menjadi fenomena yang rutin terjadi setiap tahun, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk persiapan perayaan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Jelang Idul Adha, minyak goreng di Mamuju mengalami kenaikan harga dan mulai langka. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ayan Irsyada.
12: Kalau dari pabrikan, dari distributor tidak ada. Walaupun ada, harganya agak tinggi.
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, pasokan minyak goreng di Pasar Baru Kabupaten Mamuju mulai sulit didapatkan dan mengalami kenaikan harga. Sementara itu, distribusi minyak kita yang dipasok oleh Bulog sempat mengalami keterlambatan pengiriman, namun dipastikan segera kembali normal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Jamal, saat ditemui RRI Mamuju, Selasa 26 Mei 2026 mengaku kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng kemasan pabrik akibat terbatasnya pasokan dari distributor serta kenaikan harga di pasaran. Jamal juga menyebut pasokan minyak kita dari Bulog mengalami pengurangan kuantitas dibandingkan biasanya.
12: Kalau minyak pabrik agak susah, kalau minyak kita kalau dari Bulog agak berkurang. Biasanya kami dipasok dengan 50 dos, sekarang cuma dipasok 10 dos menjelang lebaran ini. Kalau dari pabrikan, dari distributor tidak ada. Walaupun ada, harganya agak tinggi.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Mamuju, Norin Sama, memastikan stok minyak kita untuk wilayah Kabupaten Mamuju masih dalam kondisi yang aman. Menurutnya, berkurangnya pasokan di tingkat pedagang bukan disebabkan kelangkaan stok, melainkan adanya keterlambatan distribusi karena prioritas penyaluran bantuan pangan.
10: Sebetulnya untuk stok minyak itu kita terutama menjelang hari Idul Adha ini sebetulnya tidak ada masalah ya. Kita prinsipnya kan tetap tersedia dari TSL cukup untuk ini, hanya memang kemarin itu ada skala prioritas untuk bantuan pangan karena juga TSL juga yang supply kita. Tapi seharusnya tidak. Jadi kalau mungkin ada dari pedagang menyampaikan seperti itu, sebenarnya bukan dibatasi, tapi memang ada keterlambatan soal pengirimannya. Tapi hari ini kayaknya sudah masuk kembali.
11: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keterlambatan distribusi tersebut hanya bersifat sementara dan pasokan minyak kita dipastikan akan segera kembali masuk ke wilayah Kabupaten Mamuju guna memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya. Dari Mamuju, Muhammad Ahir Sedam melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Rabu 27 Mei 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Salam hangat untuk kita semua pagi hari ini pendengar, dan mengawali pagi yang penuh berkah ini kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan, kesempatan serta kebahagiaan untuk menyambut hari yang istimewa. Dan seluruh keluarga besar Angkasawan dan Angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju dengan penuh ketulusan mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga cahaya Idul Adha membawa kedamaian dalam hati, mempererat tali persaudaraan, serta menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama. Hari Raya Kurban bukan sekedar perayaan, tetapi juga menjadi pengingat tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar. Di tengah kebersamaan keluarga dan masyarakat, mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai momen untuk memperkuat iman, memperluas rasa syukur, serta menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dan untuk pendengar RRI dimanapun berada, semoga pagi ini menghadirkan semangat baru juga, hati yang damai, rezeki yang melimpah, serta langkah yang selalu dipenuhi keberkahan. Pendengar, sesaat lagi juga kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di kawasan Anjungan Pantai Manakara tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama kami.
1: Mamuju pagi ini.
2: Mamuju.

0: Baik pendengar, kita akan ikuti laporan langsung rekan-rekan di Anjungan Pantai Manakara yang saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Di sana sudah tersambung dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada. Rekan Irsyad.
1: Ya, terima kasih rekan Randi.
0: Biak, baik, silakan laporannya.
1: Ya, pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Saat ini saya melaporkan langsung dari pelataran Anjungan Pantai Manakara, Kabupaten Mamuju, di mana pada lokasi ini dilaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Suasana pagi ini tampak hikmat dan penuh kebersamaan. Terlihat sejak pagi masyarakat sudah mulai memadati kawasan Anjungan Pantai Manakara untuk melaksanakan sholat id bersama. Berdasarkan pantauan kami, terlihat para pimpinan OPD di lingkup Pemprov Sulawesi Barat sudah mulai datang. Dan saat ini juga sudah datang Bapak Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Dr. Suhardi Duka, beserta dengan Bapak Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Junda Maulana. Dan saat ini juga para jamaah masih silih berdatangan. Kemungkinan 10-15 menit lagi sholat Idul Adha 1447 Hijriah akan segera dimulai. Selain itu, menurut pantauan kami juga para aparat dari kepolisian, TNI dan bersama Satpol PP turut menjaga kondusivitas pelaksanaan sholat Idul Adha pada tahun ini. Demikian laporan sementara dari kami, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk laporan langsung dari Anjungan Pantai Manakara, Mamuju. Kita akan segera hadirkan pendengar siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha yang berlangsung di Anjungan Pantai Manakara, Mamuju untuk hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di anjungan pantai Manakara yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan guna melaksanakan ibadah salat Idul Adha 1447 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Baik hadirin jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelaksanaan solat Idul Adha, terlebih dahulu kami akan menyampaikan beberapa penyampaian. Yang pertama, susunan petugas solat Idul Adha 1447 Hijriah. Bertindak sebagai khatib, Ustadz Dr. Haji M. Yanas DM SH MH, Tim Ahli Gubernur Bidang Keagamaan. Bertindak sebagai imam, Ustadz Muhammad Said S.Ag, penyuluh pada kantor urusan agama Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Bertindak sebagai munadi, Ustadz Kiai Haji Namru Asdar S.Ag, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mamuju. Selanjutnya, laporan jumlah hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diterima oleh Panitia Hari Besar Islam sebagai berikut. 1. Gubernur Sulawesi Barat, 1 ekor sapi, 1 ekor kambing. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, 19 ekor sapi, 2 ekor kambing. Bupati Mamuju, 5 ekor sapi. Anggota DPD RI Haji Al-Malik Pababari, 1 ekor sapi. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, 1 ekor sapi. Kementerian Agama Sulawesi Barat, 14 ekor sapi. Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, 3 ekor sapi. Kecamatan Simboro, 18 sapi, 1 ekor kambing. Kecamatan Tapalang, 38 ekor sapi. Kecamatan Tapalang Barat, 15 ekor sapi. Kecamatan Kaluku, 83 ekor sapi. Kecamatan Papalang, 84 ekor sapi. Kecamatan Sampaga, 94 ekor sapi, 2 ekor kambing. Kecamatan Tomo, 44 sapi, 3 ekor kambing. Kecamatan Balabalakang, 2 ekor sapi. Kecamatan Bonehau, 6 ekor sapi. Keluarga Besar Muhammadiyah Mamuju, 14 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Masjid Darul Muttaqin, 5 ekor sapi, 2 ekor kambing. Wahda Islamiyah Kabupaten Mamuju, 31 ekor sapi, 22 ekor kambing. Masjid Babus Salam, 2 ekor sapi. Masjid Nurul Huda, 1 ekor sapi. Masjid Darul Fauzan, 9 ekor sapi. Masjid Rodotut Tolibin, 3 ekor sapi. Keluarga Haji Pananrangi SPD MPD, 1 ekor sapi. Masjid Nurul Hijrah Aksuri, 3 ekor sapi. Masjid Nurul Iman, 1 ekor sapi. Keluarga besar Ibu Rajian, 1 ekor sapi. Keluarga besar Kompleks BTN Ampi, 3 ekor sapi. Masjid Babul Jannah, 4 ekor sapi. Masjid Al-Ikhlas 1 ekor sapi. Buah Hati Islamic School 3 ekor sapi, 3 ekor kambing. Masjid Jabal Nur Timbu 2 ekor sapi. Masjid Al-Imam 2 ekor sapi. Masjid Nurul Anhar 1 ekor sapi. Masjid Al-Quba 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Keluarga besar Nur Hasana 1 ekor sapi. Keluarga besar Hadijah 1 ekor sapi. Keluarga besar Marno 1 ekor sapi. LDDI Kabupaten Mamuju 22 ekor sapi, 5 ekor kambing. Keluarga besar Haji Naim Tahir 1 ekor sapi. Masjid Al-Muwahidin 1 ekor sapi. SMKN 1 Rangas 3 ekor sapi. Masjid Wahidun Nisa 5 ekor sapi, 1 ekor kambing. Majelis Taklim Masjid Raya Suwada 2 ekor sapi. Kerukunan Keluarga Pangkep 3 ekor sapi. SMP Negeri 3 Mamuju 1 ekor sapi. BTN Pasokorang 4 ekor sapi. Masjid Baitur Rahman Karema Selatan 4 ekor sapi, 3 ekor kambing. Hotel Pantai Indah 1 ekor sapi. Hotel Meganita 1 ekor sapi. Man 1 Mamuju 1 ekor sapi. Komunitas Bebas Riba Mamuju 3 ekor sapi. Masjid Nurul Hidayah Salupangi 2 ekor sapi. Masjid Babul Afiat Rumah Sakit Daerah Mamuju 7 ekor sapi. Dr. Masrum Tamrin SPOGK 1 ekor sapi. PTN Anggrek 2 ekor sapi. Kalla Toyota Mamuju 4 ekor sapi. Masjid Al-Wahab 2 ekor sapi. Peguyuban Jawa Margo Mulyo 4 ekor sapi. Basnas 2 ekor sapi. Wakil Bupati Mamuju 1 ekor sapi. Jumlah hewan kurban yang diterima, laporan hewan kurban diterima oleh pihak BI Kabupaten Mamuju untuk hewan kurban sapi berjumlah 596 dan kambing berjumlah 656. Total jumlah hewan kurban, kami ulangi, jumlah hewan kurban kambing sebanyak 66 hewan kurban. Total jumlah hewan kurban sebanyak 656. Demikian laporan hewan kurban yang diterima oleh Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Mamuju. Selanjutnya, kita akan mendengarkan bersama tuntunan secara singkat tata cara pelaksanaan ibadah salat Idul Adha 1447 Hijriah yang insya Allah akan disampaikan oleh Munadi Ustadz Kiai Haji Namru Asdar SAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mamuju. Dengan hormat kami persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah kami menjelaskan dan mengingatkan kembali tentang tata cara pelaksanaan salat Idul Adha. Pertama-tama, ketika kita sudah berdiri dalam posisi tegak lurus menghadap ke kiblat, kita berniat melafazkan niat usalli sunnatan li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usalli sunnatan li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian kita mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Allahu akbar. Kita lanjutkan dengan membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. atau dengan bacaan doa iftitah lainnya. Setelah itu kita dianjurkan untuk melakukan takbir sebanyak 7 kali yang diselingi dengan tasbih sebanyak 6 kali. Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Demikianlah terus hingga mencapai 7 kali takbir dan 7 kali tasbih. Selanjutnya ketika kita telah berdiri dengan sempurna, naik ke rakaat kedua setelah takbiratul intiqal, kembali kita disunatkan untuk melakukan 5 kali takbir yang diselingi dengan 4 kali tasbih. Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar, hingga 4 kali takbir dan 5 kali takbir dan 4 kali tasbih. Perlu kita ingatkan bahwa ketika imam telah terdengar membaca surah Al-Fatihah, maka makmum diharapkan untuk segera berhenti untuk bertakbir, sekalipun takbirnya belum sempurna 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Juga dihimbau kepada seluruh jamaah sekalian untuk mengikuti khutbah Id dengan seksama hingga tuntas, agar pelaksanaan ibadah sholat Id kita sempurna dan mendapatkan kemanfaat bagi kita semua. Sekian tata cara singkat tentang tata cara pelaksanaan sholat Id ini kita lakukan. Sallu, sallu, sallu. As-salata sunnatan li'idil adha rak'ataini jami'atan rahmakumullah. As-salata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Stop, stop, stop.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله

0: hikmat yang tersembunyi di balik lapisan hati manusia. Setiap helai daun yang gugur dari dahannya berlalu. Semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam kelam tidak terlepas dari intayamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Pada hari ini, umat Islam di berbagai penjuru dunia, termasuk umat Islam yang ada di atas sepetak tanah di anjungan pantai Manakara Mamuju, berbondong-bondong mendatangi tempat salat Id, seraya memohon perlindungan dan pertolongannya. Pada hari ini ada dua peristiwa besar, peristiwa yang bersejarah kita peringati. Yang pertama adalah perintah untuk menunaikan ibadah haji. Disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adzim binnasi bilhaji ya'tuka rijalan, wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan alhamdulillah, saudara-saudara kita telah selesai melaksanakan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian, peristiwa kedua kita rayakan, kita peringati, adalah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, yang setiap tahun disegarkan pengetahuan dan ingatan kita tentang itu. Dalam ayat ini, sepat ayat 102, merupakan dialog Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya di saat penyembelihan dilakukan. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ibrahim alaihissalam menyampaikan pesan itu, perintah itu kepada anaknya, mengkonsultasikan. Ismail alaihissalam memberi jawaban yang tidak membebani Nabi Ibrahim. If'al. Ya abati if'al. Ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Dia tidak menggunakan kata-kata sembeli. Walaupun Ibrahim menyampaikan, saya diperintah untuk menyembeli. Isbah, ni sembelilah aku ndak. Khawatir jangan sampai Ibrahim mengurungkan niatnya. Seketika membayangkan darah mengalir dari leher putranya akibat gesekan pedang yang ada di tangannya. Dia menggunakan kata if'al, fi'il amar. Dalam perubahan tata bahasa Arab, kata kerja yang berubah dari madi, fi'il mudari, sampai terusnya amar. Fa'ala yaf'alu fa'alam fahuwa fa'ilum wa dhaka maf'ulum if'al. Bukan la taf'al. Laksanakan. Kalau perintah dari bawah ke atas adalah merupakan kepasrahan, tawakal penuh atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka berkolaborasi melakukan satu ketaatan kepada Allah, Ismail alaihissalam berbaring. Lalu Ibrahim melaksanakan perintah itu, menggesekkan pedangnya dengan kalimat Allahu Akbar. Secepat kilat, kilat Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan seekor kibas. Dengan berseru, ya Ibrahim, kada saddaq tar-ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, ternyata kamu membenarkan mimpi itu. Inilah contohnya orang-orang yang ikhlas dalam berbuat. Selalu dilindungi oleh Allah SWT. Selalu sukses apabila kita selalu mendahulukan kepentingan Allah. Oleh karena itu, ibadah kurban ini pada tahun kedua Hijriah disyariatkan kepada umat Muhammad. Di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Dalam asbabun nuzul ayat, walaupun ayat ini berkaitan dengan meninggalnya anak Rasulullah tiga orang, dengan sinyal bahwa tidak ada nabi sesudah Rasulullah Muhammad, tetapi maknanya adalah kita diperintahkan pada tahun kedua Hijriah itu untuk menyembeli hewan kurban. Diperkuat oleh Rasulullah dalam sabdanya. Dikatakan, man wajada sa'atan falam yudahki wala yakrabanna musallana. Barang siapa yang sudah berkemampuan berkurban, tidak berkurban pada hari ini, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat sembahyang kami. Kalau kita tidak bisa mengatakan bahwa Nabi marah, setidak-tidaknya ada ketegasan beliau memisahkan orang yang sembahyang tempatnya salat bagi orang yang bersedekah, bagi orang yang berkorban dan tidak berkorban. Kalau kita tidak mengatakan marah, kalimat ini jangan dekat tempat salat kami. Oleh karena itu hikmahnya kurban ini diteliti oleh Menteri Agama mengeluarkan surat edaran. Hati hendaknya mengumumkakan suatu pemikiran bahwa kurban itu adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, kesejahteraan sosial. Refleksi ibadah kurban dalam mewujudkan kesejahteraan. Kenapa? Karena kalau kita hitung-hitung potensi kurban ini, di Mamuju saja 290 penduduk sampai 300 kurang lebih. Dikurangi orang miskin 7-10%. Dikurangi non-muslim di dalamnya tinggal 260 ribu. Dibagi 5, dalam satu anggota keluarga 5, satu diposisikan untuk berkorban, maka akan terkumpul, terdata 50 ribu hewan kurban yang akan disembeli hari ini, hari-hari tafsir. Tapi nyatanya, kenapa? Karena mensejahterakan. Kita menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi inklusif bisa digerakkan melalui pertumbuhannya melalui hewan kurban ini. Kita gerakkan peternak-peternak lokal. 6 ribu setiap tahun, 50 ribu. Baik pendistribusian, distribusi daging kurban, maupun pedagang musiman, penyedia jasa penyembelian dan pelaksanaannya, distribusinya, lahan-lahan yang ditempati beternak, tanah-tanah yang tidur dikembangkan untuk lahan peternakan, 20 sampai lebih sentra produksi hewan kurban. Lebih dari itu, pendistribusian dagingnya juga sudah lebih modern. Bukan hanya membagi daging segar, tetapi diharapkan dibagi secara modern. Beberapa lembaga sosial keagamaan, dompet duafa, Basnas sudah melakukan suatu cara untuk mengemas dalam masakan kalen. Dan itu akan lebih tahan lama dan lebih tepat sasaran. Di Mekah, dilakukannya lebih maju lagi. Dijual, Pak. Di samping distribusi kepada negara-negara yang membutuhkan, hewan kurban, daging hewan kurban itu dijual. Harganya diberikan kepada fakir miskin. Kenapa katanya lebih manfaat daripada bersamaan dibagi daging segar padahal. Tetapi ini, kalau di kita kulitnya saja tidak bisa dijual. Katanya, mazhab Abu Hanifah sejak lama mengatakan bisa dijual, yang penting lebih bermanfaat kepada fakir miskin. Oleh karena itu kita bertakbir, Pak, betapa besar hikmah yang dikandung di dalam pengorbanan. Allahu Akbar, 5 hari kita bertakbir, muqayyadah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukaratahu wa asila. tadbir mutlak. Di pasar, di jalan dianjurkan sejak dulu. Bukan hanya bertakbir, mau bertakbir, mau memahami maknanya, diresapi dalam kehidupan. Allahu Akbar kabiran, Allah Maha Besar, sempurna kebesarannya. Berbeda dengan kebesaran manusia, makhluk ciptanya. Hari ini boleh besar, karena dibesarkan oleh banyak fasilitas sebagai pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif. Kebesarannya itu akan sirna di satu waktu. Seiring dengan berjalannya waktu. Atau adanya perubahan sistem yang menyebabkan seseorang terpental dari panggung kekuasaannya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini adalah sunnatullah yang harus disadari. Allahu Akbar kabiran, Allah Maha Besar. Walhamdulillahi katsiran. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Berbeda dengan pujian yang diberikan kepada manusia. Dipuji karena hartanya banyak, tetapi dicela karena kekikirannya. Dipuji karena kepintarannya, dicela karena egoismenya. Dicela karena kekikirannya. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Maha suci Allah, pagi dan petang. Saling bersahutan dari timur ke barat, utara ke selatan. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Berbeda dengan manusia. Hari ini boleh saja kita merasa suci dari noda dan dosa. Tapi besok atau lusa sudah terkontaminasi dengan beberapa pengaruh. Akhirnya dikabuli. Akhirnya dianggap kotor. Coba kita melihat contoh. Maaf. Satu contoh. Bidang penegakan hukum. Maafin saya pernah bertugas di Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Ada penyidiknya, ada penuntut umumnya, ada pihak yang memutus perkara. Sangat dimuliakan, bahkan yang mulia. Di suatu waktu mereka dihinakan. Karena melakukan perbuatan, tadinya menyidik menjadi disidik, menuntut menjadi dituntut. Menyidangkan perkara korupsi, dia sendiri yang disidangkan di meja persidangan yang biasa ditempatinya. Padahal ini adalah merupakan kejahatan extraordinary crime. Dan ada sistem yang mengikat mereka. Integrity criminal justice system bersama-sama saling mengingatkan. Tetapi tidak bisa sepakat mereka dalam hal keadilan memang. Karena ada yang melihat keadilan hukum, keadilan sosial, keadilan moral. Beda-beda cara menangani. Tidak bisa. Yang perlu kita tampilkan kemukakan bahwa Allah itu maha suci. Tadi yang mulia menjadi kita terburuk keadaannya. Terakhir, contohnya seorang yang mengurus pendidikan. Di pendidikan ini banyak yang diurus, Pak. Sampai laptop itu termasuk diurus. Jangan gara-gara itu menyebabkan nama kita menjadi hina. Kita orang suci, kita dihargai. Apalagi kalau pendidikan agama, pimpinannya itu al-mukarram. Dicium tangannya di kesempatan yang lain. Dilihat melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Menggagahi anak didiknya. Na'udzubillah, bukan hanya satu, puluhan orang. Setan apa yang merasuki mereka? Wa subhanallahi bukrata wa asila. Maha suci Allah pagi dan petang. Di Idul Fitri ini dianjurkan, kita kembangkan, kita semarakkan. Dan kita pahami maknanya. Oleh karena itu, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bukunya Nasailul Ibad mengatakan ada tiga. Terakhir ada tiga. Tiga yang menjadi contoh kita dari Ibrahim alaihissalam. Pertama adalah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Kekasih Allah. Kenapa demikian? Karena dia mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingannya dalam bekerja. Kepentingan Allah didahulukan. Bukan memilah-milah kepergian. yang berkaitan dengan kepentingan kita didahulukan, kepentingan Allah didahulukan. Anaknya sendiri disembeli untuk kepentingan Allah. Nawawi Al-Bantani mengatakan contoh yang jelas bahwa kalau kita mau berhasil, sukses, dahulukan kepentingan Allah. Pada saat bulan Ramadan yang lalu di kantor gubernur, Bapak Gubernur memberikan zakat malnya, menyampaikan kepada beberapa OPD, beberapa staf ahli, bertepatan dengan buka puasa di Rujak, ingin mengeluarkan zakat mal. Ini mendahulukan kepentingan Allah. Karena di dalam harta kita ini, kepentingan Allah banyak yang kita hiraukan. Banyak orang kaya. Beliau mengatakan, pada akhir Ramadan ini kita mengeluarkan semua zakat mal. Tapi tahun-tahun yang lalu beliau katakan pernah saya mengeluarkan itu 700 juta. Saya cek di panitia, Pak Muhtar mengatakan betul. Saya menyaksikan pada waktu datang Kiai Haji Mansur. Pada malam itu, banyak di antara kita yang hadir itu memberikan masukan kepada beliau. Bagaimana mengefektifkan ini zakat tijarah di Sulawesi Barat. Abdul Rasulullahu malan wa ilman fayattaqillahi fihi rabbah wa yazilu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Ada hak Allah di dalam harta kita yang kita tidak. Karena beberapa potensi mengatakan, ada yang mengatakan potensi umat Islam di dalam zakat ini 327 triliun setiap bulan. Menteri Agama lebih gencar lagi. Katanya 1000 sampai 1200 triliun. Bapak Gubernur mengatakan ini potensi sudah lama kita tahu. Walaupun nominalnya tidak disebutkan dulu tetapi selalu dikatakan potensi impak sedekah zakat di dalam harta kita itu banyak. Tapi yang bagus ini sayangnya tidak dikaji. Sama dengan APBN. Potensi sumber daya alam direncanakan. Di dalam RAPBN misalnya 100, 1.700 triliun setelah menjadi realisasi APBN menjadi 2.000 lebih. Tapi kita ini menjadi omong-omongan saja. Wacana. Menteri akan mengatakan 1.200. Pada waktu ada yang mengangkat itu, Pak Gubernur mengatakan itu kita sudah tahu lama. Hanya ini kita harapkan ada. Sehingga evaluasi kita di Masnas ini tetap 3 bulan. Ada memang peningkatannya tetapi belum seperti yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tawakal sepenuhnya kepada Allah. Kalau mau berhasil, dilindungi oleh Allah. Didukung usaha-usaha kita. Tawakal. Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu dibakar Raja Namrud, dia lompat masuk di api. Keluar dari bara api itu dingin. Allah mengatakan, Kul ya nayar unibarra wa salaman ala Ibrahim. Iya dah. Kenapa? Dalam hidupnya ini tawakal penuh. Biarkan bagaimana ributnya orang kalau saya dalam keadaan benar ini saya lakukan. Tawakal kepada apa yang di. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu mementingkan memberikan kepedulian sosial, berderma, sifatnya yang utama. Kalau dia makan dalam satu riwayat, dia makan itu memanggil orang-orang untuk menemani makan sore dan pagi. Dia mencari orang untuk menemani makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Dia mengatakan tidak beriman seorang muslim apabila dia kenyang tidur sementara tetangganya pada lapar. Kalau ini kita budayakan, maka akan kesejahteraan sulbar yang maju dan serah sejahtera insya Allah. Karena secara multi level kita membahagiakan, kita mensejahterakan teman-teman keluarga kita yang ada di samping rumah kita. Barakallahu li wa lakum bil qolarin adzim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim.
1: Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha yang berlangsung di pelataran Anjungan Pantai Manakara Kabupaten Mamuju yang juga dilaksanakan oleh setingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dan pendengar, kami kembali bersama di ruang dengar Anda dan kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung kembali pelaksanaan Idul Adha di tingkat nasional sesaat lagi. Tetap bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: patutkan diri pun. Petang ni lah dia kata nak balik.
1: Sekejap lagi sampai lah. Tunggu agaknya.
0: Balik lah petang tu agaknya tu.
2: Okey lah tu.
0: Okey.
2: Terima kasih tu.
0: Jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu Tomo balik kan?
2: Haa.

0: 101 RRI Mamuju. Segera bergabung dengan Pro 3.
1: Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Istawu aqimu shufufakum a'tadilu, luruskan dan rapatkan shaf.